0: Menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonaf Naik bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18, khususnya di Niki-Niki, sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Bakiklus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Painope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naik bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Painope mengatakan, selain Sonaf Naik Niki-Niki, atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar, yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonaf Naik, bangunan tingkat itu, ada Sonaf Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Nasi. Semua sonaf punya nama. Seluruh sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturism, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonaf Naik atau sonaf yang besar, terus ada Sonaf Besi, baru yang sonaf-sonaf yang lain. Yang sonaf-sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya, jadi Sonaf Naik itu tempat tinggalnya pertama Raja Painope, terus melahirkan Raja Paulus Nope. Keturunannya masih ada, dan di Sonaf Besi itu peninggalan dari Raja Nuni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timur yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naik Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timur. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uisneno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur sonaf, ya, sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya. Cara gambarnya seperti yang sementara ada di

sonaf itu. Jadi ada sonaf yang bertingkat, yaitu sonaf naik. Sonaf naik itu yang sonaf bertingkat, sonaf besi juga bertingkat. Ya, jadi sonaf naik itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Istana besar. Jadi, pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ. Ya. Sedangkan sombesi itu juga ada dia punya arti. Ya, sombesi juga ada dia punya arti. Istilahnya senan pahuan. Ya, jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu sombesi itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut sombesi. Sonaf nas itu sonaf yang tertua. Sonaf yang tertua. Sedangkan sonaf fau itu ada satu pohon yang hidup di situ, akhirnya disebut sonaf fau. Sonaf songkolo. Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat. Bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena songkolo itu asal-usulnya dari Asbanu. Yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo. Ya. Kolo sehingga disebut songkolo. Sonaf besi itu ada satu pohon kabesa besar di situ sehingga mereka menamai dia sonaf besa. Ya, karena Usi Pina punya istri ada sembilan. Ada sembilan jadi ada sonaf-sonaf yang dinamakan seperti itu. Ya, ya, ya istri dari Usi Pina. Kalau untuk sonaf naik itu sementara ada tiang lopo. Tiang lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di sonaf naik itu ukiran-ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun son enapung jadi itu ukiran masih ada ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di sonaf naik situ jadi di situ ada kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja. Jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja. Raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Kini, Sonaf Naik Niki Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang raja-raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga cerita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tonis merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat atau nipah meto di Timor. Sebagai tradisi tutur yang diwariskan secara turun-temurun, tonis tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan adat dalam berbagai upacara, tetapi juga menjadi sarana penyampaian doa, nasihat, serta nilai-nilai kehidupan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dalam setiap penyampaiannya, tonis syarat dengan berbagai kiasan, simbol, dan makna filosofis yang menceritakan hubungan harmonis antara manusia, alam, leluhur, dan sang pencipta. Oleh karena itu, tonis bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan identitas budaya dan kearifan lokal yang memperkuat ikatan sosial serta menjaga kesinambungan tradisi di tengah perubahan zaman. Seperti apa tradisi dan makna budaya tonis terhadap suku atau nipah meto di Timor? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Samuel Ahautias, pemerhati budaya Timor.
1: Tonis itu sebenarnya semacam satu tuturan lisan. Tuturan lisan, tapi tuturan lisan yang diarahkan menurut tema. Tema apa yang mau disampaikan dalam tonis itu bermacam-macam. Jadi itu arah tuturan lisan yang menyampaikan maksud mereka kaitan dengan apa hajatan atau niat hati atau pokok acara yang mereka mau bicarakan saat itu. Misalnya menyangkut kelahiran, yang tutur menyangkut sejarah atau silsilah keturunan satu suku, atau menyangkut perkawinan, atau menyangkut kematian, atau hal-hal lain seperti menyambut tamu dari tempat-tempat lain yang datang untuk menghadiri acara itu. Dengan misalnya kita tokohkan tokoh yang akan membuka acara misalnya, atau misalnya contoh ya, misalnya mau meresmikan satu bangunan besar seperti gedung ibadat, atau gedung-gedung pemerintah, atau gedung-gedung lain yang membutuhkan satu tuturan menyangkut sekitar sejarahnya seperti apa, atau kegembiraan mereka seperti apa menyambut seseorang tokoh yang ditokohkan seperti wali kota atau gubernur, atau bupati, atau tokoh agama yang mana, atau tokoh adat yang mana yang nanti menjadi pusat pembicaraan dalam acara itu. Nah, tonis itu sebenarnya satu tuturan lisan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh adat yang harus tahu dan paham tentang tema yang disampaikan itu. Contoh misalnya begini, dia mau sampaikan, katakan peminangan lah. Contoh, peminangan seorang anak gadis dari keluarga yang lain, dia sampaikan itu dalam tuturan Natoni. Nah, Natoni itu kan sebenarnya asal katanya tonis dulu. Tonis itu tuturan lisannya itu, tuturannya yang disampaikan. Orang yang melakukan tonis itu disebut atonis. Atonis. Nah, sedangkan pekerjaan atonis itu adalah natoni. Jadi, natoni itu bekerja, atonis itu orang yang melakukan, terus tonis itu sendiri adalah tuturan apa yang mau dia sampaikan, pokok apa yang mau dia sampaikan. Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau ada kematian, kematian waktu satu kampung datang, dia menuturkan riwayat hidup dari orang yang meninggal itu, dari mana, kemana, kemana, dan sampai terakhirnya meninggal dunia. Itu dia tuturkan. Atau menyangkut satu wilayah punya sejarah. Sejarahnya dari mana datang, kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C, dan seterusnya. Dan banyak hal. Nah, oleh karena itu penutur atau atonis itu harus paham, tahu tentang pokok yang dibicarakan. Jadi bukan bicaranya suka-suka. Betul. Itu pertama. Kedua, tuturan itu juga tidak lompat sana lompat sini, tapi dia tersusun, tersistem. Dari atas ke bawah itu dia harus urut dari atas ke bawah secara baik dan benar, sehingga orang yang dengar itu juga dia mengaminkan itu yang dituturkan itu benar.
0: Dalam proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan yang akan dibicarakan, bukan asal berbicara tanpa tahu pokok pembicaraan.
1: Sekarang ini kan sudah mengalami pergeseran ya. Jadi natoni itu kan asal memenuhi permintaan, tetapi yang mendengar itu juga karena tidak tahu dan tidak paham, semuanya baik-baik saja. Tapi orang yang tahu dan paham, dia akan lihat, oh ini ada salahnya di sini. Tapi dia diam, tidak bicara. Dan orang-orang yang dengar itu, jangankan orang Timor, ini kan usul Atuli Pahmet, itu kan orang Dawan yang bilang begitu. Orang-orang di Timor yang khusus menyangkut orang suku Dawan, biasanya begitu, tapi itu yang paling tepat itu Atuli Pahmet. Atuli Pahmet karena dia punya bahasa Wahmet. Wahmet itu orang Atuli Pahmet punya bahasa yang namanya Wahmet. Jadi kalau macam kalau di Belu sana, dia bilang Lia, Lia Tetum. Lia Tetum. Nah, kalau macam di Helong, dia bilang Dasi Helong. Ah begitu.
2: Okay.
1: Nah, jadi itu bahasanya begitu. Jadi kan kalau orang Dawan, orang Atuli Pahmet dia bilang Wahmet. Nah, itu dituturkan dengan bahasa sanjungan atau bahasa-bahasa adat yang dilantunkan. Apalagi kalau misalnya ritual-ritual penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dilengkapi dengan, contoh sekarang kita bicara, semua perangkat dilengkapi, ada mesbahnya, ada kayu yang dipajang di situ, yang disebut dengan tolah. Tolah itu kan satu kayu tiang yang dipajang di tengah, dan dia punya kelengkapan ritual ditaruh di mesbah itu, baru dia mulai tuturkan. Tuturkan itu bukan hanya menuturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dia mulai undang dia punya arwah-arwah para leluhur, menceritakan itu kepada mereka. Orang-orang yang hidup menceritakan juga kepada mereka. Sehingga yang tidak ada atau yang di belakang sana, orang bilang etin fatubian, etin oebian, haubian. Orang-orang yang tidak ada pun mereka dikasih tahu keyakinan mereka itu. Tetapi semua yang mereka lakukan itu terakhir dong naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang mereka bilang Wisneno itu di tempat yang maha tinggi itu yang namanya Sonof Panok Latan Es Akuma Anipu. Akuma itu artinya tempat yang tinggi dan kelihatan tidak bisa dijangkau dengan mata, dengan kasat mata, karena gelap gulit, semakin jauh semakin gelap. Nah, di sana berada yang namanya sorga atau kerajaan sorga itu yang di dalam Sonof Panok Latan Intunan Main Favon. Di situ bertakhta Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka katakan Wisneno. Wisneno itu Usif, kata Usif itu artinya yang dituakan, yang dirajakan. Terus Neno itu raja yang di atas langit sana. Nah, kalau di bumi yang nomor yang Wispah itu bukan disembah. Ungkapan penghargaan kepada alam ini sebagai pemangku kehidupan yang memberikan dirinya memangku seluruh kehidupan itu, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan maupun manusia, semuanya hidup aman di atas pangkuan alam itu yang mereka katakan Wispah. Itu hanya ungkapan kebesaran, tapi mereka tidak menyembah itu. Penyembahan satu saja kepada Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi yang disebut dengan Wisneno. Nah, itu yang menyangkut itu. Yang sedangkan yang tonis kita omong tonis dalam berbagai tema, nah tema macam-macam.
0: Bagaimana sejarah dan awal mula atau kapan tonis ini dipakai dalam masyarakat Pahmeto? Berikut kita ikuti penuturan Bapak Timotius Kabu, budayawan Timor.
3: Jadi kaitan dengan sejak kapan tonis ini digelar dalam kehidupan atau meto, itu waktunya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi yang pasti bahwa sejak atau meto ini ada, tonis itu sudah mulai digelar, sudah mulai digunakan dalam komunikasi dan saling memberi informasi, itu sudah dimulai. Jadi sejak adanya atau meto begitu, bahwa orang yang melaksanakan tonis atau yang disebut dengan atonis itu orang yang punya keterampilan khusus, karismatik, dan dia memahami konteks apa yang akan dituturkan konteksnya. Karena tonis ini bisa dari berbagai konteks kehidupan manusia dan seluruh daur hidup manusia, khususnya atoin meto. Jadi itu bisa di ini. Nah, tonis ini juga, sebelum saya lupa, tonis ini diucapkan dalam kalimat-kalimat puitis. Jadi tidak lurus-lurus. Dia puitis sekali, dan bagi atoin meto, bagi atoin meto itu kalau mendengarnya dan paham, itu merupakan bagian hiburan sekaligus sebagai sanjungan untuk atoin meto. Itu begitu.
0: Dalam tradisi ini tentunya ada orang tertentu yang memiliki keterampilan khusus atau orang yang memiliki karisma saja yang bisa berbahasa tonis ini.
3: Jadi tonis ini beda dari uap biasa. Uap itu pembicaraan biasa. Itu beda. dapat dibedakan dalam bahasa Indonesia juga, kalau puisi itu tentu kalimat-kalimat berirama dan seni. Demikian juga tonis. Tonis ini tidak bisa kita bicara seperti sehari-hari di pasar atau di rumah, tidak bisa. Tonis itu adalah kalimat-kalimat tersusun rapi dan harus puitis. Tidak bisa tidak puitis, harus puitis. Oleh karena itu, yang mengucapkannya, yang melaksanakannya itu juga orang-orang yang betul-betul harismatik dan memang orangnya pintar berbahasa meto.
0: Dalam melakukan tonis, biasanya dilakukan di awal dan bisa juga di akhir tergantung acara yang akan dilakukan.
1: Semua bisa, jadi awal bisa, akhir bisa. Awal itu untuk menyambut, contoh kalau dua kali itu misalnya waktu awal datang menerima pembesar misalnya datang, kita terima dengan atoni untuk memberikan kesempatan untuk apa, meresmikan bangunan ini misalnya, atau untuk hal yang lain kita terima dengan atoni. Kemudian waktu mau kembali kita lepas juga dengan atoni, tidak hanya lepas pergi saja tapi kita tutur alat baru lepas. Nah jadi begini, dalam satu hal yang kita katakan peran dan fungsi, peran dan fungsi itu namanya nono maheu. Nono maheu itu biasanya ada orang-orang tua dulu di atoni pameto itu diturunkan, diturunkan. Jadi misalnya kita tiga orang ya, satu dua yang sulung di sana, yang bungsu di sini, tapi saya mau kasih ke siapa. Nah itu peran itu diserahkan kepada siapa, itu biar dia sudah meninggal orang yang memberi peran itu, yang terima itu dia mau bagaimana bagaimana tetap dia tahu, dia tahu dia akan punya karisma, akan muncul sendiri. Nah begitu. Terus kata-kata yang tadi itu memang tidak bisa disapa sesuka-suka kan. Dituturkan misalnya sejarah menyangkut wilayah Kupang ini kan dong, biasa tuturkannya kopan olain bawa uban buti. Kalau kita sudah bilang soya mau naik tuh manfaatin, kalau aman buat sini bilang mau menit kita kelar ten lais. Aman itu nong bilang banak bokong banak bone bokong manmuti. Kalau molo orang bilang apa nama ini, molo memafah muti sebenarnya. Molo memafah muti sebenarnya. Nah, jadi itu semua tempat itu mereka tahu. Jadi macam sekarang ini kan sejarah ini mulai dari Timor ini, mulai dari Belu ke sini. Kalau di Belu, kalau ini juga ada di Belu, tapi Belu itu mereka tidak mengatakan tonis, mereka bilang hase hawaka. Hase hawaka itu bahasanya bahasa Tetung. Kalau di sini tonis. Nah, tonis ini yang orang bilang orang Dawan, orang Atoni Pameto ini, TTS, TTU ada, terus Kabupaten Kupang ini, di sini juga ada, di sekitar kota Kupang ini juga ada. Dialeknya yang beda-beda. Melafalkan itu kadang-kadang mereka agak narik sedikit. Kalau TTS agak sentak-sentak sedikit. Jadi dia bilang lasi mana pindah neon aklahat itu. Nah dia mulai sampaikan begitu. Nah kalau orang di sini bilang aklahat, kalau di sana bilang aklahat, dia langsung tekan begitu. Nah, jadi yang kelompok ikut Natoni itu namanya kelompok Ahe. Ahe itu melakukan pekerjaan Nahe. Itu menyambung, mempertegas apa yang disampaikan dalam tuturan tadi. Jadi misalnya dia omong tentang Kupang, dia bilang kopan olain babau mane pahmuti. Pahmuti itu kan orang yang sambung, itu mempertegas bahwa intinya ada di sana.
0: Tradisi tonis ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Namun dalam perkembangan zaman, wanita pun bisa, tergantung peran dan fungsi dari orang tua.
1: Kalau dulu itu hanya laki-laki, tapi sekarang yang perkembangan itu anak-anak perempuan diajar dan tahu. Nah itu tadi saya bilang peran dan fungsi itu. Kalau orang tuanya berikan peran kepada anak perempuan, pasti anak perempuannya bagus. Dia sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, anak perempuan itu kita tidak tahu dia tahu dari mana, tiba-tiba dia sudah bisa bicara. Nah itu kan yang bilang karisma tadi itu. Tergantung tokoh pemang budaya yang memegang kekuatan itu siapa, kemudian dia serahkan kepada siapa, karena ini kan pewarisannya kan turun-temurun. Nah oleh karena itu maka yang tadi itu, kalau dari satu kumpulan kawanan anak-anak bisa 7 orang, hanya satu saja, satu itu dia suka-suka, dia lihat mana yang kiri-kiri bisa, yang sulung oke, yang tengah oke, yang bungsu oke, dan yang lain akan angkat tangan. Kami tidak tahu, mereka dengar tahu tapi mau omong tidak tahu, dengar tahu iya tapi mau sampaikan secara baik tidak bisa. Kalau orang paham itu, ya itu suka-suka dia omong saja. Gitu. Kalau menyangkut Peminangan anak perempuan intinya di situ, karena peminangan anak perempuan tahapan dulu saya pernah jelaskan tahapan-tahapan itu. Inti dari satu perkawinan yang macam ke atau di pamer itu terakhir dua besek nih solmesi. Sopi satu botol, uang logam satu logam. Nah, nuen sol mese dan dua bet mese itu intinya di situ. Dia akan urut sampai terakhir dua bet mese nuen sol mese. Peminangan dia akan omong tentang itu karena pinangannya kan satu tahap.
2: Yeah.
1: Datang ke para yang penyerahan arat yang buah makuke menmukue satu tahap lagi. Datang ke para buah nasi menemasi satu tahap lagi. Sampai dan tasanut tanebet nonom heu satu tahap lagi. Setelah dua bet mese dan sampai diserahkan baru omong tentang nonomahyo orang bilang kausono itu kan ini kan contoh itu menyangkut perkawinan, menyangkut kematian tadi yang saya bilang intinya orang mati itu mati karena apa, sakit dong tuturkan begitu.
0: Banyak faktor yang menyebabkan bahasa Natoni semakin sulit dipahami oleh generasi sekarang.
1: Jadi itu yang tadi saya bilang pergeseran nilai secara drastis karena begini. Bahasa ini kan pemilikan dari leluhur sampai turun-temurun. Ketika kita masuk sekolah, kita dilarang untuk berbahasa daerah. Harus berbahasa Indonesia. Nah, itu terbawa sehingga sampai anak-anak sekarang, orang Timor hidup di Timor, bapak mamanya orang Timor, lahir di Timor, tinggal di Timor, tidak tahu bahasa Timor. Jadi Timor pada umumnya. Sekarang saya omong, kan Timor ini kan ada bahasa Buna, bahasa Tetum, bahasa Kemak, bahasa Dawan yang Uameto itu, bahasa Helong, itu Timor semua. Tapi kadang-kadang kita omong dengan mereka, kau dari mana? Saya dari Dawan, saya dari Pahmeto. Coba omong, dia tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Karena terpengaruh dengan nilai-nilai baru yang datang. Sekolah bilang jangan berbahasa daerah, karena nanti masuk sekolah tidak tahu. Padahal di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, bawa pulang ke rumah, ajar orang tuanya berbahasa Indonesia juga, jatuh bangun. Kemudian orang tuanya mati, tinggal anaknya. Anaknya tidak lagi pakai bahasa yang bahasa rumah. Dia kawin-mawin, mereka sesama Timor, tapi omong bahasa Indonesia. Apalagi kawin dengan orang suku lain, dari Sabu, dari Rote, dari Flores, dari Sumba, dari Jawa, dari Kalimantan, dari luar negeri sana, bahasa itu hilang.
0: Adapun harapan dari Bapak Timotius Kabu dan Bapak Samuel Ahauteas terkait mendalami budaya Tonis pada suku atau di Pahmeto di Timor.
3: Kalau boleh, negara mengambil sikap secara tegas, jadi tidak hanya wacana, untuk bagaimana menghidupkan kembali budaya-budaya lalu yang produktif, yang bisa membangun karakter bangsa, termasuk budaya Tonis ini. Jadi diharapkan negara, pemerintah dalam hal ini dalam dunia pendidikan itu bisa betul-betul menerapkan tentang pendidikan yang namanya muatan lokal itu. Salah satu materinya ialah budaya berbahasa, dalam hal ini Tonis.
1: Harapan saya itu keberpihakan negara juga harus ada di situ sehingga diwujudkan dengan penyediaan anggaran cukup, kemudian mendorong seluruh rumah adat dibangun kembali. Rumah-rumah adat dibangun kembali, kemudian kelengkapannya itu dilengkapi kembali, bahasa-bahasanya yang tadi bilang putih, tuturan-tuturan itu dibina kembali, sehingga anak-anak sekarang ini mulai belajar dia punya bahasa juga. Orang Sabu tahu bahasa Sabu, orang Rote tahu bahasa Rote, orang Timor tahu bahasa Timor, dan macam-macam. Sehingga kekayaan budaya ini merupakan beraneka ragam, tetapi bahwa kita terikat menjadi satu, itulah Republik Indonesia itu terhimpun seluruh suku bangsa, bahasa, dan budaya menjadi harta kekayaan bangsa yang tumbuh subur, berlimpah ruah, dan membuat negara ini beda dengan negara lain.
0: Budaya Tonis pada suku Atoni Pahmeto di Timor bukan sekedar tradisi lisan, melainkan warisan nilai yang memuat kebijaksanaan leluhur, penghormatan terhadap tatanan adat, serta identitas kolektif masyarakat. Melalui tutur adat yang syarat makna dan simbol, generasi penerus diajak untuk menjaga persatuan, menghormati struktur sosial, dan melestarikan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, pelestarian budaya Tonis menjadi tanggung jawab bersama agar jati diri suku Atoni Pahmeto tetap hidup dan bermakna di tengah arus modernisasi.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Polda Nusa Tenggara Timur menggelar pelatihan dan sertifikasi The Masterpiece of Yusuf. Kegiatan ini diikuti Ketua Bayangkari Daerah NTT, Fili Rudi Darmoko, beserta para pejabat utama Polda NTT dan peserta dari berbagai satuan kerja. Pelatihan menghadirkan Direktur SBMS sekaligus praktisi Agus, Ketua Yayasan Kesehatan Mental Keluarga, serta para konselor Rumah Bahagia Polda NTT. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam pendampingan kesehatan mental dan pengelolaan emosi. Kapolda NTT Rudi Darmoko mengatakan, pelatihan tersebut bukan sekedar kegiatan peningkatan kapasitas, melainkan upaya melahirkan lebih banyak pribadi yang mampu membantu sesama. Menurutnya, di tengah kehidupan yang semakin kompleks, banyak orang menghadapi tantangan dan juga tekanan hidup, trauma hingga depresi tanpa diketahui oleh orang lain. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran seseorang yang mau mendengarkan dan memberikan dukungan menjadi hal yang sangat penting. Beralih ke informasi berikut. Sebuah hamparan sawah di Kelurahan Rowarena, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, kini bertransformasi menjadi destinasi kuliner populer bernama Cafe Bintang Watu Mere. Tempat nongkrong yang berlokasi di kilometer 9 jalan jurusan Ende Momere ini sukses memikat hati wisatawan lewat pesona alamnya yang asri dan menenangkan. Menurut Yakobus Meno, pemilik Cafe Bintang Watu Mere, mengatakan bahwa menu yang disajikan di kafe tersebut sangat merakyat namun memiliki daya pikat yang luar biasa bagi para pengunjung. Berbagai kudapan tradisional disuguhkan segar untuk menemani waktu santai para wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Kombinasi makanan lokal yang hangat dan pemandangan hijau menjadi alasan utama omset kafe tersebut terus melonjak. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi, salam sehat, salam budaya untuk Bapak Mama Bas, Saudara dong semua. Di pagi ini ya, di obrolan Akamsi, Kotong akan beromong tentang peran dari komunitas untuk meningkatkan yang namanya literasi di Nusa Tenggara Timur. Ya, kita tahu bahwa saat ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya melalui berbagai upaya, berbagai cara untuk meningkatkan literasi di Nusa Tenggara Timur. Salah satu alasannya adalah biar Kotong sonde mudah termakan yang namanya berita-berita bohong atau berita-berita hoax ya. Orang bilang yang belum pasti dia punya kebenaran, yang bisa mengakibatkan pada pertikaian atau mungkin hal-hal yang sonde Kotong inginkan. Untuk itu di pagi ini Bapak Mama Bapak Saudara, Kotong akan beromong dengan Kotong punya narasumber, karena kebetulan kemarin juga ada perempat ada dengar bahwa Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur itu menyelenggarakan yang namanya pelatihan, pelatihan atau uji kompetensi ya, terkait dengan peran komunitas untuk meningkatkan literasi di Nusa Tenggara Timur. Kira-kira seperti apa dan juga tujuan dari keterlibatan komunitas ya untuk meningkatkan literasi di Nusa Tenggara Timur. Langsung saja Kotong sapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Bapak Sudi Ikwan Priyana. Beliau ini merupakan widya bahasa ahli pertama dari Balai Bahasa Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Bapak.
2: Selamat pagi Ibu, terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga ya Pak ya, di akhir pekan menyempatkan diri untuk berbagi informasi dengan pendengarnya Pro 4 RRI Kupang.
2: Siap Ibu, selalu.
1: Selalu ya. Ya, baik, kita kan kemarin dapat info ya Pak ya, terkait dengan pelatihan untuk komunitas yang ada di daerah, pokoknya dari, kalau tidak salah dari seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur ya, nanti bisa dijelaskan. Tapi sebelum kita tanya-tanya soal pelatihan tersebut, Bapak mungkin menurut Bapak sendiri ya, kondisi literasi masyarakat di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa? Silahkan.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau kita berbicara tentang literasi, tentu kita berbicara tentang banyak hal ya sebenarnya. Tapi khusus dalam ranahnya Balai Bahasa, kita biasanya memakai beberapa sumber referensi yang digunakan untuk menilai, ibaratnya seperti itu. Terutama apalagi ini kita menilai masyarakat nih, kita nggak bisa sembarang mengasumsikan sesuatu, iya, gitu kan. Betul. Seperti kita ketahui, kalau NTT sendiri sebenarnya kita sadari bahwa kita percaya juga bahwa NTT ini punya kualitas, punya potensi yang sangat luar biasa untuk itu. Tetapi iya, ketika itu dihadapkan pada asesmen, banyak asesmen yang ada, misalnya iya, baru saja kemarin ada TKA untuk anak-anak para siswa, iya, begitu. Hasilnya ternyata tidak seperti yang kita harapkan begitu, belum seperti yang kita harapkan. Misalnya juga ada asesmen nasional di tahun-tahun sebelumnya, ternyata hasilnya itu juga belum seperti yang kita harapkan. Beberapa bahkan mungkin 50% lebih masih didominasi oleh nilai yang kurang memuaskan begitu ya. Jadi itu mungkin menjadi, tidak menjadi gambaran secara seutuhnya begitu ya, tetapi memberikan insight bagi instansi, untuk bagi Balai Bahasa terutama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan intervensi begitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau gambaran secara umum, secara literasi masih banyak sekali hal yang perlu kita tingkatkan begitu.
1: Baik. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak sendiri ya, Pak Sudi ya, saya panggilnya begitu ya Pak ya, boleh
2: siap,
1: ya
2: siap, Ibu.
1: Disampaikan oleh Pak Sudi bahwa masih ada banyak hal yang perlu dilakukan. Apakah ini menjadi alasan juga kenapa sampai dilakukan pelatihan untuk komunitas Pak?
2: Betul, ini menjadi presiden, menjadi latar belakang untuk pembinaan komunitas ini. Kita tahu bahwa dalam, kalau kita berbicara tentang literasi, terlebih lagi dalam ranah konteksnya pendidikan, kita sudah sangat sering sekali ada namanya segitiga pendidikan begitu ya, di mana ada tiga titik yang berperan penting begitu, dari sekolah, dari masyarakat, dan dari keluarga begitu. Dan tiga titik inilah yang menjadi poinnya untuk kita melakukan, kalau bahasa dalam kegiatan kami itu intervensi begitu ya, melakukan intervensi untuk meningkatkan kualitas literasi ini. Dan komunitas ini kita pandang sebagai bagian dari literasi masyarakat sekaligus untuk masuk ke dalam ranah literasi keluarganya. Sementara untuk program di literasi sekolah sudah ada program yang lain. Pembinaan komunitas, komunitas penggerak literasi ini adalah salah satu bagian dari intervensi itu dalam ranah literasi masyarakat, begitu kurang lebihnya.
1: Baik, baik. Tapi tidak ini ya, kalau mau dibilang sih tidak menyampingkan yang namanya peran dari pihak sekolah ataupun lembaga pendidik juga begitu ya Pak ya.
2: Betul, betul. Bahkan bahkan bukan hanya tidak mengesampingkan ya, Balai Bahasa juga memiliki program di sana juga. Misalnya literasi generasi muda begitu. Kami sasar untuk anak-anak sekolah juga. Kemarin ada sempat kegiatan di Hotel Aston kemarin. Bahkan atensi ini langsung dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa dari Jakarta. Beliau langsung ke Kupang untuk menyaksikan bagaimana proses pembinaan literasi ini untuk siswa-siswa begitu ya. Ada membaca cepat untuk siswa SMP, membaca kritis untuk siswa SMA, dan mengulas buku untuk para anak-anak jenjang SD begitu. Itu untuk sekolahnya. Kemudian untuk literasi masyarakatnya, inilah tadi komunitas literasi begitu.
1: Iya, baik, baik. Berarti kita setuju ya bahwa dengan adanya literasi yang baik ya, ini juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur tentunya ya Pak ya.
2: Betul, setuju sekali saya.
1: Iya. Dan Pak Sudi, kalau menurut Pak Sudi sendiri ya, seberapa penting komunitas ini bisa menyukseskan ataupun bisa turut serta ya, dalam meningkatkan literasi di Nusa Tenggara Timur? Atau mungkin menurut Pak Sudi harus ada yang namanya program-program khusus begitu ya di komunitas-komunitas, atau dengan mengajak begitu saja itu sudah bisa meningkatkan literasi di Nusa Tenggara Timur begitu Pak? Silakan.
2: Betul, kalau menurut kami, dan memang ini yang kita percayai bersama, bahwa untuk meningkatkan banyak hal, dan komunitas literasi ini memang sangat perlu, sangat dibutuhkan untuk memajukan bisa dikatakan sumber daya manusia dalam suatu komunitas masyarakat yang lebih besar. Komunitas ini sangat penting sekali, karena intervensi atau program-program pemerintah melalui apa ya, mungkin pendidikan formal itu akan selalu akan menemui titik batasnya sendiri begitu. Ibaratnya Bapak Ibu guru tentu hanya bisa memberikan pengajaran kepada anak dengan formulasi yang seperti itu, misalnya kurikulum, misalnya mata pelajaran tertentu dan lain sebagainya. Tetapi komunitas literasi ini memiliki peran yang fleksibel. Teman-teman bisa belajar lebih banyak dari komunitas dengan waktu yang sefleksibel mungkin, dengan fasilitas yang sefleksibel mungkin, sehingga dampaknya pun akan menjadi sangat sangat luar biasa begitu ya dari teman-teman komunitas ini. Sehingga memang perlu sekali perhatian dari pemerintah, perhatian dari banyak banyak pihak begitu ya. Tidak hanya Balai Bahasa dan pemerintah daerah mungkin ya.

0: bahasa, sehingga untuk kegiatan ataupun program meningkatkan literasi di tengah masyarakat ini bisa benar-benar terwujud begitu, Pak. Silakan.
1: Untuk kegiatan pembinaan komunitas penggerak literasi ini, kegiatan ini tidak hanya selesai di hari kemarin, begitu ya. Rangkaian kegiatannya ada 3 hari kemarin, hari pertama, kedua, ketiga. Kemudian kegiatan ini juga akan diikuti oleh pendampingan, begitu. Pendampingan ini nanti akan kami lakukan melalui Zoom untuk kali ini ya, begitu. Paling dekat seperti itu, sehingga kami bisa terus memberikan mungkin apa ya, membersamai langkah teman-teman dalam mengaktifkan literasi di masyarakatnya. Kemudian tahap selanjutnya setelah pendampingan ini, kami juga akan mungkin mengunjungi, insya Allah mengunjungi komunitas untuk mengetahui lebih banyak lagi apa yang terjadi sesungguhnya di teman-teman komunitas. Barangkali nanti akan ada kami temukan masalah, kendala atau apapun, sehingga itu menjadi masukan bagi Balai Bahasa, bagi Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, bahkan secara umum bagi Kementerian Pendidikan Dasar untuk menentukan langkah selanjutnya terkait pembinaan komunitas ini di masa mendatang, begitu.
0: Baik, betul sekali ya Pak Sudi ya, karena kan segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada sebab akibatnya, tidak mungkin tiba-tiba muncul begitu saja ya Pak ya.
1: Betul.
0: Ya, berarti ini di seluruh daerah ataupun kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur yang terlibat dalam kegiatan ini Pak, atau baru beberapa kabupaten begitu?
1: Iya, untuk tahun ini kami kembali lagi ke, sebenarnya untuk rencana kami itu, kami memang pesertanya seluruh NTT, tetapi untuk peserta luringnya sebenarnya kami ini memiliki rencana awal untuk selalu berpindah-pindah sesuai dengan kondisi NTT, begitu ya. Kita tahu kondisi NTT ini kan kepulauan, tentu ketika kita melakukan kegiatan itu misalnya di Kota Kupang, teman-teman dari Alor atau Flores akan sedikit memiliki kendala yang besar begitu untuk hadir begitu ya. Sehingga tiap tahun kami agendakan untuk kami berpindah-pindah. Misalnya di tahun 2022 kemarin kami ada di Kota Kupang, kemudian 2023 kami di Sumba Timur, 2024 kami di Sumba Barat. Kebetulan 2025 kemarin kami balik lagi di Kupang dengan 2026 ini. Nah, rencananya ke depan mungkin kami akan ke daratan Flores, kemudian ke Pulau Timur ini yang bagian timur begitu ya, seperti TTU Malaka dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu Kak.
0: Baik, baik. Berarti ini bukan baru pertama kali ya keterlibatan komunitas dalam meningkatkan mutu literasi di NTT begitu Pak ya?
1: Betul.
0: Tapi kalau dari pengalaman ataupun kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan, mungkinkah sudah ada sedikit pencerahan begitu Pak terkait dengan sebenarnya apa yang menjadi penyebab sampai literasi di NTT mungkin masih minim ataupun masih rendah? Tadi seperti Bapak sampaikan bahwa NTT juga untuk tingkatan TKA-nya itu juga belum terlalu memuaskan begitu ya Pak ya?
1: Itu.
0: Silakan.
1: Kalau kita berbicara tentang penyebab ini sebenarnya ada banyak hal yang sangat menimbulkan kualitas ini sehingga hasilnya tidak maksimal begitu, tidak sesuai dengan harapan kita mungkin begitu. Ada banyak sekali. Kalau kita melihat kemarin, mungkin kita semua sudah tahu ya bagaimana tingkat kegemaran membaca di NTT begitu ya, indeks kegemaran membaca di NTT. NTT memiliki tingkat tertinggi bahkan begitu dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tetapi ketika kita berbicara beberapa bulan setelahnya, ada hasil TKA yang diluncurkan. Kenapa kok TKA-nya berbalik begitu ya? Ini seolah-olah kok menjadi dua hal yang tidak sinkron begitu. Tetapi kita perlu ambil kesimpulan bahwa indeks kegemaran ini kan sebenarnya mengukur sejauh mana potensi, sejauh mana hasrat dari anak-anak di NTT untuk berliterasi begitu ya, untuk membaca buku secara spesifiknya begitu. Ini menunjukkan bahwa anak-anak NTT punya potensi yang besar. Nah, ketika diukur dengan TKA itu kan pengukuran kualitasnya, ibaratnya gitu, assessment-nya. Itu kan mengukur apa yang kita miliki sekarang, bukan apa yang kita inginkan begitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa yang kita miliki sekarang ternyata belum sesuai dengan harapan kita secara keinginan begitu. Kita ingin membaca tetapi tidak ada

0: yang dibaca secara secara ini ya, secara spesifiknya, secara khususnya seperti itu. Hal ini menjadi landasan bagi kami, terutama di Balai Bahasa itu, oh ternyata memang ada kesenjangan di situ antara keinginan membaca, terutama bagi anak-anak, dengan fasilitasnya. Apalagi jika kita melihat ya, melihat kondisi lapangan NTT yang begitu plural, ibaratnya dari kondisi geografis, kondisi perkembangan fasilitas untuk masyarakat, terutama untuk membaca, begitu sangat sangat jauh sekali. Sehingga fakta-faktanya juga memang seperti itu. Anak-anak misalnya di daerah Saburai juga itu ada berbagai macam komunitas yang membaca ini, sebenarnya sudah membaca ini dan melakukan tindakan-tindakan yang menarik begitu ya, di Sumba dan lain sebagainya. Ini tentu faktor utamanya kenapa kondisi literasi NTT menjadi seperti itu, salah satunya adalah fasilitas yang mungkin belum bisa kita maksimalkan begitu Kak.
1: Nah,
0: Itu salah satunya saja.
1: Iya, jadi seperti itu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Yang menjadi kendala adalah karena minimnya fasilitas yang dimiliki oleh daerah-daerah, sehingga anak-anak juga untuk mereka minat baca, atau mungkin mereka ada minat baca tapi tidak didukung gitu.
0: Betul.
1: Atau dalam memahami apa yang mereka baca pun mungkin belum bisa di infokan begitu, atau bagaimana caranya ya untuk kita bisa lebih memahami bacaan ataupun buku-buku yang kita baca.
0: Betul.
1: Ya, dan kalau di antara beberapa pelatihan yang sudah dibuat ya Pak ya, apakah ada strategi khusus dari komunitas bekerja sama dengan Balai Bahasa untuk meningkatkan mutu ataupun meningkatkan literasi di NTT ini? Sesuatu yang kalau mau dibilang sih ini harapan baru untuk bisa membawa kebaikan begitu bagi literasi di Nusa Tenggara Timur Pak, silakan.
0: Kalau kita berbicara tentang program itu sebenarnya ada fasilitasi ya dari Balai Bahasa begitu ya, dari Badan Bahasa, dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu banyak sekali yang bisa di apa ya diakses. Misalnya misalnya kali ini ada peningkatan kualitas SDM komunitas melalui BIMTEK penulisan esai begitu. Ada bahkan kegiatannya kebetulan hari ini.
1: Oh
0: ya. Ya, hari ini di Aula Stikom kalau tidak salah tadi teman-teman. Kemudian ada fasilitasi bantuan pemerintah untuk komunitas. Di NTT bahkan ini sangat sangat luar biasa ya, atensinya luar biasa sekali. Ada 6 komunitas yang tahun ini mendapatkan bantuan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat begitu. Termasuk di dalamnya diwajibkan oleh Badan Bahasa itu untuk mengembangkan kapasitas SDM komunitas itu sendiri. Begitu ya. Jadi ada 2 komponen yang memang akan disasar dari kegiatan bantuan literasi ini. Satu, peningkatan kapasitas SDM pegiat literasi dan peningkatan kualitas literasi masyarakatnya. Itu 2 hal itu wajib untuk diaplikasikan ketika melakukan fasilitasi bantuan pemerintah ini. Ini salah satu yang menurut saya teman-teman dari komunitas bisa memanfaatkan itu sehingga hasilnya bisa lebih maksimal lagi begitu. Belum lagi beberapa program dari Balai yang juga bisa dimanfaatkan juga. Misalnya ketika teman-teman ingin memiliki sebuah, kan NTT ini kaya sekali dengan budaya ya. Teman-teman ingin menulis, ingin berkarya begitu, Balai Bahasa ada sayembara penulisan cerita anak, Dwi Bahasa bahkan begitu ya. Ada penulisan esai menggunakan pakai sekarang sudah ada. Kemudian ada juga misalnya kemah cerpen yang bisa diikuti dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya Kak.
1: Baik. Ya Pak Sudi, kita tahu juga bahwa kita tidak bisa menolak yang namanya kemajuan teknologi dan juga informasi saat ini ya Pak ya. Dan ini juga kalau mau dibilang salah satu penyumbang besarnya hoax terjadi di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur begitu. Kalau tanggapan Bapak sendiri, apakah media sosial ini juga menjadi pengaruh begitu, atau ada hal lain begitu, Pak? Silakan.
0: Nah, ini kebetulan sekali ya, ini sebuah kayak dejavu begitu ya.
1: Baik.
0: Kemarin di kegiatan pembinaan komunitas penggerak literasi itu sempat kami berdiskusi terkait bagaimana budaya screening ini, screen time begitu ya, screen time di masyarakat, apakah ini menjadi sesuatu yang buruk atau baik gitu ya. Karena ternyata ini cukup menarik, ada banyak hal. Di satu sisi ini kemajuan zaman yang tidak bisa kita tolak begitu. Ketika kita tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menggunakan gawai, anak-anak juga tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Tetapi ketika kita membiarkan anak-anak larut pada gawainya, media sosialnya, tentu ini juga berakibat negatif banyak sekali. Sudah banyak penelitian menyebutkan hal itu. Nah, kalau dikatakan bagaimana kondisi ini terkait penggunaan gawai, media sosial, dan lain sebagainya ini terhadap literasi, saya rasa semua hal memiliki dampak positif dan negatifnya. Besarnya mana itu balik lagi kepada kontrol sosialnya. Dan sekali lagi, seperti yang kita ketahui, bagaimana peran orang tua dan masyarakat itu akan berpengaruh pada kontrol sosial ini. Begitu ya. Ketika orang tua tidak sadar begitu, udahlah kasih dia HP agar dia tenang, otomatis anak-anak tidak menggunakan itu sebagai media literasi. Gitu ya. Secara langsungnya seperti itu. Tapi ketika teman-teman bisa memfasilitasi anak menggunakan itu untuk mengakses hal-hal yang positif, terutama tentang literasi, tentu gawai akan menjadi media yang menjembatani ketiadaan buku gitu ya misalnya. Betul. Ya. Misalnya teman-teman di komunitas ini menjadi juga sangat penting sekali ketika membawa anak-anak untuk aktif membaca. Sedikit keluar dari kebiasaan memegang game begitu, tentang scroll-scroll media sosial, untuk membawa mereka ke dalam dunia literasi yang lebih positif, yang lebih terarah begitu ya. Itu bisa dilakukan oleh teman-teman komunitas melalui game, melalui dan lain sebagainya. Bahkan melihat fenomena ini, Badan Bahasa sebenarnya sudah memiliki strategi sendiri, yaitu menggunakan namanya Budi. Buku digital. Jadi anak-anak ketika memegang HP, mereka juga bisa melakukan tindakan positif. Buku digital ini bisa diakses secara luas. Bahkan kalau teman-teman komunitas, kami juga memberikan akses untuk mengunduh data dari kami, buku-buku digital yang ada di Balai. Ada kurang lebih ribuan, bahkan ya, termasuk audiobook juga, termasuk video cerita anak begitu. Sehingga ketika teman-teman mengaplikasikan ini, inilah wujud kontrol sosial kita terhadap penggunaan gawai, sehingga gawai menjadi positif begitu ya. Anak-anak menjadi suka bermain gawai, tetapi tidak hanya pada faktor entertainmentnya saja, hiburannya saja, tidak ada medsos saja, tidak hanya TikTok saja begitu, tetapi ada lebih dari itu yang bisa didapatkan oleh generasi muda yang mau tidak mau memang harus melek digital begitu, kurang lebihnya.
1: Betul sekali ya. Karena mereka memang lahir di era perkembangan teknologi begitu ya Pak ya.
0: Betul sekali.
1: Mereka juga harus bisa terbiasa. Tapi saya setuju dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, bahwa kalau misalnya kita keterbatasan buku fisik begitu ya, kita bisa juga mengakses buku-buku digital begitu, seperti yang sudah diselenggarakan oleh Balai Bahasa. Nah, ini cara mendapatkan si Budi ini bagaimana Pak?
0: Si Budi bisa diakses langsung melalui web Kemendikdasmen begitu. budi.kemendikdasmen.go.id. Di sana bisa dipilih. Bahkan mungkin ini Kak yang menarik ya, buku dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, terutama cerita anak. Nanti di Balai Bahasa ada Dwi Bahasa begitu, agar selain literasi membaca menulis, juga literasi budaya. Kalau kita berbicara tentang buku Dwi Bahasa ya, di situ ada bahasa Indonesia dan bahasa daerah di NTT. Tahun ini kami menerbitkan kurang lebih 43 judul buku untuk tahun ini, dan tiap tahun akan selalu ada. Bahkan untuk penyusunannya kami juga melibatkan masyarakat di NTT sendiri untuk itu. Untuk mengaksesnya silakan dibuka saja budi.kemendikdasmen.go.id. Di sana ada, kalau dari kami ada namanya penjenjangan buku. Penjenjangan buku ini memang diformulasikan untuk anak-anak dengan kemampuan membacanya. Jadi ada nanti diketahui di pojok kanan bawah biasanya ada logonya huruf A, B1, B2, kemudian C begitu ya, D, E dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan kemampuan membaca anak. Kalau anak kecil, anak yang masih misalkan TK atau SD kelas bawah, usahakan di jenjang A dulu atau B1 begitu ya. Karena formulasi dalam buku ini sudah diperhatikan juga untuk oleh ahli-ahli yang sudah berpengalaman di bidang itu, bahwa anak-anak akan cenderung lebih tertarik visualnya, bukan verbalnya. Maka dibanyakan di situ, istilahnya kalau di kami namanya buku bermutu. Bagaimana buku itu bisa menarik minat baca anak-anak? Karena kita tahu sebenarnya kadang kita ini ya, melawankan antara buku versus HP gitu ya, padahal sebenarnya
1: Iya,
0: tidak
1: betul.
0: terlalu begitu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa anak cenderung lebih tertarik pada HP, tidak di buku? Mungkin mungkin ada asumsi bahwa bukunya kurang menarik. Nah, buku digital, buku bermutu dari Badan Bahasa ini mencoba memberikan pendekatan itu sehingga bukunya menarik. Untuk anak kelas bawah akan sangat tertarik dengan gambar. Maka di situ dominan gambar. Paling kalimatnya hanya satu kalimat, dua kalimat, begitu. Kemudian naik ke jenjang B, tulisannya lebih panjang. Gambarnya masih masih banyak gambarnya, tetapi tulisan lebih meningkat, begitu ya. Kalau Bapak Ibu guru mungkin mengenalnya dengan teori pedagogis dan lain sebagainya, di mana aspek pendidikan anak itu menjadi yang utama dalam buku-buku ini. Kemudian di C nanti gambarnya sudah dikurangi, lebih banyak tulisannya, begitu jenjang C. Karena kita tahu bahwa jenjangnya lebih tinggi, proses kreatif, proses imajinatif anak itu akan semakin tinggi. Misalnya seperti novel, mungkin kakak tidak perlu ada gambar ruangan, tetapi ketika membaca itu
1: Sudah bisa
0: konteks latar
1: mengimajinasi.
0: ceritanya sudah kita bentuk sendiri sehingga kita nikmat dengan cerita itu berdasarkan persepsi kita.
1: Betul.
0: Nah, nanti teman-teman bisa mengakses itu di bukudigital.kemendikdasmen.go.id, atau jika menginginkan soft copy-nya bisa ke Balai Bahasa atau mungkin ke Dinas Pendidikan. Karena kami juga sudah membagikan itu untuk Dinas Pendidikan.
1: Baik, jadi seperti itu ya, memudahkan anak-anak untuk bisa membaca ya dengan buku-buku yang menarik. Bahkan mungkin seperti disampaikan, ada juga bahasa ataupun buku-buku yang menggunakan dua bahasa begitu ya, bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia begitu ya Pak ya.
0: Betul sekali, Ibu.
1: Iya. Dan bisa dibilang bahwa literasi budaya yang diprogramkan oleh Balai Bahasa ini bisa membantu untuk meningkatkan ataupun bisa melestarikan ya yang namanya cerita rakyat ataupun budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur begitu, Pak.
0: Betul sekali. Melalui program Gerakan Literasi Nasional atau melalui Gerakan Literasi GLN di Badan Bahasa atau penyusunan buku Dwi Bahasa di Balai Bahasa, sebenarnya ini wujud dari bagaimana kita melestarikan budaya dan kearifan lokal di NTT. Misalnya kemarin ada bercerita tentang bagaimana perburuan paus di Lama Lera, begitu. Kemudian bagaimana tentang hutan mutis, bagaimana dengan kegiatan memanggil lebah dan lain sebagainya. Ini kan sebuah sebuah proses yang luar biasa. Misalnya dari cerita Dwi Bahasa, teman-teman akan tahu ternyata di NTT ada, atau di Sumba begitu khususnya, ada jenis burung yang endemik di sana. Di Alor ada kegiatan mencari ikan, atau mungkin ada di bagian NTT tentang budidaya cumi-cumi, membuat rumah cumi-cumi begitu ya, dan lain sebagainya. Itu sangat menarik sekali untuk diekspos, untuk diekspos sekaligus untuk dilestarikan, karena budaya ini di NTT ini kan dominasi dengan budaya tutur ya. Kita tidak memiliki budaya
1: Betul.
0: tulis yang kuat seperti budaya-budaya lain. Nah, ini sebagai wujud untuk melestarikan itu. Makanya banyak sekali melalui literasi ini, melalui penyusunan buku dan membacakan buku ini untuk anak, memberikan akses untuk anak-anak mengetahui informasi budaya ini, wujud juga untuk melestarikan budaya di NTT begitu ya. Yang kita tahu budayanya memang NTT sangat sangat beragam sekali dan sangat luhur sekali nilai-nilainya, kurang lebih begitu.
1: Baik, benar sekali ya Pak ya, dan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang disampaikan ataupun dilakukan oleh Balai Bahasa, sekali lagi ini bisa membantu untuk kita semua, bahkan mungkin yang bukan dari daerah tersebut atau dari luar NTT pun mengetahui bahwa ternyata ada budaya yang unik di Nusa Tenggara
0: Betul
1: Timur ya
0: sekali.
1: Pak ya. Iya, dan kalau menurut Pak Sudi sendiri ya, bagaimana literasi ini bisa mendukung pelestarian, maksud kami suatu daerah ya, literasi ini bisa kalau mau dibilang sih membuat SDM ini lebih meningkat lagi dan juga pembangunan di NTT itu lebih baik lagi begitu Pak.
0: Oke, baik. Kalau kita berbicara tentang pembangunan sumber daya manusia ya, memang literasi ini menjadi salah satu kunci yang menurut saya sangat penting sekali untuk kita perhatikan, karena kita tahu manusia itu secara sadar, kita tahu bahwa manusia itu yang membedakan dengan makhluk lain adalah bagaimana proses kita berpikir. Kita menjadi satu-satunya makhluk intelektual di jagat raya ini sejauh yang kita tahu saat ini, ya kan. Dan berarti kalau membangun manusia seutuhnya, berarti membangun manusia selain fisiknya yang sehat melalui program-program pemerintah yang lain, ada pembangunan kualitas SDM intelektualnya, yaitu mau tidak mau dengan literasi ini. Entah literasi di sekolah, entah literasi di masyarakat, dan literasi di keluarga. Bahkan uniknya, Kak, ini untuk komunitas ini bisa menyasar ketiga-tiganya. Begitu ya, uniknya fleksibilitas komunitas ini sangat tinggi, sehingga teman-teman baik pemangku kepentingan di daerah, kamu apakah di desa atau di masyarakat, di organisasi keagamaan misalnya, komunitas ini mari kita hidupkan begitu ya, karena komunitas ini sangat fleksibel sekali. Misalkan di Sumba Timur, kakak akan bertemu dengan program-program dari komunitas berkaitan dengan parenting, begitu ya, unik begitu.
1: Ada
0: bahkan
1: ternyata ya.
0: Ada begitu, dan itu bisa seperti itu komunitas gitu ya, sangat sangat luar biasa. Kakak-kakak di ND akan bertemu dengan komunitas yang mereka bekerja sama dengan guru begitu ya, di ND. Bagus sekali. Kemudian di Sumba yang hampir mungkin bisa jadi 80% itu bapak dan ibu guru. Karena kepedulian yang luar biasa terhadap masyarakatnya untuk meningkatkan kualitas anak-anak di sana. Pagi mereka mengajar, siang sorenya bertemu lagi di komunitas begitu. Jadi itu memang memang menurut saya untuk pembangunan SDM NTT itu salah satu cara yang sangat sangat ideal adalah membangun kualitas literasinya begitu. Bagaimana kita memberikan akses terhadap informasi sekaligus mengarahkan kemana informasi itu akan bermuara begitu ya. Kalau kita hanya memberikan akses saja, ya kita balik ke diskusi sebelumnya. Bagaimana informasi yang overload information ini menjadi bahaya sendiri begitu ya, ketika anak-anak misalkan mendapatkan expose yang informasi berlebihan. Mungkin itu yang tidak ingin kita inginkan. Nah, dengan komunitas ini sebenarnya pembangunan pembangunan SDM yang selayaknya kita perhatikan lebih besar lagi dari masyarakat, dari pemangku kepentingan dan lain sebagainya. Begitu, Kak.
1: Ya, walaupun mungkin masih ada beberapa yang berpikir bahwa ya sudah, yang penting kan su bisa baca tulis, jadi selesai begitu. Urusan untuk mengenyangkan ataupun usulan untuk masa depan kehidupan yang berlanjut nanti itu kan bisa digunakan tenaga begitu. Nah, kalau tanggapannya Pak Sudi seperti apa? Silakan.
0: Ya, ini balik lagi ke kualitas SDM kita, balik lagi ya. Memang memang kita tidak memungkiri bahwa sebelum kita membaca sebaiknya perut kita kenyang dulu. Itu itu memang memang memang menjadi hal yang lumrah begitu ya. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa yang kita beri makan itu, kita sebagai manusia yang kita beri makan tidak hanya perut kita, tetapi juga isi kepala kita begitu ya.
1: Betul.
0: Karena dengan isi kepala yang baik, maka cara mencari makan juga akan semakin berbeda begitu.
1: Betul.
0: Semakin baik kualitas apa yang ada di pikiran kita, maka kita memandang lingkungan untuk mencari penghidupan juga akan semakin bervariasi, semakin berkualitas. Ibaratnya teman-teman saat ini bisa bisa menanam padi tumbuh begitu ya. Tetapi ketika teman-teman punya ilmu, teman-teman akan berliterasi misalkan gitu, menggunakan media yang ada sekarang. YouTube bisa diakses sebagai cara untuk mendapatkan informasi. Begitu, teman-teman bisa menanam padi dengan berbeda begitu ya. Mungkin mungkin kakak bisa tahu di Kupang sendiri ada pecinta hidroponik begitu ya, yang mereka bisa menanam padi gitu di pot. Sesuatu yang berbeda. Ini kita ibaratnya menerapkan literasi pada hal spesifik. Bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup kita. Udah bisa baca kok. Oke, maka dari itu mari kita membaca, cari informasi untuk meningkatkan keadaan kita saat ini. Yang bertani tetap bertani, hanya saja kualitas pertaniannya berbeda. Misalnya di ND juga ada, kebetulan kemarin ada komunitas yang bergerak di lingkungan begitu. Kalau tidak salah juga sempat berwawancara dengan RRI
1: Iya, iya, iya,
0: juga.
1: betul.
0: Betul, itu kan bagaimana literasi dibawa ke ranah kehidupan untuk pemenuhan pemenuhan apa ya, pemenuhan kehidupan kita sehari-hari.
1: Betul.
0: Jadi saya rasa literasi dengan proses mengenyangkan itu bukan sesuatu yang bisa dilawankan, tetapi ini menjadi proses yang searah.
1: Baik.
0: Begitu, kurang lebihnya seperti itu sih tanggapan
1: Baik.
0: saya.
1: Kalau bisa dibilang bahwa ini saling mengisi begitu ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Iya. Dan pola pikir kita mungkin nanti akan dirubah dengan meningkatnya literasi bahwa kita tidak lagi berpikir bahwa makan hanya untuk hidup begitu ya, Pak ya.
0: Betul
1: Iya,
0: sekali.
1: iya, iya. Iya, dan terakhir Pak Sudi mungkin imbauannya bagi masyarakat kita terkait dengan keterlibatan dari komunitas untuk meningkatkan literasi di Nusa Tenggara Timur, silakan Pak.
0: Baik, komunitas ini merupakan salah satu mungkin bisa dikatakan elemen pendidikan ya untuk masyarakat, sehingga ada banyak sekali di sana manfaatnya, dan oleh karena itu alangkah lebih baiknya kita bersama-sama menjadi stakeholder pendukung untuk keberlangsungan komunitas ini. Di NTT ada banyak sekali komunitas. Saat ini kami sudah mendata ada kurang lebih, dan data ini belum belum 100%, masih berlanjut, yang sudah kami dapatkan sekitar 200-an lebih komunitas ada
1: Baik.
0: di NTT. Ini berarti ada 200 lebih instansi pendidikan non-profit yang ada di NTT. Bagaimana mereka hidup? Kita tahu para pegiat literasi ini melakukan aktivitasnya bukan untuk mencari keuntungan, semata-mata untuk memberikan perubahan bagi masyarakatnya. Yang mereka butuhkan bukan kekayaan yang melimpah, tetapi dukungan dari masyarakat sekitarnya. Jadi ketika ada orang membuka taman baca, mari kita dukung mereka.
1: Iya, betul.
0: Jangan dimusuhi, apalagi jangan dikecilkan semangatnya, karena merekalah agen-agen perubahan di SDM kita sendiri. Melalui budi baik, langkah dari teman-teman komunitas ini akan lahir nanti para cendekiawan-cendekiawan kecil yang tidak tersesat jalannya, begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi mungkin kata-kata saya, pesan saya mungkin bisa dikatakan, kalau imbauan kok rasanya kurang pas ya.
1: Baik.
0: Hanya saja pendapat saya mungkin ya, pendapat
1: Ya.
0: saya, mari bersama-sama kita dukung, mari bersama-sama kita berikan ruang yang positif untuk teman-teman komunitas sehingga dapat berkarya, sehingga dapat membangun bangsa ini melalui jalur yang menyenangkan, gitu ya. Terima
1: Baik.
0: kasih.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Sudi sudah berbagi di obrolan Akamsi untuk pagi ini ya, di akhir pekan kali ini luar biasa. Dan
0: Siap, Kak.
1: dari apa yang Bapak sampaikan tadi membuktikan bahwa memang komunitas ini memiliki peran yang sangat penting ya untuk meningkatkan literasi di Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah-daerah yang ada di sekitar kita. Dan ya, mengutip apa yang tadi Bapak sampaikan, jangan lagi kita memandang negatif praktik-praktik baik ya. Jangan lagi kita berpikir
0: Betul.
1: bahwa untuk apa ikut yang begitu, buang-buang waktu begitu kalau orang Jepang
0: Betul
1: bilang.
0: sekali, betul sekali.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Sudi, sukses selalu ya untuk semua
0: Amin,
1: program
0: terima
1: dari
0: kasih.
1: Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Terima kasih.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ibu.
1: Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian kita punya bincang-bincang ya dengan Bapak Sudi Ikwan Preyana. Beliau merupakan widya bahasa ahli pertama Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mari kita sama-sama mendukung praktik baik yang sudah dicetuskan oleh Balai Bahasa ya, dan bersama-sama kita tingkatkan mutu ataupun meningkatkan literasi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Beta Christine, selamat pagi dan sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat di Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang penuh budaya dan kaya akan keberagaman. Salah satunya ditandai dengan adanya cara berpakaian. Satu hal yang paling berpengaruh terhadap cara berpakaian adalah bahan dasar pakaian yang dipakai. Jika di masyarakat Jawa terdapat batik, maka di masyarakat lainnya, khususnya masyarakat NTT, terdapat kain tenun. Meski secara administratif, gugusan-gugusan pulau di NTT berada di bawah satu pemerintahan, namun tidak berarti budayanya juga homogen. Beraneka ragamnya suku yang ada menyebabkan setiap suku dan etnis memiliki bahasa masing-masing dan mempunyai ratusan lebih dialek. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa terdapat beragamnya motif yang ada pada tenunan. Tiap wilayah dan suku masing-masing mempunyai keunikan yang khusus dibandingkan dengan daerah lain. Contohnya, menampilkan legenda, mitos, hewan masing-masing daerah. Ada juga yang bertujuan untuk menggambarkan penghayatan akan karya Tuhan Yang Maha Esa. Menenun merupakan kemampuan yang diajarkan secara turun-temurun demi menjaga kelestariannya. Tiap suku di NTT mempunyai keunikan masing-masing dalam hal corak dan motif. Motif atau pola yang ada merupakan manifestasi dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan memiliki ikatan emosional yang cukup erat dengan masyarakat di tiap suku. Selain itu, menenun menjadi indikator bagi seorang wanita untuk siap dan pantas dinikahi. Untuk pria, yang menjadi indikator adalah mempunyai ladang dan bisa bercocok tanam. Bagi masyarakat NTT, fungsi kain tenun sangatlah beragam. Yang pertama, sebagai busana untuk penggunaan sehari-hari dan menutupi badan. Yang kedua, pelengkap busana dalam tari adat ataupun upacara adat. Yang ketiga, sebagai mahar dalam perkawinan, yang dalam bahasa daerah disebut sebagai belis nikah. Yang keempat, sebagai pemberian dalam acara kematian dan sebagai wujud penghargaan. Yang kelima, sebagai penunjuk status sosial. Yang keenam, sebagai alat untuk membayar hukuman jika terjadi ketidakseimbangan. Yang ketujuh, sebagai alat barter atau transaksi. Yang kedelapan, sebagai bentuk cerita mengenai mitos dan cerita yang tergambar di motif-motifnya. Dan yang kesembilan, sebagai bentuk penghargaan bagi tamu yang datang berkunjung. Tenun sendiri merupakan kegiatan membuat kain dengan cara memasukkan benang pakan secara horizontal pada benang-benang lungsing. Biasanya telah diikat dahulu dan sudah dicelupkan ke pewarna alami. Pewarna alami biasanya dibuat dari akar-akar pohon. Ada pula yang menggunakan dedaunan. Proses pembuatan kain tenun ini dilakukan secara manual, mulai dari proses ikat untuk pembentukan motif sampai pencelupan warna yang dilakukan berulang-ulang. Hal ini karena satu warna saja butuh waktu selama 2-3 hari untuk pengeringannya. Kemudian, benang-benang yang sudah diikat ini akan ditenun untuk menjadi sebuah kain selendang, selimut, atau sarung. Tenun ikat NTT saat ini menjadi buruan para wisatawan jika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Dan bukan itu saja, tenun NTT semakin mendunia setelah beberapa desainer terkemuka Indonesia mencoba untuk mengangkatnya melalui peragaan-peragaan busana, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat inflasi year on year sebesar 2,76% pada Mei 2026. Indeks harga konsumen NTT tercatat 110,60. Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur Matamira Bekali mengatakan inflasi tertinggi terjadi di Waingapu sebesar 3,71% dengan IHK 112,64. Sementara inflasi terendah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 0,95% dengan IHK 110,82. Hal tersebut disampaikan Matamira saat jumpa pers bersama awak media di Kota Kupang. Menurut Matamira, inflasi year on year Mei 2026 dipicu kenaikan harga pada 10 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang tertinggi dengan kenaikan 15,55%. Beralih ke informasi berikut. Pelestarian budaya tidak cukup hanya menjaga tenun, tarian, atau busana adat. Nilai-nilai budaya yang membentuk karakter masyarakat juga harus diwariskan kepada generasi muda agar tidak hilang di tengah perubahan zaman. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang Aurum Tito Eki saat penutupan Bulan Budaya di Jemaat Gemit Sontetus Oika, Klasis Kupang Tengah, di Sabo Mata Utara, Kabupaten Kupang. Menurutnya, selama ini pelestarian budaya seringkali lebih berfokus pada aspek fisik yang mudah dilihat. Budaya juga mencakup nilai-nilai yang hidup dalam keseharian masyarakat, seperti disiplin, rasa hormat kepada orang tua, tanggung jawab etika, dan kepedulian sosial. Ia menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting dari warisan budaya yang perlu terus ditanamkan kepada generasi penerus. Tanpa pewarisan nilai, budaya berisiko kehilangan makna dan hanya tersisa sebagai simbol atau pertunjukan semata. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Makan jagung muda memang nikmat rasanya. Di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Lembata, makan jagung muda adalah sebuah tradisi yang dilakukan turun-temurun. Tradisi yang dalam bahasa setempat disebut sawar, berlangsung di setiap suku dengan jadwal disesuaikan dengan kondisi kematangan jagung di ladang. Tradisi sawar tidak digelar serentak dengan jumlah massa yang banyak, melainkan hanya melibatkan satu atau dua suku yang memiliki tradisi dan kebiasaan yang mirip. Sebelum sawar digelar,

dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Makan meeting merupakan kearifan lokal dalam bentuk aktivitas mencari biota laut oleh masyarakat pesisir NTT pada saat kondisi air laut surut dan cuaca tidak mendukung untuk melaut. Aktivitas ini dilakukan di zona pasang surut yang sebagian besar berupa ekosistem padang lamun. Masyarakat umumnya menggunakan alat sederhana untuk mengakses sumber-sumber protein yang terjebak di zona ini seperti tombak kecil, alat pencungkil, senar pancing, dan wadah penampung. Jenis kerang-kerangan, ikan-ikan kecil, gurita, dan udang-udangan merupakan hasil tangkapan dari biota laut yang terjebak di padang lamun pada saat air laut surut. Masyarakat kemudian memanfaatkan hasil tangkapan tersebut sebagai sarana pemenuhan gizi protein maupun nilai tambah secara ekonomi di saat cuaca dan laut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Welapa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang welapa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi welapa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timor dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Yayasan Kaya Tene mulai mengembangkan program kebun contoh Kaya Tene Agriculture di Desa Pentutawa, Kecamatan Ile Ape. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian berbasis kolaborasi. Ketua Yayasan Kaya Tene Zainuddin Umar mengatakan, organisasi tersebut lahir dari inisiatif anak-anak muda Lembata yang berada di Kupang. Mereka memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Menurut Zainuddin, konsep yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada kegiatan budidaya tanaman. Program tersebut juga menghadirkan proses pembelajaran dan pendampingan langsung bagi petani di lapangan. Beralih ke informasi berikut, Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan dukungan kepada petani kakao di Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende, melalui bantuan pengembangan usaha kakao fermentasi yang dikelola koperasi Kopan Sikap. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Sosial meninjau aktivitas petani dan koperasi yang selama ini fokus mengembangkan kakao fermentasi untuk pasar premium. Ketua Koperasi Kopan Sikap Rudolfus Ndate mengatakan, perhatian pemerintah menjadi motivasi bagi para petani untuk meningkatkan kualitas hasil produksi. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: masing-masing. Karena pada akhirnya makna sukses.
1: UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

Pendengar, masyarakat Ohtoni Pahmeto memiliki rekam jejak panjang dalam mempertahankan diri dari serangan kolonial dengan keberanian dan strategi yang melampaui zaman. Bagaimanakah para leluhur Ohtoni menggunakan alat dan siasat untuk bertahan hidup? Bersama narasumber kita, Ibrahim Nenohai, seorang pemerhati budaya Timor, mari kita selami kembali

0: jejak kepahlawanan mereka dalam pesona budaya Flobamora.
1: Ketika dilahirkan dan laki-laki, maka ada satu tuturan mengatakan bahwa Omanamu Kokome, datang dan dari mana. Terus nanti sebut batu namanya dan air namanya, Omanamu Kokome, Opatu Kanansa, Hoe Kanansa. Terus dilanjutkan lagi, kalau laki-laki itu dilanjutkan dengan Omanamu Aunisuni Kenat. Jadi datang dan dari mana, datang membawa senjata, bawa keleong, dan bawa tombak. Jadi melahirkan seorang pria atau laki-laki dari kalangan masyarakat Atoni itu berarti melahirkan seorang ksatria. Istilahnya itu meo di sini. Nah, ketika dari sejak lahir ini sudah didoktrinnya. Sudah ada satu filosofi bahwa dilahirkan dengan menggunakan, sudah membawa alatnya. Sekalipun tidak dibawa, tapi sudah ada filosofi itu. Nah, alat-alat ini dipakai juga sampai dengan ketika mempertahankan diri. Pada zaman dulu, masyarakat orang Atoni itu mempertahankan diri dengan beberapa alat, yaitu kelewang kalau dengan bahasa Meto itu disebut dengan Suni. Terus tombak itu disebut dengan Auni, dan ada juga pelontar batu disebut dengan Finu.
0: Meo atau kesatria bukan sekedar status, melainkan jati diri. Selain senjata tajam tradisional, masuknya pengaruh luar pada abad ke-15 hingga era kolonial memperkenalkan senjata api yang kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat sebagai alat pertahanan yang mematikan.
1: Selain itu ada juga bedil. Bedil ini dikenal pada zaman modern ketika masuknya kebudayaan modern itu pada abad ke-15. Kalau kita lihat di sejarah itu pada abad ke-15 itu masuknya pengaruh Cina membawa Kubilai Khan. Kalau di sejarah Nusantara itu, kalau di sejarah Timur itu ada masyarakat Cina, Sinamuti Melaka itu mereka datang membawa bedil. Nah, itu sudah dibeli dan dipakai orang Timur gitu. Jadi ini alat-alat yang dipakai. Nah, di dalam alat-alat ini lebih khas ada kelewang itu. Bahkan ketika masyarakat Timur itu ada yang dilahirkan itu diberi nama seperti kelewang itu. Juga ada kenat. Kalau di masyarakat orang Atoni itu tidak sering menggunakan klaut atau panah itu tidak. Ya, itu tidak identik. Bedil yang digunakan pada masyarakat Atoni ketika dalam pertahankan diri, kita cerita pada abad ke-18, abad ke-19 itu, bedil itu kalau di dalam teknologi jam dulu itu yang dikenal dengan snap mat clock atau ini senjata kancing boom sumbu snap dan senjata ini sudah sangat identik dengan masyarakatnya. Nah, pada zaman dulu itu masyarakat kita itu mereka lebih memilih itu disebut dengan istri pertama. Kalau para prajurit itu meo mereka itu, mereka menyebut senapan dan keleongnya itu istri pertama. Itu tidur pun juga di samping itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Sangat-sangat identik. Dan senapan ini, yang bedil ini dalam masyarakat Atoni itu dikenal itu menurut cerita orang tua kita itu ada tiga macam itu. Ada yang disebut dengan net besi. Itu senapan snap lock itu yang apa larasnya itu ikatannya itu menggunakan besi. Yang kedua itu ada juga makle dari pelatuknya itu metlock yang menggunakan pemicunya itu menggunakan apa pijar pemicu api itu, dan ada juga nunpif itu dia semacam meriam tapi dipegang itu. Dan ini kebanyakan itu dibeli dari orang-orang yang datang berdagang Cina, ada juga dulu zaman Portugis itu dibeli.
0: Dalam perang, tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan fisik semata. Biasanya, saat perang terbuka, masyarakat Atoni membagi pasukan ke dalam tiga lapisan strategis. Lapisan pertama adalah pemimpin berkuda, diikuti barisan pemegang perisai kulit kerbau berlapis tiga untuk menahan peluru, dan barisan belakang yang siap dengan kelewang untuk pertempuran jarak dekat. Namun, di balik itu, ada kekuatan supranatural yang menjadi komando utama.
1: Di sini, ketika dalam berperang itu, orang tua kita itu bukan saja pasukan itu. Ada pemimpinnya, ada juga mata-matanya, ada pengintainya. ketika mau berperang itu ada upacaranya. Upacara orang Timur itu ketika mau keluar berperang itu orang bilang sekan. Ketika mau berperang itu nanti semua meo atau prajurit orang berani dari setiap suku itu dikumpulkan. Dikumpulkan dan mereka upacara sekan. Jadi itu juga di sana ada Otek Naus, Polteno, Taatef, mereka apa mencari tahu nanti gagal atau menang itu seperti apa. Terus ada orang-orang yang disebut dengan pemegang Fanu. Orang-orang ini mereka yang menuturkan Fanu itu mantra ya. Fanu itu mantra, mantra perang. Jadi contoh seperti orang Amnuban itu, mereka sebut dengan Fanubanam. Itu ada orang tertentu, model ke saya tidak bisa menuturkan itu, sekalipun saya tahu. Saya tidak bisa menuturkan itu orangnya dan dari marga apa dia yang menuturkan itu. Dan ini dia orang paling terdepan. Selain Fanu, ada juga orang yang membawa Leu. Leu ini obat. Jadi ada supranaturalnya, ada magician juga, mohon maaf ya. Ini sejarah yang memang hampir dilupakan. Jadi ketika mereka upacara itu ada nanti dikelilingi dengan kuda yang berteriak. Itu teriakan-teriakannya itu Hunun atau Koa. Itu mereka akan teriak. Dan para meo itu mereka yang berkuda itu mereka paling depan. Dan yang pegang Fanu atau yang pegang mantra itu dia akan mulai bermantra. Dan yang berbicara pertama itu adalah raja. Disebut dengan Nuan Fanu atau membuang mantranya, membacakan mantranya. Dan ketika di medan perang, orang-orang ini yang pemegang Fanu atau mantra ini, dia di atas gunung. Dan ketika dia berbicara dan mantranya itu tidak kena, itu pelurunya akan turun. Peluru dari musuh akan turun dan itu satu komando semua harus tidur atau tiarap.
0: Menurut Ibrahim Denohai, selain pasukan tempur, kemenangan perang masyarakat Atoni juga ditentukan oleh unit intelijen yang unik. Salah satunya adalah Mankiso, pengintai yang biasanya diperankan oleh anak-anak kecil yang telah dilatih dan disumpah secara adat untuk mengamati pergerakan musuh tanpa terlihat.
1: Pengintai itu disebut dengan Mankiso. Jadi Mankiso ini dia mengintai dan itu kebanyakan dilakukan oleh anak kecil. Jadi Mankiso ini dia melihat jalannya lewat mana, dia musuhnya model bagaimana, dia sudah tahu musuhnya berapa, dia sudah mengintai. Pengintai Mankiso ini, dia nanti dia di pinggiran jalan ataupun disembunyikan dalam lubang untuk melihat. Dan dia memberi tanda dengan bisa juga dia bunyikan kayu atau bisa dia ada isyaratnya macam-macam. Sedangkan yang matlanan atau ya mau mungkin sekarang itu intelijen sekarang ya matlanan itu dia punya tugas itu adalah dia survei jalan untuk nanti serangnya lewat mana terus keluarnya lewat mana. Di selain dilatih itu ada satu istilah itu neniu itu dia diberi apa ya mantra juga ada peluang untuk anak ini tidak bisa dilihat sehingga dengan leluasa dia bisa kembali atau dia memberi informasi seperti apa. Dan anak ini disumpah. Disumpah untuk tidak bisa memberitahu siapapun. Disumpah sampai apapun itu kalau dibocorkan itu bisa anak itu dipotong. Potong jarinya ataupun penggal lehernya. Tidak bisa dia bocorkan apapun. Itu dia disumpah untuk tidak boleh lihat. Tidak boleh ceritakan ke orang lain. Kecuali orang yang menyuruh dia untuk mengecek informasi itu.
0: Strategi perang Atoni juga memanfaatkan kondisi alam Timor yang berbukit. Taktik naklau atau melingkari musuh dan kubat atau kamuflase di depan musuh seringkali membuat lawan kaget. Mereka bahkan menggunakan teknik atrisi untuk mengelabui musuh dengan cara membakar bambu hutan yang bunyinya menyerupai ledakan senjata untuk memberi kesan memiliki banyak amunisi.
1: Mereka kesana menyerang itu kadang menggunakan taktik atrisi ini. Jadi mereka hanya mengganggu saja beberapa orang ke sana itu. Mengganggu musuhnya di pos. Terus mereka tinggalkan orang-orangannya. Orang-orangannya ini ada satu istilah orang tua kita dulu itu ada beberapa meo mereka punya Fanu itu. Contoh kecil untuk Lili Makatao itu. Dia hanya gunakan orang-orangan ini. Dan mereka memberi apa ya mantra ke orang-orangan ini dan seolah-olah orang-orang ini tetap masih ada mau berserang mereka. Setiap malam itu ada gangguan. Padahal ini alamnya. alamnya yang mengganggu orang-orang ini. Sedangkan orang-orang aslinya itu pulang. Mereka pulang ke gunung untuk kerja kebun, bahkan beternak, iris tuak. Padahal setiap malam orang-orang itu terganggu di pos. Seolah-olah ada musuh datang. Padahal sebenarnya tidak. Ini salah satu taktik atrisi yang sampai musuh kehabisan. Contoh kecil, orang tua kita dulu musuh sampai kehabisan darah karena dingin. Orang-orang barat datang ke sawah itu dingin sekali. Padahal kaget ada kabut turun. Padahal sebenarnya ini taktik yang digunakan orang tua kita dengan hubungan kosmosnya itu, supranaturalnya dengan alam. Sehingga mereka netoni ke alamnya, alamnya yang hadang. Mereka pergi kerja kebun di sana dengan santai. Taktik lain itu ada mereka yang pergi untuk memantau pos itu, ada beberapa yang jalan terang-terangan. Jalan terang-terangan di atas gunung untuk memicu musuh. Itu mereka membuat pelepah kelapa itu seperti senapan itu. Jadi itu mereka menenteng itu semua, semua menenteng itu. Sehingga kelihatan itu seperti semua bersenjata lengkap. Padahal yang punya senjata satu saja. Dan pada malam itu di Bali Gunung kadang mereka membakar bambu hutan, ya orang sebut bambu hutan, dan bunyi-bunyi meledak dan seolah-olah mereka berperang sendiri. Akhirnya musuh berpikir ini mereka punya banyak misiu, padahal tidak juga. Dan ini taktik yang sering digunakan orang tua kita dulu.
0: Perang bukan hanya milik kaum pria. Di balik kegagahan para Meo, ada peran penting perempuan Atoni. Meski dilarang mendekati area perang karena pantangan terhadap leu atau obat magis, perempuan adalah penyokong logistik utama melalui persiapan ransum perang yang disebut usaku.
1: Ini menyediakan bekal atau ransum untuk perang ini. Pernah kita bahas tentang usaku ini. Itu ransum perang orang Atoni yang sampai sekarang itu dilupakan, ya. Makanan ini sangat penting karena ketika para wanita, ibu-ibu, mama-mama mereka menyiapkan itu, mereka menyiapkan yang namanya usaku itu dengan dipersiapkan untuk beberapa bulan. Jadi usaku ini wanita siapkan itu nanti di ada beberapa jenis itu. Mereka ada okbetinya, itu nanti mereka siapkan dalam beberapa bulan. Dan itu lauknya palingan daging kering. Tidak ada lauk lain. Kalau ketika menemui ada kelapa, mungkin nanti dimakan dengan kelapa. Jadi peran wanita itu kebanyakan itu menyiapkan ransum atau makanan untuk perang. Kalau untuk peran mereka dalam ketika mereka pergi perang itu kebanyakan menjaga rumah, menjaga kebun, menjaga ternak.
0: Setiap kepulangan dari medan perang selalu diakhiri dengan ritual pendinginan atau sakan. Bagi masyarakat Atoni, kemenangan atau gugurnya kesatria di medan tempur adalah soal kehormatan. Seorang Meo yang gugur pun kepalanya harus dibawa pulang oleh rekannya untuk dikuburkan secara terhormat bersama kuda dan senjatanya.
1: Saya sangat bangga, ya, orang tua kita dengan begitu keterbatasan, tapi mereka tidak pernah lelah dalam berjuang. Contoh kecil itu tidak gampang kalau lari dari pinggir pantai selatan ke pantai barat untuk ikut berperang di Penfui, di Snake itu kota, Kopan Huke itu Kopan. Itu saya tidak bisa membayangkan orang tua kita itu berhari-hari mereka harus dengan kuda di jalan, ada yang jalan kaki. Itu sangat luar biasa, saya tidak bisa bayangkan itu. Itu kesatria dan cinta tanah airnya sangat tinggi. Bahkan orang tua kita dulu itu, mereka bukan mendoktrin, ya, tapi mereka sampai sekarang itu kita sebut kase-kase, dan bukan didoktrin untuk membenci, tapi nilai cinta tanah mereka itu sampai mereka tanamkan dan sulit mereka sangkal itu. Contoh kecil, perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan yang kita kenal, contoh seperti Son Pai, dia mengancam bahwa auka umnon fok akalabu pambu tasi. Ya, dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bercelana dan ini, karena tanah ini kapal saja dia tidak minta sandar, tidak boleh sandar. kalau mau disandar dia tembak. Atau seperti orang tua usifnya Manuban, orang sebut dan Lanai, dia sampai tekadnya itu dia tidak apa nama, tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan memilih untuk mati dalam api, dia masuk dalam lubang dan membakar dirinya, orang sebut dan Lanai. Atau seperti Penolaka, Boy Kapitan, dan banyak pahlawan yang tidak saya sebut. Mereka rela sekali untuk membela tanah airnya tanpa berpikir apa yang mereka dapat. Seperti itu. Dan ini sangat, saya mau dibilang salah satu nilai kesatria yang sangat tinggi dibanding dengan sekarang ya.
0: Pendengar, alat dan taktik perang masyarakat Tatoni di masa lalu mengajarkan kita bahwa keberanian yang dipadukan dengan kecerdasan strategi serta penghormatan terhadap alam adalah kunci ketahanan bangsa. Warisan para Meo ini adalah pengingat agar kita tetap memiliki semangat kesatria dalam menjaga identitas Buddha.

mendengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok, solusi cerdas budidaya masa kini.

Pendengar, ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita-cerita di baliknya, bagaimana orang bisa ikut berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai gitu. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan mesinnya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai gitu, atau dari pesisir misalnya sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya. Nah, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa oh ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik, ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahnya itu adalah seperti susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan, tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Harapan panjang masyarakat Dusun Tetes Desa Golomunde, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur untuk menikmati layanan listrik yang andal kini resmi berada di ambang kenyataan. Momentum ini ditandai dengan suksesnya pelaksanaan commissioning test atau uji kelayakan jaringan listrik baru yang berlangsung lancar pada Jumat 29 Mei 2026. Keberhasilan tahapan akhir ini menjadi kado terindah bagi masyarakat setempat yang bertepatan dengan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. Hadirnya listrik di salah satu wilayah pelosok Pulau Flores ini menjadi bukti nyata perwujudan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pemerataan akses energi. Beralih ke informasi berikut, Pantai Watu Kaka yang terletak di Desa Gaura, Kecamatan Lamboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, menjadi salah satu destinasi wisata unggulan dengan panorama alam yang masih asri dan alami. Pantai ini dikenal dengan hamparan pasir yang bersih serta ombak yang khas, menjadikannya daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Sumba yang otentik dan belum banyak tersentuh. Bagi wisatawan, tersedia berbagai pilihan transportasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, penginapan di kawasan Watu Kaka juga menyediakan layanan antarjemput dari bandara. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga katongpu lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

0: bahwa sesungguhnya sonaf pertama yang dibangun secara konkret yaitu Sondesi. Sondesi dibangun pada tahun 1912 pada pemerintahannya Raja Noni Nobe.
1: Di tengah bentangan savana Pulau Timur yang kering dan berangin, berdiri sebuah bangunan tua yang menyimpan denyut sejarah panjang masyarakat Amanuban. Bangunan itu bernama Sonaf Naik Niki-Niki, istana tradisional kerajaan Amanuban yang terletak di Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

0: menurut tokoh masyarakat adat Niki-Niki, Bapak Frans Akai Lupa, Sonafnaek bukan sekedar rumah raja. Ia adalah pusat kekuasaan, tempat musyawarah adat, sekaligus simbol persatuan masyarakat Amanuban. Dari halaman inilah, dahulu keputusan penting kerajaan diambil. Mulai dari urusan pemerintahan, adat istiadat, hingga penyelesaian konflik antar suku.
1: Jadi Sonaf adalah istilah bagi kaum bangsawan di timur pada umumnya dan tempat tinggal para bangsawan. Kalau di Bali biasa disebut pura, di Jawa Kraton sama statusnya. Hanya perbedaan kadang-kadang di size yang berbeda. Jadi pada abad 18 khususnya di Niki-Niki sudah ada Sonaf atau tempat tinggalnya para bangsawan. Mulai dari Baki Klus, terus turun ke Sanu, terus ke Bilnope di belakang, terus datang Raja Panope, datang ke Raja Paulus Nope, dan Raja Kusanope. Jadi dengan kerabat dalam di dalam lingkup Sonaf.
0: Dalam bahasa Dawan, Sonaf berarti rumah atau istana, sedangkan Naek bermakna besar atau agung. Keturunan dari Raja Amanuban, Pangeran Paenope mengatakan, selain Sonaf Naek Niki-Niki, atau dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar, yang diperuntukkan bagi Usif, sebutan bagi Raja Amanuban, ada juga beberapa Sonaf yang diperuntukkan bagi kelompok bangsawan Niki-Niki.
1: Sampai hari ini, para bangsawan keturunan dari dinasti Nope masih tinggal di dalam lingkup Sonaf ini. Kami dalam satu kesatuan ada di tempat ini disebut dengan Sonain, artinya makam para raja-raja. Tapi ada juga di dalam ada beberapa Sonaf yang punya nama. Ada namanya Sonaf Naek, bangunan tingkat itu, ada Son Besi, dan ada Sonaf Nemeto, ada Sonaf Songkolo, ada Sonaf Fau, ada Sonaf Besa, Sonaf Masi. Semua Sonaf punya nama. Seluruh Sonaf ini di lingkup kompleks ini. Saya yakin bahwa kompleks Sonaf ini sangat potensial sekali buat pariwisata, ekoturism, pariwisata budaya, sejarah, dan juga menjadi atraksi budaya. Karena di dalam kompleks ini sudah lengkap. Ada situs raja-raja, ada tempat pemandian, ada istana atau Sonaf, ada komunitas masyarakat, ada di sekeliling dan juga dinasti Nope. Jadi bagi saya sangat potensial. Jadi kami ada namanya Sonaf Naek atau Sonaf yang besar, terus ada Son Besi, baru yang Sonaf-Sonaf yang lain. Yang Sonaf-Sonaf yang kecil itu dari stratanya, karena mereka, ayah mereka itu adik. Iya, jadi Sonaf Naek itu tempat tinggalnya pertama Raja Paenope, terus melahirkan Raja Paulus Nope. Keturunannya masih ada, dan di Son Besi itu peninggalan dari Raja Noni Nope, bangun pada tahun 1912. Dan itu yang menempat itu adalah Raja Kusanope, ayah saya sendiri, dan Sonafnya masih ada.
0: Kerajaan Amanuban sendiri merupakan salah satu kerajaan besar di Pulau Timor yang memiliki pengaruh luas pada masanya. Secara arsitektur, Sonaf Naek Niki-Niki dibangun dengan gaya tradisional Timor. Atapnya menjulang tinggi dan mengerucut, melambangkan hubungan manusia dengan Uis Neno, sang penguasa langit. Struktur bangunan didominasi kayu dan alang-alang, bahan alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Tiang-tiang penyangga berdiri kokoh, seolah menegaskan keteguhan nilai adat yang diwariskan turun-temurun.
2: Struktur Sonaf, ya, Sonaf itu dibuat dari kayu. Itu kayu merah. Kayu merah itu menurut cerita orang tua bahwa mereka ambil dari Tumbes. Itu semua itu kayu merah. Ya, kalau dia punya bentuknya itu sesuai dengan gambar dulu Belanda punya cara gambarnya seperti yang sementara ada di Sonaf itu. Jadi ada Sonaf yang bertingkat, yaitu Sonaf Naek. Sonaf Naek itu yang Sonaf bertingkat, Son Besi juga bertingkat. Ya, jadi Sonaf Naek itu, dia punya makna itu, anggap dia rumah besar, istana besar. Jadi pangeran yang paling besar itu yang tinggal di situ, ya. Sedangkan Sombesi itu juga ada dia punya arti, ya. Sombesi juga ada dia punya arti, istilahnya Senan Pahuan, ya. Jadi mereka tanam satu besi di situ sebagai tanda bahwa pusat kerajaan Amanuban itu ada di sini. Jadi itu Sombesi itu ada tanam satu besi di situ sehingga disebut Sombesi. Sonam Nas itu sonaf yang tertua, sonaf yang tertua. Sedangkan Sonaf Fau itu ada satu pohon yang hidup di situ, akhirnya disebut Sonaf Fau. Sonaf Songkolo, Songkolo itu yang bumbungannya itu dulu kami dapat bumbungan sonaf itu ada pasang burung di situ karena Songkolo itu asal usulnya dari Asbanu, yang mana Asbanu itu dia punya cap atau dia pemalak itu kolo, ya kolo, sehingga disebut Songkolo. Sonaf Bese itu ada satu pohon kebesa besar di situ sehingga mereka menamai dia Sonaf Bese, ya, karena Usipina punya isi ada sembilan, jadi ada sonaf yang dinamakan seperti itu, ya, ya, ya, istri dari Usipina. Kalau untuk Sonaf Naik itu sementara ada Tiang Lopo itu yang dipindahkan dari Son Leu sudah ada di Sonaf Naik itu ukiran sampai sekarang itu ukiran dari dulu itu tahun Son Enapung, jadi itu ukiran masih ada, ukiran orang tua dulu itu seperti tokek apa segala macam itu ada di Sonaf Naik situ. Jadi di situ ada kuda itu dia punya makna itu kebesaran raja, jadi kuda itu berarti raja itu dikhususkan oleh raja, jadi seperti tenun ikat itu kalau dia punya motif itu kuda itu khusus untuk raja yang pakai itu tenun ikat yang kuda itu.

Kini, Sonaf Naik Niki-Niki menjadi salah satu destinasi wisata budaya Timur Tengah Selatan. Para pengunjung yang datang tidak hanya melihat bangunan bersejarah, tetapi juga mendengarkan cerita-cerita lisan dari para tetua adat. Cerita tentang Raja-Raja Amanuban, peperangan, persekutuan, dan nilai persaudaraan yang mengikat masyarakat Timur. Di bawah langit Timur yang luas, Sonaf Naik Niki-Niki berdiri sebagai saksi bisu perjalanan sebuah kerajaan. Ia mengingatkan bahwa sejarah bukanlah sesuatu yang jauh dan asing, melainkan bagian dari jati diri yang terus hidup, selama masih ada orang yang mau mendengar dan menjaga ceritanya.

Bapak mama bersaudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Aduh mama, mama, pakaian kotor kenapa dibiarkan menumpuk begini? Bahaya, ma.
1: Bahaya? Ih, papa, biasanya juga begitu.
0: Mama, salah satu tempat persembunyian nyamuk yang paling nyaman adalah tumpukan pakaian kotor seperti ini. Makanya pakaian kotor lebih baik segera dicuci. Nanti jadi sarang nyamuk lagi.
1: Iya, iya, mama tahu. Tapi jangan cerewet saja, pak. Bantu mama juga cuci pakaian.
0: Hah? Papa lagi?

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Penerapan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar mendapat dukungan dari kalangan pendidikan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus membangun budaya belajar yang lebih disiplin di kalangan peserta didik. Kepala SMA Negeri 1 Loba Lain Albert Wilson Dano menyebut kebijakan tersebut menunjukkan perhatian serius pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di NTT. Baginya, gerakan jam belajar merupakan upaya konkret pemerintah dalam membangun kebiasaan belajar yang lebih disiplin, khususnya di luar lingkungan sekolah.

Beralih ke informasi berikut, Pulau Landu di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur tidak hanya dikenal dengan keindahan lautnya, tetapi juga memiliki destinasi wisata unik bernama Batu Meko atau Batu Gong. Objek wisata ini berada di Kampung Henur, Pulau Landu Tie, Desa Landu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao. Sekilas Batu Meko tampak seperti batu pada umumnya, namun keunikan batu ini terletak pada bunyi yang dihasilkan ketika dipukul. Sesuai namanya, Batu Gong mampu mengeluarkan suara menyerupai alat musik gong yang biasa digunakan sebagai instrumen pengiring tarian tradisional masyarakat Rote. Menariknya, setiap sisi batu menghasilkan nada yang berbeda.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei Ena, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak aman sah.
0: Tetap sah kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya, iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, Festival Budaya yang dilaksanakan selama 3 hari di Kelurahan Maulava, Kecamatan Maulava, Kota Kupang sejak Selasa 2 Juni hingga Kamis 4 Juni ditutup secara resmi oleh Camat Maulava Immanuel Uli bertempat di halaman Gemit Laharoi Tova. Camat Immanuel yang hadir dalam kesempatan itu terkesan dengan penampilan atau atraksi seni budaya yang ditampilkan oleh para pelajar, komunitas masyarakat, dan pihak gereja. Dalam sambutannya ketika menutup festival budaya tersebut, Immanuel Uli mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pariwisata yang dilaksanakan di 51 kelurahan. Menurutnya, tujuan dari kegiatan ini selain melestarikan seni budaya dan menjalin persatuan di tengah masyarakat, ini juga mendorong adanya perputaran ekonomi di wilayah tersebut. Dan festival budaya ini juga dapat membangkitkan aktivitas pelaku UMKM. Ketua Panitia Festival Budaya, Johani Selu, juga mengatakan bahwa kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik karena mendapat dukungan penuh pemerintah Kota Kupang melalui bantuan dana dan juga dukungan berbagai sponsor dan donatur.

Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi desa. Kerajinan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan keterampilan dan kreativitas, dapat menghasilkan karya unik yang bernilai jual tinggi. Industri kerajinan dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan perekonomian desa. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendorong investasi dan inovasi. Kerajinan yang unik dan berkualitas dapat menarik perhatian investor dan turis yang pada akhirnya dapat meningkatkan investasi di desa. Investasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pengembangan keterampilan masyarakat, dan memperluas pasar kerajinan. Pelatihan keterampilan pembuatan kerajinan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa. Dengan mengolah kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, masyarakat desa dapat menciptakan produk-produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasaran.

FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan asis penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 asis, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di satu edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda hingga menjadi pahlawan

0: Demikian Mbak Omong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: Wiyulie, lupun tanaman dong pun banyak lai. Subur-subur semua. Lahan sempit sama lu bisa tanam segala macam nih. Be akuina.
1: Hoe, kau mau tunggu jadi tuan tanah dulu baru batanam. Kalau katong punya pekarangan rumah kecil ju, katong bisa memanfaatkan untuk batanam sadiki toh. Supaya besok-besok kalau mau makan kangkung nah, sisa ambil sah. Son repot harus di pasar ah. Selain itu, katong ju sehat. Karena kan katong tinggal di lingkungan yang asri toh.
0: Ya, urban farming adalah kegiatan pertanian atau peternakan yang dilakukan di dalam atau di sekitar wilayah perkotaan untuk memproduksi bahan pangan secara lokal. Praktik ini memanfaatkan lahan terbatas di kota seperti atap gedung, pekarangan, dan taman dengan berbagai metode seperti hidroponik, aquaponik, atau taman vertikal. Manfaat urban farming adalah meningkatkan ketahanan pangan lokal, mengurangi jejak karbon, menyediakan produk segar yang lebih mudah diakses oleh penduduk kota, serta memperbaiki kualitas udara dan mengurangi pemanasan global. Mari kita berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Rektor Universitas Nusa Cendana, Jeffrey Balai, mengajak seluruh sivitas akademika memperkuat persatuan dan kebersamaan sebagai modal menghadapi berbagai tantangan geopolitik global yang semakin kompleks. Ajakan ini disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di lapangan Rektorat Undana pada Senin 1 Juni lalu. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia ini dihadiri jajaran pimpinan universitas, lalu dekan, tenaga kependidikan, serta mahasiswa dari berbagai fakultas. Ia juga menegaskan bahwa implementasi nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan kampus, termasuk dalam pelayanan akademik, pengembangan pendidikan, serta penguatan karakter mahasiswa.

Alor sering dijuluki Lusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa

0: Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Wili. Tarian Bong Wili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Nah, tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam, hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam. Baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: papa mama, basaudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa Alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa Alor bilang kur. Kur itu mahkota Alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur memperluas edukasi program wajib halal Oktober 2026 kepada masyarakat dan pelaku usaha guna mempercepat implementasi sertifikasi halal di daerah tersebut. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, Karyanto, pada Jumat 5 Juni mengatakan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen. Beralih ke informasi berikut, tingginya tingkat salinitas air laut di wilayah Pantai Utara Kabupaten Timur Tengah Utara menarik perhatian investor untuk mengembangkan industri garam. Melihat potensi tersebut, pemerintah Kabupaten TTU menggandeng PT Blue Steel Industries dari Batam guna mengembangkan tambak garam rakyat di 3 kecamatan pesisir yang memiliki potensi lahan mencapai ribuan hektar. PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan TTU Yohanes Sanak mengatakan kawasan pengembangan garam tersebar di Kecamatan Insana Utara, Biboki Moenleu, dan Biboki Aenleu. Dari ketiga wilayah tersebut, Biboki Aenleu memiliki potensi lahan terbesar untuk pengembangan tambang garam rakyat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketong pung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketong pung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lagi.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong, Ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh, katompung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh, sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di diapung tempat. Jadi tolong ko sadar eh, mulai sekarang, mari peduli dan jaga katompung bumi.
2: Siap, Bu Bos.

Bapak Mama Basodara, selamat berjumpa dalam program NTTpedia Pro 4 RRI Kupang. Kerjasama Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RRI Kupang. Bapak Mama Basodara, bahasa Indonesia tidak pernah berhenti berkembang. Perkembangan ini berupa pemerkayaan kosakata dari berbagai sumber, salah satunya dari bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur adalah salah satu penyumbangnya. Kosakata dari bahasa daerah diinventarisasi dan dikaji, lalu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia agar dapat digunakan secara luas. Indonesia sangat kaya akan menu makanan yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyedap hidangan. Salah satunya adalah sambal. Berbagai daerah memiliki berbagai jenis sambal yang khas dengan cita rasa yang berbeda-beda. Di Provinsi NTT, salah satu jenis sambal yang terkenal dan memiliki rasa berbeda adalah sambal luat. Sambal luat merupakan sambal khas Timor, lebih tepatnya suku Dawan. Kata luat sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan makna sambal khas Timor dibuat dari lombok yang dihaluskan, dicampur dengan bawang putih, kulit jeruk nipis, daun kemangi yang diiris tipis dan direndam dalam perasan air jeruk nipis. Dalam KBBI, luat masuk kelas kata nomina dan berasal dari bahasa Melayu Kupang dengan akar bahasa Dawan. Demikian NTTpedia hari ini tentang luat. Saya Felitaka dari Pro 4 RRI Kupang. Mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.

0: Aduh mama, mama, pakaian kotor kenapa dibiarkan menumpuk begini? Bahaya, ma.
1: Bahaya? Ih, papa, biasanya juga begitu.
0: Mama, salah satu tempat persembunyian nyamuk yang paling nyaman adalah tumpukan pakaian kotor seperti ini. Makanya pakaian kotor lebih baik segera dicuci. Nanti jadi sarang nyamuk lagi.
1: Iya, iya, mama tahu. Tapi jangan cerewet saja, pak. Bantu mama juga cuci pakaian.
0: Hah? Papa lagi? Aduh, mama, mama.

0: Alkisah di sebuah kampung Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang gadis cantik keturunan bangsawan bernama Buegai. Ia seorang putri yang cantik dan rupawan, sederhana dan baik hati. Suatu malam, sang putri terjaga dari tidurnya dan sulit untuk memejamkan matanya kembali. Ia baru saja bermimpi bertemu dengan seorang pemuda perkasa dan tampan saat ia hendak mengambil air di pancuran bambu di dekat rumahnya. Pemuda yang murah senyum itu kemudian mengambilkannya air di pancuran bambu tersebut. Kemurahan hati pemuda itu benar-benar memikat hati sang putri.
1: Pemuda itu ya, kenapa aku sulit melupakannya? Ah, hanya mimpi. Lebih baik aku tidur lagi.
0: Dua bulan sejak peristiwa itu, Buegai kemudian menyadari ia telah berbadan dua. Ia pun terheran-heran, bagaimana mungkin ia bisa mengandung padahal ia tidak pernah berhubungan dengan seorang lelaki. Ia pun teringat kembali mimpinya beberapa waktu lalu. Buegai pun berniat untuk merahasiakan kehamilannya. Namun, kian hari perutnya mulai kelihatan membesar. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari orang tuanya. Sang ayah pun memanggilnya dan berkata,
2: "Putriku Buegai, apakah kamu sedang mengandung? Perutmu semakin hari semakin terlihat membuncit."
3: Benar, Ayahanda. Aku sedang berbadan dua. Hanya
2: apa anakku? Katakan, siapa ayah dari anak yang dikandungmu?
3: Ayah, engkau sendiri tahu, aku belum pernah berhubungan dengan seorang lelaki.
2: Tapi, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?
3: Ayah, biarlah alam dan Tuhan yang menjadi saksi atas apa yang aku katakan ini. Aku hanya pernah bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan dan perkasa dua bulan yang lalu. Tapi, aku tidak tahu dari mana ia berasal. Ayah, Ibu, percayalah padaku.
1: Oh, anakku.
2: Putriku, ayah dan ibumu mungkin bisa mengerti dan percaya pada perkataanmu itu. Tapi, bagaimana dengan penduduk di sini? Apakah mereka juga akan mengerti dan mempercayaimu?
1: Lalu, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka?
2: Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah putri kita harus menyatakan kebenaran yang ia yakini di hadapan seluruh warga. Namun, saya tidak yakin kalau cara ini dapat berhasil. Oleh karena itu, putri kita harus bersiap-siap untuk meninggalkan kampung ini.

0: Keesokan hari, sidang adat pun dilaksanakan di Balai Desa untuk mengadili Putri Buegai. Dalam persidangan itu, sang putri menyampaikan pembelaannya dengan bersumpah secara adat. Meskipun Putri Buegai telah menyampaikan sumpahnya, namun sidang adat tetap memutuskan bahwa kebenaran masalah tersebut akan diserahkan pada hukum alam. Berdasarkan keputusan tersebut, maka sang putri pun harus diusir dari kampung itu. Pada esok harinya, Putri Buegai diarak sampai ke ujung kampung menuju arah matahari terbenam. Selanjutnya, putri cantik yang malang itu berjalan menyusuri hutan belantara bersama anjing kesayangannya yang bernama Dala Kue. Setelah sampai di tempat pengasingan di tengah hutan, sang putri tinggal bersama anjingnya di dalam sebuah gua yang cukup luas dan nyaman untuk didiami. Beberapa bulan kemudian, Putri Buegai melahirkan seorang bayi laki-laki. Bersamaan dengan lahirnya bayi tersebut, muncul seberkas cahaya yang disertai dengan bunyi suara menggelegar.
1: Berbapakan angkasa putra matahari, alam seperti api matahari, yang bercahaya menggapai dewata, yang menerangi sesama manusia, yang membuat segala siang, segala yang bernama.
0: Mendengar suara itu, Putri Buegai pun semakin yakin anak yang dilahirkan bukanlah anak haram atau anak manusia biasa, tetapi berbapa angkasa dan putra matahari. Anak itu seperti api matahari yang memancarkan cahaya dan kelak akan menerangi semua manusia. Sang putri pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi anak yang pemberani. Tahun berganti. Saat berusia 7 tahun, anak yang dilahirkan Putri Buegai sudah mahir berburu dan mengiris tuak. Suatu hari, ketika hendak mengiris tuak, anak itu mendapati bambu penyimpanan tuaknya tidak berisi air tuak setetes pun.
2: Ha? Siapa yang mencuri tuakku? Aku harus menangkap pencuri itu.
0: Keesokan hari, anak itu bersama anjingnya pagi-pagi sekali bersembunyi di bawah pohon tuak itu. Pada saat tengah hari, datanglah seekor burung Raja Wali Merah hinggap di atas pohon itu. Tanpa diduga, burung Raja Wali itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang bayi, kemudian seorang remaja, lalu seorang pemuda dewasa, lantas seorang laki-laki setengah baya yang berwibawa, dan terakhir sebagai seorang kakek yang berjanggut putih. Ketika kakek itu mencelupkan janggutnya ke dalam bambu tuak yang berlubang, kilat bocah lelaki yang pemberani itu menangkap janggut si kakek, sehingga terjadilah tarik-menarik di antara mereka. Walaupun sudah tua, kakek itu ternyata masih memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga tarik-menarik tersebut berakhir dengan tercabutnya pohon tuak. Keduanya pun melayang-layang di angkasa. Setelah mereka mengitari matahari hingga 3 kali, sang kakek pun menyerah.
3: Hai bocah perkasa, kakek mengakui keperkasaanmu. Akulah yang mencuri tuakmu. Hukumlah aku.
2: Tidak, kek. Karena kakek sudah jujur, aku tidak akan menghukummu. Hanya, aku penasaran dari mana asalmu, kek.
3: Berbahagialah ibu yang melahirkanmu, nak. Kalau kamu ingin tahu tentang diri kakek, tunggulah 2 hari lagi. Kakek akan datang menemui ibumu Dan pada saat itu juga, kakek akan memberimu hadiah sejenis binatang yang akan muncul dari dalam lubang pohon tuak itu. Binatang itu harus kamu beri nama Kaba, Kerbau, karena ia muncul pada saat kita Kabau, makan makanan persembahan.
0: Usai berkata demikian, kakek itu tiba-tiba kembali berubah menjadi burung Raja Wali Merah, lalu terbang ke arah matahari terbenam. 2 hari kemudian, anak itu bersama ibu dan anjing kesayangan mereka menunggu kedatangan sang kakek di loka tua, tempat tuak. Ketika hari beranjak siang, burung Raja Wali itu pun datang dari arah matahari dan segera hinggap di loka tua. Beberapa saat kemudian, awan putih menyelimuti seluruh tubuhnya sehingga terjadilah proses penjelmaan. Ketika Putri Buagai menyaksikan proses penjelmaan burung Raja Wali Merah itu menjadi seorang pemuda, jantung sang putri langsung berdetak kencang dan darahnya mengalir sangat cepat.
4: Pemuda itu yang pernah hadir dalam mimpiku.
2: Ibu, bangun ibu.
0: Usai berkata demikian, sang putri tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat hal tersebut, laki-laki penjelmaan Raja Wali Merah yang sebatas sebagai pemuda gagah perkasa itu segera menghampiri dan menyentuh kening sang putri. Sungguh ajaib. Putri Buagai langsung siuman dan memeluk pemuda perkasa itu. Ia telah menyadari bahwa pemuda itu adalah ayah dari anaknya. Keduanya kemudian menjelaskan hubungan mereka kepada anak mereka. Pertanyaan bocah itu tentang siapa ayahnya pun sudah terjawab. Ternyata ayahnya berasal dari langit perkasa yang bernama Kua Sigawunga. Untuk merayakan kebahagiaan tersebut, mereka membuat perjamuan sebagai tanda syukur dan perdamaian dengan memotong seekor kerbau.
2: Bu, akhirnya aku tahu siapa ayahku. Terima kasih sudah menjagaku dengan baik, Bu.
4: Dan terima kasih juga untuk keberanianmu, anakku. Engkau berhasil mempertemukan ibu dan ayahmu.
3: Maafkan aku, istriku dan anakku. Aku baru bisa menemui kalian sekarang ini.
2: Tidak apa-apa, ayah. Yang penting, saat ini kita dapat berkumpul kembali sebagai keluarga.
0: Setelah genap masa pembuangannya, Putri Buagai bersama suami dan anaknya kembali ke perkampungan. Namun sebelum diterima sebagai warga kampung yang sah, mereka harus melalui sebuah ujian, yakni menapaki Laja Sue, anak-anak tangga yang terbuat dari pedang yang sangat tajam. Jika mereka berhasil menapaki Laja Sue itu tanpa terluka sedikit pun, keluarga dan keturunan mereka berhak memperoleh status Gai Mese, bangsawan. Sebaliknya, jika terluka, mereka akan mendapat status Azi Ana, hamba sahaya. Alhasil, Putri Buagai bersama suami dan anaknya berhasil menapaki Laja Sue tersebut satu persatu tanpa terluka sedikit pun, sehingga mereka diterima kembali menjadi warga kampung yang sah dan seluruh keluarganya mendapat status Gai Mese.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Suku Sene merupakan tarian tradisional dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tarian Liku Sene biasa dimainkan untuk memeriahkan pesta adat, pesta pernikahan, atau menyambut tamu. Liku Sene dimaknai sebagai ungkapan rasa gembira atas keberhasilan sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima, juga sebagai pembangkit semangat untuk kembali bangkit dari kejatuhan atau kegagalan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Liku Sene juga sebagai bentuk kerukunan, persahabatan, dan persaudaraan. Tarian Liku Sene biasanya dibawakan oleh 6 atau 8 orang wanita dan pria. Pakaian adat untuk pria dilengkapi dengan gelewang serta ponhaif yang terbuat dari kulit dan bulu domba yang dikaitkan pada mata kaki, sedangkan penari wanita berpakaian adat ditambah kain atau selimut pada leher untuk lambaian. Gerakan penari Liku Sene yakni melompat, melambaikan tangan, disertai suara teriakan penari pria sambil berputar-putar mengitari arena. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Liku Sene terdiri dari 9 buah gong atau sene dan 1 buah tambur. Kesembilan alat musik gong terbuat dari logam kuningan dan terdiri dari 4 pasang dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu pertama, laban, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan laban ini sekaligus sebagai pengatur cepat dan lambatnya irama. Kedua, OT, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan OT ini merupakan jenis bunyi susulan kedua setelah pasangan pertama atau laban. Ketiga, kebolok, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Warna suaranya lebih rendah dari pasangan sebelumnya dan merupakan jenis bunyi susulan ketiga setelah pasangan kedua atau OT. Keempat, sen enaf, terdiri dari 3 buah gong dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Sen enaf ini merupakan bunyi susulan keempat setelah pasangan ketiga atau kebolok. Tambur atau tufu 1 buah terbuat dari bahan kayu dan kulit kambing dengan 1 atau 2 orang penabuh secara bergantian menggunakan alat pukul kayu. Tufu ini merupakan bunyi susulan terakhir dalam tarian Liku Sene. Setelah itu baru penari memasuki arena pagelaran. Saudara, Liku Sene adalah sebuah hiburan berbalut budaya yang perlu mendapat perhatian untuk dilestarikan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Festival Golokowe Labuan Bajo Maria Assumpta Nusantara 2026 diharapkan menjadi sarana memperkuat komitmen pelestarian lingkungan sekaligus mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di destinasi super prioritas Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. PLT Dirut BPO LBF Andi Marpaung mengatakan festival yang masuk dalam program Karisma Event Nusantara 2026 ini tidak hanya menonjolkan nilai budaya dan religius masyarakat Flores, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD serta masyarakat untuk menanam ribuan pohon bambu di sepanjang bantaran Kali Tauf sebagai upaya mitigasi banjir dan pelestarian lingkungan. Gerakan penghijauan tersebut dirangkaikan dengan pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kabupaten TTU yang dipusatkan di bantaran Kali Tauf pada Jumat 5 Juni kemarin. Bupati TTU Yosef Kebo mengatakan penanaman bambu memiliki nilai strategis karena menjadi bagian dari upaya pengurangan risiko bencana, adaptasi terhadap perubahan iklim, sekaligus menghidupkan kembali budaya gotong royong di tengah masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bapak Mama bahas saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam berdasarkan kalender musim tradisional kini dapat

agar lebih efisien dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani memperoleh peningkatan produktivitas, biaya produksi dapat ditekan, dan nilai jual produk pertanian menjadi lebih tinggi di pasar global. Mari wujudkan pertanian Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.

Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat.

Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: kita.
1: Prodangdut dangdut adalah kita. Selamat sore bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona. Prodangdut kali ini bareng dengan Beta Feli sampai di jam 5 sore nanti. Line telepon sudah Beta buka ya untuk bapak mama bapak saudara yang mau bergabung, silakan di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Iya, dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Australia di Camplong.
1: Ada WNA di Camplong kok?
2: Iya, iya.
1: Iya, kakak siapa nih?
2: Dengan Melki di Camplong.
1: Oh, kakak Melki. Apa kabar kakak?
2: Ada leko-leko nih.
1: Oh, leko-leko. Oke. Kakak, ada pantun kok?
2: Pantun.
1: Sudah siap atau belum?
2: Nah, pantun dulu-dulu dong.
1: Pantun dulu-dulu juga boleh.
2: Ayam hitam, telurnya putih.
1: Cakep.
2: Mencari makan di pinggir kali. Mm-hmm. Warna hitam, giginya putih. Mm-hmm. Kalau tertawa, manis sekali.
1: Oke, kakak. Lagunya Beta siapkan di sini. Ada Anugerah Cinta, lalu ada Sakitnya Tuh di Sini, dan juga Sayangku Cintaku. Yang mana nih?
2: Yang pertama.
1: Anugerah Cinta. Dikirim untuk siapa, kakak? Silakan.
2: Ya. Kirim untuk Bapak Miller. Mm-hmm. Bapak Miller Kause. Yeah. Bapak Louis. Iya. Yeah. Kakak Saka. Mm-hmm. Mama Aleta. Mama Dion. Mama Jesse. Mm-hmm. Mama Madi. Iya. Yeah. Mama Eda. Mama Sermite, Mama Tati, Bapak P.U. Sulamu, yeah. Kakak Joy Molteng, mm-hmm. Bapak Dion Hane, Bapak Dan Misa Wenlasi, Kakak Foni Mutis bersama suami, Mama Aileen Niki-Niki, Kakak Firi Soe, Kakak John Takari, Bapak John Nua, Opa Peter bersama Oma, Bapak Aldi bersama Mama Nari, Bapak Endang Cabang Reknamo, dan semua-semua sekakak.
1: Oke.
2: Okay, nanti baik. Sebentar malam bersambung. Ya.
1: Siap. Terima kasih, kakak.
2: Terima kasih, kakak. Shalom.
1: Selamat sore. Shalom.
2: Selamat sore,
1: baik. Terima kasih ya buat kakak tadi di Camplong. Sudah ada yang bergabung lagi. Bapak, mama, bapak, saudara. Beta tunggu sampai di jam 5 sore nanti melalui line telepon di 0380-833-499 dan 0811-3820-1043. Beta putarkan dulu ada Anugerah Cinta dari siapa ini? Fauzan.

Rangkaian tarian yang biasa disuguhkan masyarakat yang mendiami Kecamatan Alor Timur Laut adalah tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele. Tiga jenis tarian ini sebenarnya merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tarian sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan, tarian yang menggambarkan rasa sukacita seorang ibu atau perempuan menyambut suami yang kembali dari merantau atau sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi suatu support, semangat, dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari dan 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan dengan busana lengkap, mereka berjalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian sungsut juga untuk menjemput kepala suku atau kepala perang yang kembali dengan selamat dan panglima perang melaporkan bahwa tugas sudah selesai. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat, pada zaman sekarang dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan merupakan tarian hiburan yang disuguhkan kepada pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi, yang mana dalam kehidupan, kalau seseorang berhasil, seolah-olah lupa daratan. Sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak, bahwa sebagai orang Alor, meski dirantau, tetap bertanggung jawab terhadap Kabupaten Alor dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan, biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan berhasil memenangkan perang. Cakalele dengan gong menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik, maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh 2 orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat, sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan. Rangkaian tarian dari Kabupaten Alor merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu dilestarikan terutama oleh generasi muda. Jangan biarkan keanekaragaman budaya lokal tenggelam tanpa ada upaya untuk mengangkat dan membuatnya lebih bersinar, lebih bernilai dalam kehidupan modern.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPO LBF bersama Kementerian Pariwisata menggelar Weekend at Parapuar atau WAP yang dipadukan dengan program pagelaran kegiatan di destinasi pariwisata prioritas untuk memperkuat daya tarik wisata darat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. PLT Dirut BPO LBF Andi Marpaung pada Rabu kemarin mengatakan pelaksanaan kegiatan tersebut akan berlangsung di Natas Parapuar Labuan Bajo pada Sabtu 6 Juni 2026 dan menghadirkan berbagai pertunjukan seni, budaya, serta hiburan bagi masyarakat dan wisatawan. Ia menjelaskan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkaya atraksi wisata dan menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi pengunjung di destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo.

Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menggandeng PT PLN untuk memanfaatkan hasil pengolahan sampah dari tempat pengolahan sampah terpadu Alak sebagai bahan bakar alternatif bagi PLTU Bolok Kupang. Wali Kota Kupang Christian Widodo mengatakan kerjasama tersebut diperlukan untuk memenuhi salah satu syarat pembangunan TPST Alak yang mendapat dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Ia berharap melalui kolaborasi tersebut pembangunan TPST Alak ini dapat segera terrealisasi sehingga mampu menjadi solusi pengolahan sampah yang modern dan berkelanjutan sekaligus mendukung pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan di daerah.

Bapak Mama Bapak Saudara, tahukah Anda bahwa masa depan cerah seorang anak dimulai jauh sebelum mereka bisa melangkah? Inilah masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Sebuah fase kritis yang dimulai dari 270 hari di dalam kandungan hingga 730 hari atau 2 tahun pertama setelah anak dilahirkan. Masa inilah disebut sebagai jendela kesempatan, karena pada masa inilah perkembangan fisik dan kognitif anak berlangsung lebih cepat dibandingkan masa lainnya dalam seumur hidup. Namun ingat, ini juga masa yang rentan, karena kurangnya perhatian pada 1000 HPK bisa memicu gangguan pertumbuhan termasuk ancaman stunting. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada masa 1000 HPK anak diantaranya adalah asupan nutrisi. Otak si kecil membutuhkan protein, zat besi, asam lemak, hingga vitamin penting untuk berkembang pesat. Pastikan ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan dengan MPASI berkualitas sesuai usia. Selanjutnya adalah stimulasi. Berikan rangsangan dengan penuh kasih sayang, ajaklah anak bicara, membacakan cerita, atau bermain. Stimulasi yang tepat akan membangun sistem saraf otak yang kuat dan meningkatkan kapasitas kognitif anak. Manfaatkan momen emas 1000 HPK kepada anak. Berikan nutrisi terbaik dan stimulasi sedini mungkin. Dengan demikian, akan lahir generasi yang sehat dan cerdas. Karena anak sehat adalah investasi bangsa.

melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik, itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.

0: Mama, jagung rebus ini asalnya dari mana? Dari langit kah?
1: Bukan dari langit, anakku sayang. Dari ladang. Petani tanam, rawat, lalu panen. Baru bisa sampai ke rumah kita.
0: Tapi tanah kan kering. Kok bisa tumbuh?

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

0: Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan.
1: Ro4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPO LBF mempromosikan desa wisata berkelanjutan di Flores dalam ajang Meru Ecotourism Week 4 Edition yang berlangsung di Bali Beach Convention Center Sanur, Bali. PLT Dirut BPLBF Andi MT Marpaung dalam keterangan yang diterima mengatakan partisipasi tersebut menjadi bagian dari upaya BPLBF memperkuat posisi Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengembangan wisata berbasis masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Beralih ke informasi berikut, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur menyerap 3.992 ton beras petani pada periode Januari hingga awal Juni 2026 guna mendukung penguatan cadangan beras pemerintah atau CBP dan ketahanan pangan nasional. Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah NTT, Arahim Kanam, menjelaskan pengadaan tahun ini tetap dilakukan untuk gabah maupun beras dengan memanfaatkan potensi musim tanam kedua yang masih berlangsung di sejumlah daerah Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, Perum Bulog kembali mencatatkan capaian monumental dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, Bulog berhasil mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan pemerintah dan stabilitas harga pangan nasional. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

0: Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, Katong masih pasiar di Alor. Kali ini kita akan ke Boluwai Loro, sebuah pantai eksotis yang terletak di Desa Marisa, Pulau Kangge, Kabupaten Alor. Pantai ini memukau dengan pasir putih bersih, air laut jernih, serta pemandangan laut biru yang dikelilingi tebing. Dengan ombak yang tenang, Boluwai Loro menjadi lokasi yang sempurna untuk berenang, snorkeling, dan diving. Terdapat taman bawah laut yang kaya akan biota laut, serta proyek perbaikan terumbu karang yang menjadi daya tarik tersendiri. Bagi pemula yang tidak bisa berenang, snorkeling di tepi pantai tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan dan aman. Selain itu, hamparan rumput laut hasil budidaya nelayan lokal menghiasi kawasan pantai dan turut menyokong ekonomi masyarakat setempat. Tidak hanya keindahan bawah lautnya, kawasan Boluwai Loro menyajikan pengalaman unik. Bintang laut dalam berbagai ukuran tampak bertebaran di sepanjang tepi pantai yang bersih dari sampah plastik. Tak heran jika Boluwai Loro disebut sebagai surga tersembunyi yang tak hanya cocok untuk pecinta alam, tetapi juga bagi siapapun yang ingin menikmati angin laut segar, berjalan santai, atau berfoto dengan latar landscape laut yang memukau. Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian episode pasiar kali ini di Pulau Alor yang memiliki sejuta pesona destinasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak mama, basudara, kakak Nyung, dan kakak Nona di jantung hutan Sumba Timur, di balik rimbun dedaunan dan bebatuan yang bisu, mengalirlah sebuah rahasia alam bernama air terjun Wai Marang. Sebuah kolam zamrud yang dijaga oleh waktu, diselimuti kabut sunyi, dan dibisikkan legenda dari generasi ke generasi. Wai Marang bukan sekedar air yang jatuh dari tebing. Wai Marang merupakan tirta leluhur, dipercayai sebagai tempat peristirahatan roh-roh penunggu hutan. Masyarakat setempat menyebutnya mata air para penjaga, karena diyakini setiap pancurannya menyimpan kekuatan penyucian jiwa dan raga. Konon, pada malam tertentu saat bulan menggantung rendah dan burung malam tak bersuara, terdengar lantunan nyanyian perempuan tua dari balik tebing. Ia adalah Ina Kudu, roh penenun Saman Purba, penjaga rahasia air yang memelihara kesuburan tanah-tanah adat. Melintasi jalan setapak menuju Wai Marang, pengunjung tak hanya berjalan dalam alam, tapi juga menapaki jejak sejarah Marapu, kepercayaan leluhur Sumba yang memuliakan alam sebagai bagian dari roh agung semesta. Di sekitar air terjun, ada batu-batu besar yang sering menjadi tempat sesajen kecil, sirih pinang, bunga, dan tetesan tuak lokal, simbol penghormatan dan permohonan izin pada penjaga tak kasat mata. Begitu tiba, mata akan dimanjakan oleh pemandangan surgawi, kolam berwarna biru kehijauan yang tersembunyi di ceruk batu, dikelilingi dinding-dinding alam yang menjulang seperti panggung untuk ritual purba. Cahaya matahari yang menyelinap jatuh di permukaan air menciptakan tarian cahaya yang seolah menghidupkan ruang mistis. Namun memesona, Wai Marang bukan tempat untuk sekedar berfoto. Wai Marang merupakan ruang kontemplasi, tempat jiwa bertemu, sunyi dan menyentuh sisi spiritual dari sebuah pulau yang menari dalam paradoks, keras dan lembut, liar dan suci, terlupakan namun tidak tergantikan. Papa mama, basudara, kakak Nyong, kakak Nona, untuk mencapai air terjun Wai Marang, perjalanan dimulai dari Wai Ngapu, ibu kota Sumba Timur. Dari pusat kota, arahkan kendaraan ke tenggara menuju desa Wai Marang yang ditempuh sekitar 1,5 jam berkendara, melewati hamparan sabana, bukit batu dan rumah-rumah adat yang menyembunyikan cerita leluhur. Sesampainya di area parkir, petualangan belum selesai. Pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak, menurun sejauh kurang lebih 1 km, melewati hutan tropis dan bebatuan yang licin. Namun suara alam perlahan menggantikan deru mesin, dan saat gemuruh air mulai terdengar, itu tandanya surga kecil bernama Wai Marang sudah dekat, menanti dengan sabar di pelukannya yang tersembunyi. Jangan harap kemewahan di air terjun Wai Marang, karena yang akan menyambut kita bukan bangunan megah, melainkan keheningan hutan dan desir angin yang menyanyikan lagu leluhur. Bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong, kakak Nona, datanglah dengan hati yang rendah dan biarkan Wai Marang menyentuh jiwa dengan cara yang tenang namun agung. Itu dia Wai Marang, tirta suci dari rimba terlupakan.
1: Sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam.
2: Wih, ada su pintar membaca, padahal baru 5 tahun.
3: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
2: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
3: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
2: Wih, keren, Neng. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih Bepung Ana dong.
4: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Universitas Timor berkolaborasi dengan Balai Perhutanan Sosial Provinsi NTT melakukan penanaman ratusan anakan kayu cendana di kawasan hutan lindung Banam Laat, Kabupaten TTU. Kegiatan tersebut sebagai upaya pelestarian tanaman khas NTT sekaligus mendukung program hilirisasi strategis cendana. Kepala Balai Perhutanan Sosial NTT Erwin mengatakan, Balai Perhutanan Sosial NTT dan Unimor memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan cara menanam 700 anakan pohon cendana. Dalam pelaksanaannya, Balai Perhutanan Sosial NTT memberikan dukungan dengan mengizinkan pemanfaatan kawasan hutan lindung Banam Laat sebagai lokasi penelitian dan riset cendana bagi para dosen dan mahasiswa Unimor. Melalui penanaman 700 anakan cendana ini, diharapkan kawasan hutan lindung Banam Laat dapat menjadi salah satu pusat pengembangan dan pelestarian cendana di Timor Tengah Utara. Beralih ke informasi berikut, integrasi rumah taman bacaan masyarakat Hanasta dengan kedai kopi berbasis pariwisata, pendekatan kreatif untuk menggabungkan budaya membaca dengan pemberdayaan ekonomi potensi lokal dan daya tarik wisata. Founder rumah Hanasta, Edward Sogen, mengatakan bahwa taman bacaan masyarakat ini bertransformasi menjadi pusat aktivitas komunitas yang produktif dan rekreatif. Tempat ini memadukan taman baca dengan kedai kopi lokal Lama Ole, menjadikannya destinasi komunal yang edukatif sekaligus rekreatif. Pihaknya juga memberikan edukasi wisata dari hulu ke hilir, seperti pengenalan pohon kopi, proses pasca panen, hingga penyajian kepada wisatawan. Dan menjadi wadah bagi produk UMKM lokal Flores Timur untuk dipasarkan langsung kepada wisatawan yang datang. Melalui konsep ini, ia berharap bisa menjadi daya tarik wisata berkelanjutan dan ruang inovasi bagi anak muda sekitar untuk belajar berwirausaha. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari Kawasan Toplo 8/4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Halamat tona iye orang Sabu bilang halamat dah ya. Selamat malam Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua. Apa kabar semuanya di malam hari ini bersama dengan Datenla yang kembali hadir untuk menemani semuanya di hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal 6 bulan 6 2026. Wah, ini angkanya 666 ini. Selamat malam buat semuanya ya, semangat saja yang masih terus beraktivitas di hari ini, yang masih dalam perjalanan juga hati-hati di jalan. Pokoknya Daten itu selalu doakan buat Bapak Mama dong yang lagi batas sibuk, yang lagi dalam perjalanan, pokoknya apapun aktivitasnya di hari ini bisa berjalan dengan apa yang kotong harapkan begitu ya. Kalau Sony sesuai dengan yang kotong harapkan, tenang, masih ada hari esok untuk kotong bisa sempurnakan begitu ya. Semangat buat semuanya dan yang lagi menikmati suasana kebersamaannya, selamat menikmati bersama dengan orang-orang terkasih ya, bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan yang lagi seru-seruan juga, yang lagi bermalam minggu juga. Enak ya kalau hari Sabtu itu libur dan bisa manfaatkan hari Sabtu ini dengan sangat baik. Tapi yang harus menerima kenyataan, yang harus ya batas sibuk dengan pekerjaannya, tetap semangat saja buat semuanya. Karena Daten di sini selalu menemani Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua ya. Dan hari ini sampai di jam 12 ya, atau di pukul 24 waktu Indonesia Tengah seperti biasanya ya. Dan ada lagu-lagu dari Daten Pung playlist yang mau Daten putar. Ini lagu otomatis pasti dari Kotempung, musisi-musisi hebat dari NTT yang selalu menghadirkan sentuhan musik yang berbeda ya, dan membuat kotong itu lebih bersemangat lagi, lebih enjoy lagi, dan lebih asik lagi untuk menikmati suasananya. Kalau tadi itu ada judulnya Gonta Ganti ya, dari Kakak Nabila dan juga Kakak Putri, tapi masih ada juga terlalu banyak lagu-lagu yang mau Daten putar. Sonde lupa juga ada informasi-informasi mengenai Kotempung, destinasi yang ada di NTT ya. Penasaran? Tetaplah penasaran. Yang Sonde penasaran harus penasaran, karena Kotempung destinasi wisata di NTT itu terlalu banyak ya, terlalu lengkap. Jadi kalau datang di NTT itu Sonde akan bosan ya, apalagi di masyarakatnya ramah ya, yang selalu menjunjung tinggi toleransi ya, nilai kekeluargaannya dapat ya, kebersamaannya, gotong royongnya, pokoknya lengkap ya kalau datang di NTT. Sonde akan pernah menyesal dan otomatis pasti ada cerita yang dibawa pulang dan ada rasa penasaran juga untuk datang kembali begitu. Masih ada beberapa nomor lagu yang mau datang putar, nanti setelah itu nanti datang kembali untuk kasih tahu destinasi wisata NTT seperti apa, depung pesonanya ya, depung keseruannya ya, depung daya tariknya. Pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur Timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari Kota Kupang ya, kotong langgar laut Amisadiki dolo ya. Di Punjar, kalau kotong naik kapal itu paling cuma 15 menit saja dari Pelabuhan Bolok. Kalau dari Tenau pakai perahu ya, itu

arah Pelabuhan Hansisi, Katung itu cukup menuju arah selatan ya. Setelah cabang ke Pelabuhan Rakyat sekitar 200 meter, ada cabang menuju air goa tersebut. Tepat di depan jalan ada papan nama kecil sebagai penunjuk. Selain itu, kalau Katung kesulitan ya, jangan malu-malu ya. Untuk bertanya ke warga setempat yang selalu ramah untuk mengarahkan Katung. Nah, ketika Katung berada di goa tersebut, bukan hanya disuguhkan oleh airnya yang jernih, tetapi yang menarik dari tempat itu ada pada dinding batu di dalam goa yang bagiannya itu mengkilap seperti permata kalau terkena cahaya. Nah, momen itulah yang bisa Katung manfaatkan sepuasnya untuk berfoto menggunakan kamera HP ko, ya, kamera yang lebih canggih ko, ya, untuk melihat kelawan batu dengan hasil yang sangat-sangat memuaskan, ya. Objek wisata alam Gua Talae yang mulai diperbincangkan banyak orang karena keindahannya juga sering dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai tempat pemandian karena airnya yang sangat jernih.

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan Ngae yang berarti jagung dikenal juga dengan Buk Pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

0: Kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompong motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenun kok? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nao. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Depo harga pas di katompong kantong. Depo kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolah. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu sih.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT,
3: Imhatsiumolog Nakopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di tengah jalur strategis yang menghubungkan dua destinasi wisata kelas dunia yaitu Labuan Bajo dan Werebo. Ternyata berdiri Desa Pocorutang ya di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Dan sebagai contoh nyata juga bagaimana tradisi pelestarian alam dan pembangunan ekonomi itu dapat berjalan bersamaan. Ya, desa yang berjarak sekitar 35 km dari ibu kota kabupaten kini menyandang status desa maju. Keberhasilan itu sondet terlepas dari komitmen masyarakat dalam menjaga warisan budaya sekaligus mengembangkan potensi wisata berbasis kearifan lokal. Salah satu ikon utama dari itu desa adalah Taman Wisata Lodok Pocorutang, sebuah sistem pembagian lahan komunal atau lingko yang membentuk pola menyerupai jaring laba-laba ya. Selain menjadi daya tarik wisata yang unik, Lodok juga mencerminkan filosofi kebersamaan, keadilan dan gotong royong yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Manggarai.

Upaya pengurangan resiko bencana bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dari kearifan lokal Puar Cama milik masyarakat Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Kawasan hutan Beliling adalah kawasan yang tidak digunakan sebagai lahan untuk berladang atau kegiatan pertanian lainnya. Penguasaan terhadapnya ada di tangan Tua Golo atau Ketua Adat. Dalam mekanisme adat, mengambil isi puar atau hutan untuk kepentingan apapun tidak dilakukan secara bebas, tetapi harus seizin Tua Golo dengan menggunakan mekanisme adat yang disebut tuak, yaitu prosedur meminta isi hutan dengan membawa rokok, uang secukupnya, dan sopi. Dalam membuat keputusan, Tua Golo akan memanggil Tua Batu, penjaga kampung, untuk melakukan cama atau musyawarah terkait permintaan anggota keluarga yang berkeinginan untuk mengambil isi puar. Pengambilan kayu oleh masyarakat tidak dalam skala besar untuk dijual, tetapi sekedar untuk kebutuhan membangun rumah atau kayu api. Adanya peraturan tidak tertulis ini menjadikan sumber daya alam di hutan Beliling tetap terjaga, sehingga bermanfaat sebagai pencegah bencana kekeringan dan longsor di daerah Manggarai Barat.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi depan bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabmu.

Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, nanti di pukul 19 ya, atau di jam 7 malam setelah berita perempat dari Kupang, jangan sampai kasih lewat ya, karena sebentar itu ada obrolan budaya mengenai perilaku pemimpin menurut ajaran moral orang Manggarai tradisional ya. Jadi seperti apa obrolan budayanya di jam 7 setelah berita perempat dari Kupang, pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: Aduh, beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lah. Beta sonde tahu mau bilang apa nih.
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompu perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di pun cara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.
4: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Universitas Timor terus mengembangkan penelitian berbasis potensi lokal daerah dan salah satunya melalui riset hilirisasi cendana yang diharapkan dapat mendukung pelestarian sekaligus pengembangan komoditas unggulan Nusa Tenggara Timur. Hal itu disampaikan oleh Yosep Nahakseran selaku Ketua Tim Peneliti Cendana Unimor pada Kamis 4 Juni 2026. Menurutnya, cendana merupakan salah satu komoditas khas Nusa Tenggara Timur, lebih khusus TTU yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, keberadaan cendana di Timor saat ini nyaris punah sehingga memerlukan upaya pelestarian dan pengembangan yang berkelanjutan. Ia menjelaskan melalui pendekatan hilirisasi, cendana tidak hanya dilestarikan sebagai identitas daerah, tetapi juga didorong menjadi komoditas yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Lepolorun, rumah tenun terus menjaga warisan motif tenun ikat sika melalui pelestarian nilai budaya, dokumentasi motif tradisional, serta pendidikan bagi generasi muda. Upaya tersebut dilakukan agar makna dan filosofi yang terkandung dalam setiap motif tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Hal itu disampaikan pegiat budaya sekaligus pendiri Lepolorun, Alfonsa Ragahoreng, pada Kamis 4 Juni 2026. Menurutnya, pelestarian tenun ikat sika tidak hanya berfokus pada produksi kain, tetapi juga pada nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, yang menjelaskan tenun ikat sika memiliki kekhasan pada susunan motif dan pola yang menjadi identitas masyarakat setempat. Struktur motif tersebut terdiri dari motif utama di bagian tengah yang dipadukan dengan motif pendukung serta hiasan pada bagian pinggir kain. Untuk menjaga keberlanjutannya, Lepolorun mengembangkan layanan wisata budaya, sekolah tenun dan edukasi kepada masyarakat. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di pukul 6.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Tenun ikat ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Jadi tenun ikat ini menjadi budaya yang sebetulnya harus dikuasai sampai turun-temurun.
2: Noka Sina itu, noka itu berarti besok, Sina itu berarti lusa. Budaya ini masih saja mendara daging dalam kehidupan masyarakat Timur Tengah Selatan.
3: Penelitian terhadap liang buah ini tidak dilakukan oleh satu orang saja.
4: Obrolan Budaya.
5: Selamat malam, seperti yang Beta sudah informasikan ya sebelumnya, kalau ini malam ada obrolan budaya dengan topiknya itu adalah tentang perilaku pemimpin menurut ajaran moral orang Manggarai tradisional. Dan untuk itu ya, saat ini di perempat kita sudah terhubung ya dengan Katempuna Rasumber ya, ada Pak Sakerdia Sangkasa yang merupakan salah satu pemerhati budaya khususnya budaya Manggarai. Selamat malam Pak Sakarias.
6: Selamat malam untuk semua pendengar perempat, khususnya pencinta budaya.
5: Iya, tentunya di malam hari ini juga banyak sekali yang akan katong Mbak Oman juga ya. Dan Mbak Oman tentang adat istiadat suatu daerah tentunya ada begitu banyak dan bisa dibilang unik juga ya Pak Sakarias.
6: Iya,
5: ya, setiap daerah
6: ya, gitu.
5: Iya. Setiap daerah itu pasti memiliki caranya masing-masing, apalagi terkait dengan perilaku pemimpin menurut ajaran moral orang Manggarai tradisional. Nah, sebelum kata masuk lebih jauh lagi ya tentang katempun topik, mungkin Pak Sakarias bisa kasih tahu ini sebenarnya siapa itu orang Manggarai. Karena banyak yang tahu orang Manggarai, ya orang Manggarai, tapi belum tahu sebenarnya orang Manggarai, apalagi orang Manggarai tradisional, Pak Sakarias.
6: Terima kasih, selamat malam. Saya perlu sedikit memberikan gambaran tentang orang Manggarai yang dimaksud di sini apa. Jadi orang Manggarai, kalau bicara tentang orang Manggarai dalam kaitan dengan budaya, maka akan orang berbicara tentang batas teritorial, yaitu di timurnya Waimokel, di baratnya Selat Sape, utaranya Laut Flores, selatannya Laut Sabu. Itu kalau kita bicara tentang Manggarai tradisional. Kalau banyak orang Manggarai mungkin di luar mengatakan kami juga orang Manggarai, tapi ya lahir di Kupang, lahir di mana, atau mungkin bapaknya orang Manggarai tapi ibunya orang lain, tetap juga menamakan diri orang Manggarai. Dalam hal ini saya coba memberikan batasan, mengelompokkan orang Manggarai ini dalam kaitan dengan budaya, berarti adalah mereka hidup di Manggarai, berbudaya Manggarai, dan memiliki mampu berbahasa Manggarai, serta memiliki rasa sebagai orang Manggarai dan mengekspresikan serta mengapresiasi cara hidupnya sebagai orang Manggarai tradisional. Ya, itu barangkali pengertian orang Manggarai di sini.
5: Jadi seperti itu, sudah ada pengelompokan ya dari timur sampai timur, barat, utara dan juga selatan. Itu berkaitan dengan pembagian teritorialnya ya Pak Sakarias.
6: Ya. Mengapa seperti itu, mengapa terjadi pembagian seperti itu ya, perlu diketahui bahwa zaman dulu itu transportasi dan hubungan dengan daerah lain itu sangat sangat terbatas. Jadi dia mencoba mengelompokkan diri, saya ini orang Manggarai, Waimokel di timur, Selat Sape di barat. Dan itu terungkap dalam lagu-lagu tradisional yang menggambarkan tentang keberadaan dia sebagai orang Manggarai dengan apa yang lagu yang dikenakan lagu Ngkiong. Lagu Ngkiong itu menggambarkan bahwa orang Manggarai itu merasa bahwa kami ini orang Manggarai petani, karena Ngkiong itu hidup di hutan lebat dan orang Manggarai pada waktu itu hutan lebat, lalu punya pola hidup bertani tradisional dengan ladang berpindah. Sehingga semua pola hidupnya itu diekspresikan dengan gaya-gaya seperti itu. Itu barangkali.
5: Iya. Dan tadi kan sempat disinggung juga tentang pengertian lahir dan juga hidup di Manggarai, berbahasa Manggarai, berbudaya Manggarai, berasa sebagai orang Manggarai, mengekspresikan dan juga mengapresiasi cara hidup orang Manggarai tradisional ya Pak Sakarias.
6: Iya.
5: Dan pola keberagaman dan juga kehidupan tradisional orang Manggarai itu bagaimana?
6: Oke. Zaman dahulu ya, saya tidak bisa batasi zaman dahulu, tetapi sampai saya masih kecil juga saya masih dapat itu, dan mungkin sampai sekarang masih ada. Zaman dahulu tidak dikenal wilayah teritorial seperti yang kita gambarkan setelah Indonesia merdeka itu. Ada Indonesia, ada provinsi NTT, ada kabupaten-kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW. Tidak ada. Tidak ada istilah itu dulu.
5: Iya, benar sekali.
6: Ya. Di Manggarai atau dimanapun dulu di Indonesia ini, pengelompokan masyarakat tradisional itu dengan aturan-aturan konvensinya yang berdasarkan keinginan untuk kebersamaan dalam kesatuan genealogis, kesatuan turun-temurun. Nah, dan di Manggarai kesatuan genealogis itu ditandai oleh kelompok dalam pengelompokan kampung atau yang disebut beo yang mencirikan perkumpulan orang-orang dalam satu keturunan.
5: Iya.
6: Nenek moyang, biasanya mereka bercerita tentang nenek moyangnya, empo kami dulu si ini. Nah, maka empo itu beranak pinak, maka muncullah wau. Wau itu tingkat yang tinggal di kampung itu. Lalu ada panga, kelompok panga, lalu ada kilo. Kilo itu sudah berarti keluarga. Kilo ini terdiri dari, kilo-kilo ini membentuk panga, panga kemudian membentuk wau. Maka mereka, wau itulah yang membentuk kampung atau yang disebut beo. Nah, wau, panga, dan kilo itu kelak membentuk kesatuan beo itu. Lalu mereka mencoba untuk bagaimana membentuk suatu kebersamaan di dalam beo itu. Nah, perlu diketahui oleh kita semua bahwa di Manggarai, ya, itu kekuasaan itu bukan berdasarkan warisan turun temurun, tidak. Ya, tidak seperti itu. Jadi perlu diketahui itu. Nah, bagaimana itu beo itu menjadi dasar cara hidup mereka? Karena mereka orang punya peribahasa atau punya falsafah hidup di mana beo itu disebut sebagai kampung tempat berkumpul, beo batekaeng. Di dalam satu beo itu ada dia punya halaman kampung yang disebut natas, maka disebut natas batelabar, halaman kampung tempat bersendagurau.
5: Iya.
6: Nah, berarti orang merasa berdekat dalam satu genealogis itu dengan satu keadaan. Mereka bermain bersama di halaman kampung. Lalu di halaman kampung itu ada compang yang agak tinggi, dan karena daerah Manggarai itu dulu hutan lebat, dingin, lalu biasanya pagi-pagi orang istilahnya barangkali karena matahari terbit itu rasanya hangat, lalu mereka duduk-duduk di situ, maka compang itu menjadi disebut Compang Taradari. Lalu satu kampung harus memiliki sumber air yang tidak henti. Mereka punya sumber air. Nah, sumber air itu menjadi sumber kehidupan mereka. Lalu mereka punya lahan untuk berkebun. Lalu jangan lupa untuk menggambarkan bahwa mereka itu satu keturunan genealogis itu, maka ada gendang, rumah adat sebagai lambang kesatuan genealogis itu. Karena itu kalau kaitan dengan masalah-masalah di sana, orang pertanyaan pertama, gendangmu di mana? Jadi gendang itu menunjukkan identitas orang tersebut secara genealogis. Dia itu di kampung mana, walaupun dia tinggal di kampung lain, kembali dia ditanya gendangnya di mana. Oke, itu. Nah, sebagai dasar kehidupan bersama, maka struktur kekuasaan dalam kampung itu juga ditandai oleh adanya apa yang disebut tua itu, ya, tua itu sebenarnya sama dengan, ya, kita katakan orang yang dituakan, ketua. Jadi kekuasaan atau wewenang mengatur kampung itu diatur oleh satu dewan yang dengan ketuanya itu ketua yang bukan berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan senioritas, bukan keturunan. Walaupun mereka tadi dalam satu keturunan besar,
5: iya,
6: tapi tidak bisa begini otomatis yang turunan kakak harus jadi tua. Belum tentu. Karena tua itu berdasarkan senioritas dan kepantasan. Ini orang pantas tidak jadi tua. Mm-hmm. Kalau tidak pantas, dia tidak terpilih. karena dia tidak diturunkan seperti sultan, seperti apa begitu secara turun-temurun, tidak. Dia terpilih secara pengangkatan. Ada istilahnya teti adak. Teti adak itu artinya mengangkat siapa yang menjadi tua dari dalam suatu komunitas tradisional itu. Nah, tua ini macam-macam. Kita mulai dulu mungkin tua kilo yang paling bawah. Tua kilo itu kaitan dengan yang dituakan dalam satu keluarga yang satu bapak mama. Dulu mereka punya satu bapak mama, ada kakak adik, lalu ada tua kilonya. Ada tua kilo untuk menyelesaikan masalah dalam satu keluarga. Ya, setelah tua kilo ada di atasnya tua panga. Tua panga itu mungkin dulu nenek moyang nenek itu ada anak-anaknya, lalu dia juga berkembang, lalu kita ini disebut panga A, panga B, panga C begitu. Lalu dari tua panga ada tua beo, tua kampung atau tua golo. Tua golo itu selalu pengertiannya kampung sudah. Dia ada tuan yang tersendiri. Nah, segala masalah di situ diselesaikan secara berjenjang. Kalau tua kilo misalnya ada masalah dalam satu keluarga muda, tua kilo tidak bisa selesaikan, baru naik ke tua panga. Tua panga tidak bisa selesaikan, baru naik ke tua beo atau tua golo. Itu menyangkut wewenang dalam kaitan dengan masalah-masalah hukum dan sebagainya.
5: Yeah.
6: Nah, berkaitan dengan tanah, yang adalah karena tadi mereka punya falsafah hidup itu, tadi kita gambarkan bahwa mereka memiliki kampung, sudah itu memiliki sumber air, memiliki memiliki lahan untuk berkebun, ya, tanah barisan nenek moyang itu ada batas-batasnya. Nah, karena itu harus ada orang yang menangani pembagian kebun itu nanti kalau kebun itu dibuka.
5: Iya.
6: Kebun ladang itu dibuka, namanya tua teno. Itu. Nah, setiap tua memiliki wewenang yang dibatasi berdasarkan nama daripada tua itu. Kalau dia namanya tua kilo, ada masalah yang dia tidak bisa selesaikan, dia ke tua panga. Nah, dan seterusnya. Untuk menyelesaikan masalah dalam satu beo atau kampung, itu akan diatur oleh tua-tua itu berdasarkan kedudukan masing-masing secara berjenjang. Nah, mari kita lihat sedikit barangkali historisnya. Pembentukan beo atau sebuah kampung genealogis itu tentu memiliki sejarah yang panjang. Yang dituturkan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun, kami dulu datang dari sini, maka menempat di sini, nenek moyang kamu itu dulu biasanya yang disebut laki-laki.
5: Iya.
6: Yeah. Kalau yang perempuan, jarang kita dengar namanya nenek perempuan itu. Ya, moyang perempuan itu tidak disebut, hanya disebut ine. Oh, ini dulu moyang kita itu nama ini, inenya dari sini, sebut asalnya. Asal dari mana itu nenek perempuan itu. Nah, sehingga nama yang perempuan jarang disebut dalam kaitan dengan adat kebiasaan orang Manggarai itu. Sekarang ini memang tidak lagi seperti itu. Kalau dulu, iya. Nah, berarti dalam satu kampung itu, kampung tradisional itu, ada yang berkedudukan tua. Dan orang yang disebut tua itu, ada mungkin banyak orang pernah dengar istilah kraeng. Semua orang bisa disebut kraeng kalau dia dituakan sekarang ini. Tapi dulu kalau disebut kraeng, itu ada syarat-syarat.
5: Syaratnya seperti apa?
6: Syaratnya ialah dia memiliki apa yang namanya kearifan-kearifan yang nanti akan dimanifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari yang nanti akan saya jelaskan kemudian sebentar ini. Ya. Lalu itu kelompok kraeng tadi. Kelompok kraeng itu nanti akan bisa menjadi tua dan bisa juga menjadi adat di dalam satu kampung. Lalu ada roeng atau rakyat jelata, yaitu orang-orang di dalam kampung itu yang urusannya lebih banyak harus mendengar apa yang disampaikan dalam tata cara penyelesaian oleh para tua adat. Tua atau adat atau yang disebut oleh para kraeng tadi.
5: Yeah.
6: Lalu ada rakyat jelata yang satu lagi yang mungkin ya dia dulu barangkali pernah apa, entah itu mungkin dibeli, mungkin kalah perang, kita tidak tahu lah. Pokoknya ada kelompok yang ketiga itu yang disebut Leke. Nah, jadi kesimpulannya bahwa Beo itu adalah masyarakat hukum yang terkecil. Karena apa? Beo itu memiliki otonomi yang ditandai oleh kepemimpinan gendang dalam rumah adat dengan natasnya dan compangnya, lalu memiliki lingko atau kebun, dan kampung atau rumah atau halaman kampung. Jadi Beo, Mbaru, Natas. Beo itu kampung, rumah itu Mbaru, halaman itu Natas. Itu menjadi satu. Dia tidak terpisah. Dia tidak terpisah dari kebun. Dia tidak terpisah dari sumber air. Ya. Dia tidak terpisah dari, pokoknya mereka hidup dalam satu kesatuan. Tidak bisa kita sebut Beo, tapi kita tidak tahu di mana dia punya kebun dan sebagainya.
5: Harus menjadi satu kesatuan.
6: Iya, jadi Beo itu otonomi penuh.
5: Iya.
6: Dia memiliki Tua Beo, Tua Golo, Tua Tenu, dan syarat otonomi itu tentu kita tahu harus ada rakyat, yaitu Roeng tadi. Lalu harus ada pemerintah. Pemerintahnya di sini adalah Tua tadi, baik Tua Golo, Tua Tenu, Tua Panga, Tua Kilo. Lalu ada tanah sebagai atau lingko sebagai wilayah teritorial di dalam kekuasaan genealogis itu tadi, kelompok itu. Dan dalam tataran Beo, ada kesan masyarakatnya itu masyarakat yang sangat integral. Nah, itu barangkali kita gambarkan dulu tentang Beo.
5: Iya, ya. Tadi sempat dikatakan juga bahwa falsafah hidup masyarakat tradisional Manggarai itu harus ada kampung tempat berkumpul, yaitu Beo Bate Kaeng. Kemudian ada juga halaman kampung tempat bersandar gurau. Kemudian juga harus ada sumber air minum. Kemudian wilayah teritorial untuk berkebun, bercocok tanam begitu. Dan juga gendang, ya pasak rias. Nah bagaimana kalau salah satu dari itu tidak ada atau tidak terpenuhi begitu?
6: Kalau salah satu dari situ tidak terpenuhi, maka dia dianggap orang asing. Ya, kelompok itu mungkin keturunannya akan ditanya nanti. Tahu punya gendang di mana gitu.
5: Walaupun
6: dia dalam jumlah besar.
5: Walaupun dalam jumlah besar dan dia merupakan kelompok orang Manggarai begitu.
6: Kelompok orang Manggarai juga, tapi mungkin dulu dia keturunan saudara perempuan. Oh, kalau begitu kau punya gendang di sana, jangan di sini. Gitu. Kau punya kampung di sana. Kalau itu keturunan saudara perempuan. Begitu.
5: Dan akan dianggap sebagai orang asing.
6: Iya, untuk kampung artinya orang yang bukan di dalam kesatuan genealogis itu, dia adalah orang luar. Dan ini terjadi, mohon dipahami dulu, sejak begitu orang lahir, itu ada bahasa adat yang pertama yang keluar itu, Ata One atau Ata Peang. Kalau Ata One berarti kau adalah penguasa di kampung ini, karena itu laki-laki. Jadi kalau anak laki-laki itu Ata One, kalau anak perempuan itu Ata Peang. Nah. Jadi dia tahu, oh ya saya Ata One. Karena saya anak laki-laki, barat saya punya keturunan nanti berkuasa atau berhak untuk memiliki segala sesuatu yang ada di kampung ini. Begitu. Kalau Ata Peang berarti keturunan perempuan, kemudian dia akan menjadi penguasa di kelompok bapaknya nanti, suaminya gitu. Keturunannya. Begitu. Nah, dari situ.
5: Iya.
6: Oke, mungkin dari situ kita akan bergerak lagi masih kepada kelompok ini begini. Sebenarnya kelompok Beo itu tadi keturunan yang membentuk ini dan itu secara turun-temurun. Lalu ada lagi Beo-Beo yang lain. Beo-Beo yang lain itu biasanya juga ada hubungan dengan dia. Ya, dalam nenek moyang itu dulu berkembang begitu banyak, maka kelompok yang di atas Beo itu ada, Beo itu bisa jadi gelarang. Gelarang satu, gelarang dua, gelarang tiga. Gelarang itu karena berasal dari satu empo tadi. Bersepakat, mereka memilih keturunan yang tertua atau yang memiliki kepantasan untuk

0: Maka kalau kita lihat dalam gelarang ini di Manggarai, itu ada 38 kira-kira. Ada 38 gelarang.
1: Kurang lebih 38 dalu.
0: Gelarang. Ya. Di mana dalam di satu ada satu yang disebut Punggawa. Jadi gelarang ini tidak hanya apa namanya dari keturunan ini, tetapi ada satu lagi yang disebut Punggawa. Yang di sini di dalam catatan saya ini ada gelarang yang tadi menjadi dalu itu ada Ruteng, Rahong, Dosok, Kolang, Welak, Gontong, Lelak, Todo, Pongkor, Pocoleok, Sita, Torok, Golorong, Rakoe, Kepo, Rajong, Manus, Ribun, Dehes, Cibal, Lambaleda, Congkar, Biting, Rembong, Potareok, Ruiz, Pasat, Ngalak, Rego, Pari, Pacar, Kempo, Bolenggorang, Loom, Burak, Matabai, Punggawa Bajo. 38.
1: 38 nah, dalu atau gelarang itu.
0: Iya. Hilangnya dalu ini setelah Indonesia merdeka. Nama dalu ini hilang. Waktu Indonesia merdeka, waktu Belanda masuk, dalu-dalu ini diangkat oleh Belanda menjadi apa yang namanya kepala keminti. Keminti dulu. Bahasa Belanda itu. Nah, mereka diangkat oleh Belanda menjadi kepala keminti. Setelah Indonesia merdeka, keminti-keminti ini beberapa keminti disatukan menjadi yang apa yang namanya sekarang di dalam pemerintahan Indonesia ini kecamatan.
1: Iya, kecamatan.
0: Nah, generasi sekarang lebih banyak mendengar mengenal kecamatannya. Kalau ditanya, oh kami dari Kubus. Oh kami dari Kota Komba, oh kami dari Sambirampas, tapi sebenarnya itu bukan nama yang diberikan oleh turun temurun dulu, tidak, itu setelah Indonesia merdeka. Nah, dan dulu pada waktu zaman Belanda dia menjadi kepala mente, lalu setelah Indonesia merdeka, pemerintah juga sangat arif, salah satu kepala mente yang menonjol, itulah yang menjadi camat awal dulu di sekitar tahun 60-an. Nah, itu sedikit menggambarkan tentang perkembangan sejarah atau historis daripada kepemimpinan itu.
1: Dan akhirnya disatukan menjadi Sadar, begitu.
0: Nah, lalu jadi kabupaten sekarang ini, lalu nama-nama kampung itu berubah menjadi desa, kelurahan, RT, RW. Zaman dulu tidak dikenal nama-nama itu.
1: Iya, dan dari 38 dalu atau wilayah teritorial itu, apakah semuanya masih tetap ada atau belum disatukan menjadi desa atau kecamatan begitu dari 38 desa yang tadi sudah disebutkan? Mungkin ada satu atau dua yang masih tetap bertahan begitu setelah Indonesia merdeka?
0: Setelah pembentukan desa gaya baru di tahun 1960-an, ya pada waktu pembentukan kecamatan itu, dalu itu pelan-pelan menjadi redup. Tetapi, jujur saja, terus terang, perasaan orang Manggarai itu, dia tidak akan senang kalau dia disebut saja sebagai orang misalnya dari kecamatan Kubus atau kecamatan Komodo, tidak. Dia akan merasa lebih, kalau orang tua ya, kita generasi muda karena kita tahun ya, dia mungkin merasa ya, saya ini orang dari Komodo, dari kecamatan Komodo, saya dari kecamatan Borong gitu.
1: Itu nah, untuk dulu, anak muda yang sekarang, muda. Untuk orang-orang zaman sekarang. Tapi kalau untuk orang tua dulu, lebih senangnya.
0: Dia akan mengatakan tidak, saya dari Manus, saya dari Kolang. Perasaan itu ada dan terjadilah kalau mereka keluar dari Manggarai, perkumpulan kecil-kecil itu ada. Oh, kumpulan orang Manus, kumpulan orang Kolang, kumpulan orang Kempo, kumpulan orang Todo, kumpulan orang Pongkor, ada itu pengelompokan-pengelompokan itu. Karena ada rasa, kami ini dalam satu keturunan ini, rasa itu ada. Rasa pengertian, rasa, nilai rasa dia lebih akan lebih rasa dekat kalau dia katakan saya orang Kolang. Mengapa? Karena omong bahasa Manggarai, jangan lupa bahasa Manggarai itu penuh dengan dialeknya juga.
1: Iya.
0: Nah, jadi bahasa Manggarai dalam dialek Kolang, dia akan merasa diri dia orang Kolang. Orang Manggarai yang dalam kedaluan Manus, dalu Manus, dia akan punya dialek Manus, tapi bahasa Manggarai. Saling mengerti, tapi mungkin kelompok sebelah tidak bisa ngomong. Saya saja ngomong, Anda mengerti, gitu. Anda mengerti bahasa saya, tapi Anda

0: sulit ngomong seperti saya. Dengan dia punya dialeknya, dengan dia punya intonasi dan sebagainya, itu berbeda-beda. Begitu.
1: Walaupun jadi, saling mengerti.
0: Mengerti dan itu mereka berbahasa Manggarai. Itu dulu. Karena itu, karena nilai rasa itu kan lebih banyak karena bahasa loh.
1: Iya.
0: Bahasa apa yang kita, bahasa ibu kita yang kita pakai itu menyebabkan kita itu merasa, saya ini kelompok ini, Anda kelompok itu. Begitu. Nah, mungkin kita teruskan saja barangkali. Sekarang, ya, bagaimana seorang pemimpin menurut keyakinan orang Manggarai?
1: Seperti apa, Pak Sekria?
0: Seperti apa ya? Seperti apa? Jadi, ingat tadi saya katakan bahwa konsep warisan kekuasaan yang individual turun-temurun itu tidak dikenal dalam konsep BO tadi itu. Tapi dia tertata di atas konsep musyawarah. Jadi musyawarah lah yang memilih ketua atau dewan ketua tadi itu berdasarkan senioritas, seleksi kepantasan kemampuan, dan dia akan terpilih sebagai tua kampung. Kadang-kadang orang bingung, kok bisa dari satu nenek moyang ini, kok anak bungsunya yang jadi dalu, anak sulungnya tidak. Orang bingung, kok bisa?
1: Padahal ya, di mana-mana anak sulung itu yang memang berhak begitu, ya, tapi kenapa harus anak bungsu?
0: Di Manggarai tidak seperti itu. Bisa saja anak sulung tadi menjadi dalu, ya, lalu pada waktu dia tua, dia kasih kepada adik bungsunya. Bukan kasih kepada anak kandungnya. Bisa dipahami?
1: Iya.
0: Kalau turun-temurun kan saya dahulu, ya saya kasih kepada saya punya anak. Itu bisa. Tapi bisa terjadi bahwa dia tidak kasih kepada anak kandungnya, tapi dia kasih kepada adiknya. Adiknya. Adiknya juga waktu dia turun, dia tidak kasih kepada anaknya. Dia kasih lagi kepada anak dari kakak yang satu yang mungkin lebih pantas untuk jadi dahulu. Begitu. Nah, di sini apa saya mau katakan bahwa pergantian berdasarkan kemampuan itu sangat berdasarkan kemampuan lalu lewat musyawarah itu sangat ditentukan oleh perilaku yang dicalonkan untuk jadi pemimpin itu. Nah, bagaimana yang diminta di sini perilaku pemimpin?
1: Pasti ada kriteria tersendiri juga dari perilaku itu.
0: Iya. Jadi saya mau gambarkan dulu bahwa biasanya yang jadi pemimpin zaman itu dulu, pertama secara ekonomi dia baik.
1: Secara ekonomi dulu, dia baik.
0: Ya, dia baik. Mengapa? Karena rumahnya nanti akan menjadi rumah tembong. Baru dah ada rumah dari tua itu akan menjadi rumah orang banyak. Berarti dia harus bisa memberi makan kepada banyak orang. Dia harus membuka diri. Ya. Mengapa? Karena dia punya fungsi. Tua itu punya fungsi pertama tinu, memelihara. Tinu itu kalau kita lihat di dalam kamus Perheyen itu memelihara. Jadi dia harus bisa memelihara orang masyarakat di situ supaya aman, damai, memiliki makan minum, memiliki penghasilan, kemudian tidak terjadi kekacauan. Dia punya tugas memelihara dalam arti harafiah.
1: Itu salah satu kriteria untuk menjadi pemimpin kalau di zaman dulu.
0: Iya. Jadi pengertian pemimpin di sini tidak hanya pemimpin kampung, tapi juga pemimpin dalam keluarga. Bapak mama itu harus punya tugas tinu. Orang tua yang menjadi bapak di dalam satu rumah tangga juga harus tinu, harus menjadi seorang pemelihara. Dia, karena itu di dalam adat istiadat Manggarai, begitu lahir seorang anak,
1: iya,
0: ada pertanyaan tadi yang saya katakan, ata one atau ata peang. Begitu disebut ata one, maka yang mendidik dia nanti adalah bapaknya. Ya, begitu disebut anak peang ata peang, lebih banyak dominasi mamanya yang mendidik dia. Karena ata one itu pengertian ata one ata peang itu nanti akan membuat dia bersama bapaknya dididik tentang cara-cara kerja seorang laki-laki. Ya, jadi di sini pendidikan universal.
1: Iya.
0: Seorang laki-laki itu harus apa? Oh, ambil kayu api. Oh, memelihara hewan. Ya.
1: Benar-benar.
0: Oh, kerja bikin pagar kebun. Mungkin kerja di dalam sama-sama, tapi bikin pagar di luar itu harus laki-laki.
1: Benar.
0: Jarang perempuan.
1: Benar, karena tidak mungkin Ataone itu diajarkan oleh perempuan. Memang ada perempuan. Hal-hal yang diajarkan oleh perempuan, tapi untuk
0: lebih banyak bapak.
1: Iya, lebih banyaknya bapak.
0: Nah, dan itu di ekspresikan waktu kecil dengan teknik menggendong anak.
1: Mm-hmm.
0: Teknik menggendong. Waktu bayi anak itu digendong rata di depan ibunya, dan dia melihat wajah ibunya, oh ini ibu saya. Mamanya lihat dia, oh dia lapar. Sesudah gendong melintang, kemudian dia digendong di depan dengan vertikal. Dadanya bertemu dengan dada anaknya.
1: Iya.
0: Supaya terasa denyut jantungnya. Sudah itu nanti kemudian, waktu ibunya kerja, dia digotong di belakang. Sambil masak, tapi dia digendong dengan kain dari belakang. Dia lihat ke depan.
1: Supaya bisa melihat.
0: Bapaknya juga. Nah, bapaknya juga kalau gendong dia dari kebun, dia ditaruh di atas pundak untuk dia lihat ke depan. Setelah taruh di atas pundak, dia akan berjalan di samping, dipegang tangannya, dituntun. Sudah di samping, dia disuruh ikut bapak dari belakang. Habis itu, dia di depan, bapaknya di belakang. Jadi, pola pendidikan yang sangat tradisional, tetapi sangat menyentuh untuk merasa bahwa apapun terjadi, saya harus kembali kepada orang tua saya, punya gaya hidup. Itu dari pengertian Tino tadi. Nah, apa yang dilakukan pada waktu dia memelihara anak dalam arti harafiah, memelihara? Dia melakukan kegiatan kedua yaitu toing. Toing itu segala sesuatu diajar oleh bapaknya. Diberdayakan secara harafiah. Karena toing itu berarti membawa terang dalam arti kiasan. Membawa terang.
1: Membawa
0: begini. Terang. Oh, kalau piara hewan itu begini. Tapi dia diberitahu oleh anaknya, oleh bapaknya. Kalau berkata itu harus begini. Kalau mau duduk itu harus begini. Kalau ada perempuan, kau harus ngomongnya cara begini. Diajar dari kecil. Sudah itu, yang ketiga itu titong. Jadi, ya. Tinu, toing, titong.
1: Tinu, toing, titong. Nah, titong. Untuk titongnya ini mungkin dijeda sebentar ya, Pak Sakrias. Ya. Kita dengarkan dulu yang satu ini. Dan Pak Sakrias, ini nanti kita kembali lagi ya, Mbak Omon, tentang yang ketiga ini, titong atau diberi petunjuk setelah yang satu ini.

0: Baik, sekarang masih di Ketumpung Obrolan Budaya ya, mengenai perilaku pemimpin menurut ajaran moral orang Manggarai tradisional. Dan sudah banyak juga ya, Ketum tahu ya, untuk menjadi seorang pemimpin bukan hanya memimpin suatu kelompok ya, seperti itu ya, tapi menjadi seorang pemimpin juga itu diperlukan dalam hidup berkeluarga ya. Dan ada 5 kewajiban utama ya, falsafah hidup dan juga kepemimpinan tradisional Manggarai. Salah satunya itu tadi sudah dikasih tahu juga, ada tindu, kemudian ada juga toing. Nah, seperti apa ya kewajiban utama yang ketiga ya, yaitu titong. Katong masih terhubung dengan Ketum narasumber, ada Pak Sakarias. Halo, selamat malam Pak Sakarias.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Budaya. Iya, ya. Malam baik Pak Sakarias ya. Iya. Iya, ya, untuk hal yang ketiga itu ada titong, toing. Titong. Iya, toing itu ya. Hal kedua. Kalau yeah. Yang pertama tadi itu kan tindu, kemudian yang kedua itu toing, mengajarkan. Nah, bagaimana dengan titong, Pak Sakarias?
1: Oke, pemimpin di dalam pengertian atau gaya memimpin orang, gaya orang Manggarai itu harus memiliki kewajiban untuk titong. Titong itu memberi petunjuk, tidak sekedar mengajar, tapi memberi contoh, juga bisa berarti membimbing, menyelenggarakan, menasihatkan, mengajarkan. Nah, ya. Jadi misalnya gini, suami istri saja ada satu perintah yang tidak tertulis, tapi itu menjadi kewajiban. Dia katakan begini, atabina itu pakai lorong titong derona.
0: Artinya
1: perempuan atau istri itu wajib ikuti petunjuk dari atau nasihat dari suami. Itu titong. Jadi suami titong istri. Selain kita titong anaknya, ya, tapi juga titong istri. Ya, jadi titong itu bisa memberi bimbingan. Jadi, misalnya begini, kita meminta Tuhan juga. Tuhan juga kita doa, ada kata titong itu, mohon Tuhan titong Mose. Artinya, memberi petunjuk kemana kami harus pergi dalam hidup di dunia ini.
0: Benar.
1: Ya. Nah, itu semua kata-kata itu kata-kata tua yang digunakan untuk orang yang mendengar itu langsung merasakan, oh iya saya yang salah tadi, saya tidak dengar titong, saya tidak dengar toing, orang sudah tinu saya, tapi saya orang tua-tua itu, orang tua atau baik itu dalam keluarga maupun dalam kamu, mereka sudah memelihara saya harus dengar mereka punya toing. Dan saya juga harus dengar mereka punya titong. Itu. Jadi titong di sini, kita bisa ambil contoh misalnya. Kalau pemimpin mengatakan A, rakyat atau roeng itu harus ikut. Karena tidak pernah titong dan toing itu berjalan ke arah negatif. Selalu ke arah positif. Jadi contoh saja dulu. Mengapa di Manggarai itu ada tanaman kopi yang sangat terkenal dulu. Itu sawah yang sekarang kita kenal dengan sawah lodok kayak orang Mekah.
0: Iya.
1: Sawah itu sebenarnya dulu tidak ada. Mm-hmm. Tidak ada sawah dulu. Yang ada kebun ladang yang selalu ladang konvensional itu selalu setiap 7 tahun dihutankan, setelah dipakai 1 tahun dia dihutankan kembali selama 7 atau 8 tahun baru bisa dibersihkan lagi untuk ditanam ulang. Jadi ada istilahnya penghutanan kembali lahan-lahan milik kesatuan atau kelompok itu tadi. Dan itu juga akan dinyatakan di dalam pesta kebun. Biasanya kalau sudah habis acara, mereka biasanya malam hari bersendagurau dengan pesta yang disebut danding.
0: Iya.
1: Ada kalimat di dalam danding itu, lesowa wa lesowa, artinya matahari sudah terbenam, kalau sudah habis acara ini, kita sekarang pitung taung, ramen pitung taung, kita berame-rame seperti ini 7 tahun lagi. Ya, artinya wajib hukumnya di dalam masyarakat, dalam satu kelompok beo tadi itu, untuk membiarkan lahan itu untuk menjadi hutan kembali, untuk nanti di tahun ke-8 baru dibuka kembali. Jadi mereka sudah menjaga alamnya sedemikian rupa, sedemikian arif, dan itu dinyatakan dalam nyanyian-nyanyian di malam hari pada waktu pesta makan padi baru, makan jagung baru dari kebun hasil yang hasil dari kebun komunal yang mereka buat itu. Nah, kita lihat misalnya dalam Titong, dulu Raja Manggarai itu sudah mengajar orang Manggarai tentang bersawah. Bagaimana caranya dia mengajar? Dia tidak memerintah, dia tidak ngomong. Dia pergi ke Bali, dia lihat sistem subak di Bali. Oh, di Bali sistem subak orang bisa bawa air dari bawah lembah ke atas gunung untuk buat sawah. Saya akan pulang ini dan buat itu di Manggarai. Maka Raja Manggarai membuat sawah percontohan yang pertama yang wajib diikuti oleh seluruh rakyat. Mm-hmm. Jadi Raja buat di satu tempat yang namanya Wairecha. Dia buat sawah contoh di situ. Kemudian dia panggil para dalu. Mari kamu di sini, lihat saya buat sawah ini. Dan kamu pulang, kamu buat di kampung-kampung. Akhirnya terjadilah orang Manggarai itu banyak bersawah. Jadi dengan cara Titong dan Toing. Demikian pun kopi. Kopi di Manggarai itu dulu dikenal ada yang namanya kopi tuang. Mengapa nama kopi tuang? Tuang itu artinya tuan, toh. Oh iya, bisa tuan pastor, imam-imam yang bawa. Bisa juga imam tidak mungkin pergi ke kerja kebun lalu tanam kopi. Mungkin contoh satu, tapi kemudian dia suruh minta raja tolong bagaimana kembangkan ini. Minta dalu bagaimana kembangkan ini. Maka kalau orang tanya ini kopi dari mana? Ah, ini kopi apa namanya? Kopi tuang. Padahal kopi tuang itu sebenarnya dalam istilah ilmiahnya kopi Arabica.
0: Iya.
1: Kopi Arabica dan kopi dua jenis kopi dulu, kopi Arabica dan kopi Robusta. Hmm. Tapi orang Manggarai menamakannya kopi tuang.
0: Kopi tuang.
1: Ya, kopi tuang artinya tuan yang memberikan kami kopi ini. Begitu. Itu perlu dipahami oleh kita semua.
0: Nah, ya. Dan apakah hanya ada Tinu, Toing dan juga Titong saja
1: atau masih ada lagi?
0: Masih ada lagi.
1: Masih ada lagi. Ada lagi yang namanya Ting.
0: Mm-hmm.
1: Ting artinya seorang pemimpin, seorang bapak, seorang tua. Dia tidak boleh menjadi orang yang kikir. Dia, karena dia selalu orang yang namanya tua di dalam kampung itu pasti memiliki kelebihan termasuk dalam bidang ekonomi. Jadi ekonominya atau hasil kebunnya, hasil sawahnya, hasil orang tua tadi yang menjadi tuan atau adat dalam kampung itu atau menjadi tua itu pasti hasilnya lebih. Hasilnya lebih ini biasanya disimpan di satu rumah kecil di bagian belakang rumahnya untuk digunakan, dipinjamkan kepada rakyat jelata dalam musim paceklik.
0: Iya. Nah,
1: bagi orang Manggarai itu seorang kraeng atau pemimpin itu kalau dalam hidupnya harus ting sebagai bagian hidup. Dia harus memberi. Nah, kraeng tidak hidup dalam dunia utopi ya. Kraeng hidup dalam dunia nyata artinya di depan matanya ada banyak roeng atau rakyat yang menderita. Rakyat yang membutuhkan bantuan material, rakyat yang perlu dituntun, karena seorang kraeng itu tidak boleh berjiwa kikir, individu, ingat diri, menutup rumah, tetapi kekayaannya harus siap untuk dibagi.
0: Harus merakyat seperti itu.
1: Iya, karena itu dalam kehidupan orang Manggarai, zaman dulu, budaya yang dinamakan ngende itu terjadi rakyat kecil pergi ngende kepada kraeng. Karena paceklik, bahwa mungkin ya bahwa ayam kecil satu ekor, dia bilang, engkau punya cucu-cucu, bapak punya cucu-cucu, ini tidak ada makan lagi. Kami ngende dulu. Datang, nanti dia suruh, nanti dia punya anak buah, ayo ambil padi di belakang itu sekian blek. Bapak, mama perlu berapa? Katakanlah dia, ibu-ibu biasanya datang ngende itu. Oi, saya perlu, saya punya anak banyak, saya perlu sekian. Nah, dia kasih dan tanpa surat, tanpa ini, dan dia tahu bahwa ini meminjam tanpa bunga. Ngende itu meminjam tanpa bunga.
0: Meminjam tanpa bunga.
1: Nah, jadi pinjam padi, pinjam jagung di masa paceklik itu tanpa bunga. Jadi rumah para kraeng itu biasanya memiliki sao tadi itu untuk menyimpan hasil bumi. Lalu untuk melayani roeng yang datang ngende tanpa rente. Nah, biasanya ngende itu bisa juga terjadi antara anak rona dan anak wina. Jadi pemberi pengantin perempuan, pemberi istri dan penerima istri. Itu juga terjadi ngende. Biasanya juga kakak adik. Jadi kehidupan seperti ini mungkin hanya diimbangi dengan hewan kecil yang tidak seimbang dengan barang yang diberikan oleh pemberi materi. Tidak apa-apa. Dan jangan lupa, haram bagi pemimpin untuk meminta. Toetegi. Istilahnya toetegi.
0: Toetegi haram menjadi peminta.
1: Iya, seorang klien tidak boleh menjadi peminta. Artinya begini, begitu mungkin dia pergi, tadi dia kasih pinjam padi 5 black tadi tuh, dia pergi minta kepada roengnya. Woi, kau pinjam padi 5 black itu kau udah kasih kembali saya. Dia tidak akan pergi minta.
0: Iya.
1: Roeng itu harus sadar bahwa dia sudah pernah meminjam padi. Dia tahu. Tapi kalau dia belum bisa, dia akan pergi beritahu. Tahun ini saya hasil kurang, mungkin tahun depan. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi, dia tidak meminta. Tetapi, dia memberi dengan tidak, apa namanya, dia boleh menerima, tapi dia menerima bukan karena meminta. Ya, ini barangkali istilah kita sekarang ini apa ya? Bukan meminta, tidak meminta, tapi kau tahu, engkau sudah tahu bahwa saya kemarin kasih engkau, jadi engkau kasih kembali ya. Dari engkau saja kapan dikasih kembali, mau cincil ke, mau apa, tapi tidak ada bunga.
0: Berarti itu, berarti ya. Itu adalah hasil dari memberi begitu, karena dia telah ya. Si klien telah memberi, akhirnya ada timbal ya. Balik juga begitu, tanpa meminta. Nah, ini waktu kita juga sangat-sangat terbatas, Pak Zakarias, berarti untuk menjadi seorang klien juga harus ada... harus menjadi tinu, harus menjadi toing, titong, teing, dan juga toetegi. Nah, mungkin sebelum Kotong menutup Kotong Obrolan Budaya, ada yang ingin Pak Zakarias sampaikan begitu, ya, terkait dengan Kotong pun topik juga malam hari ini?
1: Ada. Saya mau kasih tahu bahwa kita, kalau kehidupan seperti ini terjadi, maka akan damai, dan kita sebagai rakyat, di sini, rakyat Indonesia barangkali, kita juga mempunyai kewajiban terhadap yang namanya pemerintah. Di dalam istilah Manggarai itu ada 3, tingeng, tingo, idep. Apa yang diomongkan oleh pemerintah atau oleh atasan, oleh pemimpin, itu tidak boleh kita bantah. Karena tidak ada pemimpin yang berniat buruk terhadap rakyatnya. Jadi, kita kalau rakyat atau rakyat sudah diberitahu, kita harus mengingatnya. Kita harus meresapnya dan kita harus mengekspresikan dalam kehidupan kita sikap kita terhadap pemimpin. Nah, jadi dengan kata lain, kritik itu ya mungkin tidak akan terjadi kalau pemerintahnya tadi atau pimpinannya tadi menjadi orang yang seperti digambarkan dalam 5 syarat tadi itu.
0: Iya.
1: Nah, apa yang harus dilakukan oleh rakyat? Rakyat menurut adat Manggarai itu rantang. Rantang itu dalam terjemahan lurusnya takut.
0: Takut.
1: Tapi sebenarnya mereka itu takut kepada pemimpin yang selalu berbuat dan berkata benar. Berbuat benar dan berkata benar.
0: Iya.
1: Ya, jangan berkatanya benar, berbuatnya tidak benar. Harus sejalan. Iya. Berbuat benar dan berkata benar.
0: Iya.
1: Sehingga ada istilah dalam bahasa Manggarai, rantang ada tua, takut orang tua.
0: Iya.
1: Bukan dia takut karena dipukul. Rantang isempo, takut nenek moyang, awas dikutuk. Rantang ite temuri, takut bapak atau bapak raja atau bapak pemimpin saya depan nih. Rantang ite kae, yang adik harus takut kepada kakaknya. Rantang isendema, takut orang tua, takut ibu kandung. Nah, pengertian rantang di sini, maka seorang klien yang ini disebut klien harus melakukan apa yang namanya do lako, do ita. Banyak berjalan, banyak dilihat. Do ita, do bae. Banyak dilihat, banyak dia tahu. Do bae, do pande. Banyak yang dia tahu, banyak yang dia buat. Itulah seorang pemimpin menurut pengertian orang Manggarai. Dan di sini kita barangkali perlu diketahui bahwa tinu, toing, titong, teing, tuetegi, ini kita bisa simak di dalam kehidupan kita. Saya kira seperti ini tidak hanya pada orang Manggarai, tapi pada kita semua. Ini adalah nasihat moral atau perintah moral dari satu suku yang kami tahu. Waktu kami masih kecil dulu, kami diberi bimbingan seperti itu oleh orang tua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Zakarias ya. Terkait dengan Kotong Pengobrolan Budaya juga ya, mengenai perilaku pemimpin menurut ajaran moral orang Manggarai tradisional. Sebenarnya masih banyak yang mau beta tanya juga di Pak Zakarias, tapi berhubung waktu juga sudah sangat-sangat membatasi, nanti kita bisa bicara lagi di lain waktu ya Pak Zakarias.
1: Iya.
0: Baik. Ya. Demikian tadi obrolan kita dengan Pak Zakarias yang merupakan salah satu pemerhati budaya khususnya budaya Manggarai mengenai perilaku pemimpin menurut ajaran moral orang Manggarai tradisional. Sekali lagi terima kasih Pak Zakarias untuk waktunya di Perompat dalam obrolan budaya. Sukses untuk aktivitasnya ke depan, Pak Zakarias.
1: Iya. Ya, selamat, salam untuk semua.
0: Baik, selamat malam dan salam budaya juga buat Pak Zakarias bersama keluarga. Baik, itu dia ketemu obrolan budaya ini malam. Info-info menarik lainnya tentang budaya di

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Teman-teman, Bu Guru ada kasih tugas penting nih. Otong harus kas bersih dan kas cantik taman belakang sekolah untuk lomba minggu depan.
3: Wih, mantap tuh. Otong bisa tanam bunga, cat pot, bikin hiasan. Beta bisa bawa sapu dan alat kebun dari rumah.
4: Ah, capek. Lagian kenapa harus Otong yang kasih bersih?
3: Setuju, karena kalau Otong latihan menyanyi buat lomba minggu depan, sah.
2: Otong pakai itu taman tuh setiap hari ya. Masa Sone mau bantu nih? Ini kotong pun tanggung jawab bersama.
4: Nanti sah, minggu depan cuma masih bisa. Buang-buang energi sah kalau sekarang.
3: Kalau tunda-tunda nanti bisa son selesai. Ayo kotong mulai ini sore sah.
5: Yang mau bantu kumpul di taman jam 4 sore. Yang lain pikir-pikir lah ya.
2: Awi, bumbanya sampah dan daun kering . Kotong mulai dari kas bersih daun kering dan sampah plastik, Sako.
3: Beta bagian basapu . Mita, lu bantu angkat pot-pot yang jatuh.
4: Kosong pura rajin, Le. Panas begini masih mau kerja.
3: Daripada tunggu terlalu lama, lebih mulai dari sekarang.
4: Beta sih mending duduk sambil main game. Sonde mau panas-panasan.
2: Kalau semua pikir begitu, ini taman Sonde akan pernah rapi. Kapan Besong mulai mau bantu?
3: Sonde apa-apa. Kotong kerja semampunya, Sato.

0: kerjanya. Tapi karena kurang semangat dari Kotong bung kawan-kawan.
1: Sabar ya Rani, Kotong memang son bisa paksa orang. Tapi kalau dong lihat Kotong pun asik kerja, mungkin dong bisa sadar.
2: Pagi. Maaf ya, kemarin kita son tidak bisa bantu. Kotong tadi malam ada pikir-pikir ju.
3: Iya kayaknya son tidak adil kalau bosong kerja sendiri. Kotong mau bantu ini hari, betul. Sumpah nih.
1: Wah, akhirnya bosong sadar juga. Ayo, Kotong kerja sama-sama.
0: Bunga yang ini nih harusnya di sebelah sana biar diwarna seimbang ya, Mita.
1: Siap, Bos. Wih, sana ada yang sangka toh, kerja begini ternyata seru juga.
3: Iya, ternyata kalau sama-sama semuanya jadi ringan.

0: Terima kasih semuanya. Beta bangga sekali deng besong semua nih.
1: Dari taman biasa jadi taman harapan.
2: Dan dari tim malas jadi tim solid.
3: Sonde sangka, ternyata gotong royong itu bukan cuma kerja sama, tapi juga peduli.
4: Nah, kalau ketong bersatu, Sonde ada yang Sonde bisa ketong selesaikan. Toh semuanya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Perompat dari Kupang Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan malam hari ini ya, hari Sabtu, selalu ada yang berbeda kalau di Ketompong Obrolan Kecapi ya, Ketong baca puisi. Karena malam hari ini Ketong akan beromong tentang kritik sosial dalam puisi ya. Dan malam hari ini Ketong bersama dengan Ketong narasumber ya, seperti biasa ada Kakak Enong Yonson ya. Tapi hari ini sedikit berbeda karena Kakak Nong Sony bisa hadir di studio karena ada urusan juga ya, ada urusan kerja juga di luar daerah, kalau tidak salah di Flores ya. Tapi Sony papa karena Ketompong teknologi su semakin canggih, su semakin maju, jadi Ketong su terhubung ya melalui via Zoom ya bersama dengan Kakak Nong ya, yang malam hari ini sudah terhubung melalui via Zoom. Halo, selamat malam Kakak Nong. Iya. Suaranya belum kedengaran ini Kakak Nong, beta belum dapat dengar.
3: Oh iya, selamat malam Kak Raten.
2: Iya, selamat malam, bagaimana kabarnya?
3: Di sini sangat dingin, di Bajawa, di Mataloko.
2: Tapi kakak kebiasa-biasa sama, sudah rasa dingin.
3: Karena ini di dalam ruangan, jadi kita masih agak baik.
2: Oh begitu, hanya beta di sini yang rasa dingin. Soalnya AC langsung di atas kepala nah kakak. Oke, malam ini Ketong mau bawa soal kritik sosial dalam puisi ini Kakak Nong. Dan kalau boleh tahu juga ya Kakak Nong, ada beberapa hal juga. Tapi sebelum Ketong bawa lebih jauh lagi ya Kakak Nong, ini beta boleh tahu kok Kakak Nong tentang konsep kritik sosial ini dalam puisi ini seperti apa kalau menurut dari Kakak Nong?
3: Kritik sosial itu menunjukkan bahwa adanya ketidakpuasan. Dan ketidakpuasan itu diwakili oleh penyair. Ketidakpuasan itu selalu merujuk pada kondisi sosial, politik, moral, seperti itu. Jadi kritik sosial itu bukan hanya sebatas kebijakan, tetapi juga berkaitan dengan moral, nilai, bahkan watak dari manusia itu sendiri, itu dikritik. Nah, biasanya kritik sosial itu memberikan gambaran bahwa ada sesuatu yang tidak beres, yang sedang diamati, yang sedang dilihat, bahkan yang sedang dirasakan oleh setiap orang, dan penyair mewakili perasaan-perasaan itu. Karena substansi dari kritik sosial menurut penyair adalah ketika dia mendiamkan kebohongan, itu adalah sebuah kesalahan. Dan ketika dia mendiamkan kekecewaan adalah dosa yang paling besar. Jadi kritik sosial yang dilakukan oleh penyair melalui karya dalam bentuk puisi itu merupakan bentuk keterbukaan kekecewaan yang mewakili jutaan perasaan, jutaan kegelisahan, bahkan jutaan kemarahan terkait dengan kondisi sosial, politik, moral, bahkan karakter itu sendiri.
2: Oke. Oke, dan kalau boleh tahu juga ya, ini kalau mau menulis sebuah puisi ya, untuk mengkritik sesuatu begitu ya, otomatis pasti Ketong juga harus memperhatikan beberapa hal juga begitu ya Kakak Nong. Dan kalau boleh tahu juga ya, ini ada berapa jenis kritik ini?
3: Ketika kita berbicara terutama tentang kritik sosial di dalam karya sastra, itu ada dua hal sebenarnya. Kita harus pisahkan antara puisi kritik sosial dan juga puisi kritik sastra. Dari kritik sosial dan kritik sastra itu dua hal yang berbeda. Kritik sosial itu objeknya itu adalah bentuk kondisi sosial, politik, moral, dan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang tajam sekali, sangat metaforis, dan seringkali provokatif.
2: Okay.
3: Bentuk provokatif dan bentuk ketajaman pemilihan kata untuk menggambarkan realitas itu selalu disematkan oleh penyair melalui bahasa-bahasa yang kalau kita sebutnya itu adalah bahasa-bahasa yang to the point. Jadi kadang-kadang menyimbolkan binatang untuk menggambarkan sebuah kebijakan. Bahkan menyimbolkan menyimbolkan hewan-hewan tertentu untuk menyatakan sebuah suasana. Itu disebut kritik sosial.
2: Okay.
3: Yang kedua itu adalah kritik sastra. Nah, kritik sastra itu adalah bagaimana orang-orang pegiat-pegiat sastra, bahkan kritikus, kita kenal dengan kritikus sastra, untuk mengkritiki karya puisi itu sendiri. Dari ketika puisi itu dipublikasikan, diterbitkan, entah itu dalam bentuk kumpulan puisi atau dalam bentuk karya tunggal, itu puisi-puisi itu dikritik. Apanya yang dikritik? Unsur puitiknya yang dikritik, nilainya yang dikritik, dan makna-makna yang terkandung di dalam puisi itu yang dikritik. Mulai dari strukturnya. Kalau di dalam puisi kita mengenal ada unsur fisik dan unsur batin.
2: Okay.
3: Jadi unsur fisik itu adalah diksi, imajinasi, kemudian unsur lokalitas, sementara unsur batin itu soal tema, soal maksud, dan semangat. Jadi para kritikus sastra itu sampai memberikan penilaian kepada puisi itu. Apakah puisi ini bagus atau puisi ini baik? Seperti yang saya sudah jelaskan perjumpaan-perjumpaan sebelumnya itu, Kak Raden.
2: Oke. Dan tadi juga sempat disinggung ya bahwa ada penggunaan diksi juga di dalam penulisan sebuah puisi ya, apalagi soal apalagi tentang kritik sosial ini ya. Dan bagaimana penggunaan diksi ini untuk memperkuat kritik sosial dalam sebuah puisi ini, Kak Kenong?
3: Ya, malam ini saya ingin menceritakan dua puisi menjadi puisi tunggal untuk menggambarkan kritik sosial dan juga beberapa puisi yang saya tulis sebagai puisi pendamping untuk menjelaskan tentang warna-warna kritik sosial yang ada di dalam karya puisi.
2: Okay.
3: Yang pertama itu Kakak Daten, puisi dengan judul Sajak Palsu. Sajak Palsu itu ditulis oleh Agus R. Sarjono. Nah, di dalam Sajak Palsu itu, kritik utamanya itu terletak pada bagaimana Agus Sarjono mengkritiki tentang rusaknya sistem pendidikan.
2: Oke.
3: Nanti sebentar saya akan sampaikan puisinya, tetapi saya jelaskan dulu. Kritik yang disematkan Agus Sarjono di dalam puisinya Sajak Palsu. Kemudian selain kritik tentang tentang rusaknya sistem pendidikan, Agus Sarjono juga mengkritiki bahwa anak-anak itu ternyata disapa dengan sapaan yang palsu, bahkan belajar dari sejarah yang palsu dan mendapat

0: Kemudian mereka masuk ke dalam kelas yang palsu, belajar sejarah yang palsu, mendapatkan nilai yang palsu. Nilai-nilai palsu itu diubah menjadi nilai-nilai palsu yang lain. Jadi bagaimana Agur Sarjono mengkritiki tentang sistem pendidikan kita yang mengedepankan nilai tetapi tidak mengedepankan karakter. Hal ini yang kalau kita baca lebih dalam, itu Agur Sarjono di dalam puisinya itu secara tersirat memberikan sebuah catatan kritis bahwa sekolah itu hanya memberi nilai pada anak tetapi tidak memberi karakter pada anak. Sekolah itu hanya menjalankan rutinitas perjumpaan tetapi tidak menjalankan kualitas perjumpaan. Dan ini kritik yang sangat tajam. Dan diksi yang digunakan Agur Sarjono di dalam puisinya itu adalah sajak palsu. Yang mana ada guru palsu, mata pelajaran palsu, bahkan sejarah palsu, nilai palsu, amplop palsu untuk mengubah nilai-nilai yang palsu yang lain. Nah, itu bagian pendidikan. Kita lihat soal politik misalnya, soal kebijakan.
1: Okay.
0: Kalau kebijakan itu, Kakak Daten, itu Mustafa Bisri menulis sebuah puisi kritik sosial yang sangat tajam, judulnya Negeri Hahi. Jadi Negeri Hahi. Dia mulai dengan negeriku sangat lucu. Hahaha, hihihi. Para penegak hukum jalannya miring. Jadi bagaimana beliau mengkritiki bahwa para penegak hukum itu jalannya miring. Nah, di dalam baris-barisnya itu beliau menyinggung bahwa anjing menggonggong karya kafilah berlalu, kalian menggonggong, 2-3 pulau lenyap. Jadi bagaimana Mustafa Bisri itu memberikan kritikan terhadap kebijakan-kebijakan dan persekongkolan-persekongkolan terutama pada para pemangku kepentingan atau kita sebut dengan para pejabat. Dan itu sangat tajam diksinya, bahkan digambarkan sebagai anjing, bau pesing, jalan miring, kemudian negeriku lucu. Hahaha, ini adalah benar-benar bukti bahwa penyair itu adalah pengendali sosial budaya. Bahkan penyair itu adalah penyambung lidah yang sengaja diputuskan oleh orang lain. Jadi penyair itu adalah suara bagi suara yang sengaja didiamkan. Dan penyair itu adalah keberanian bagi keberanian yang sengaja dikurung di dalam sebuah sistem. Nah, kritik-kritik seperti ini yang sebentar nanti kita akan ceritakan lebih banyak terkait dengan hal-hal lain. Misalnya kritik terhadap perempuan, kritik terhadap laki-laki, itu juga banyak di dalam puisi-puisi.
1: Berarti semuanya bisa dikritiki begitu dalam sebuah karya tulis, dalam hal ini puisi?
0: Iya. Apakah semua hal yang ada di semesta itu bisa dikritiki, terutama kritik pada objek, bukan kritik pada karya sastra tadi itu.
1: Okay. Apakah itu tidak menimbulkan sesuatu yang bisa dibilang untuk memprovokasi kah atau hal-hal lain begitu yang dalam hal ini negatif lah begitu?
0: Memang tujuan dari kritik itu membuat orang tersinggung dan salah satunya itu harus provokatif. Karena dengan provokatif, selain membuat orang tersinggung, orang itu juga merenung, terutama atas kebijakan-kebijakan dan realitas-realitas yang sengaja tidak dilihat, sengaja tidak disentuh, bahkan sengaja dibiarkan begitu saja. Dan penyair mengangkat itu dengan menggunakan diksi yang terutama provokatif. Saya beri contoh tadi itu, penegak hukum jalannya miring. Mereka berjas, baunya pesing. jadi memang sengaja dipilih dengan diksi-diksi yang provokatif. Kalau kita lihat puisinya W.S. Rendra misalnya, itu juga kritik sosial dengan judulnya Aku Tulis Pamflet Ini. Itu kalau saya sampaikan larik-lariknya. Aku tulis pamflet ini karena kesadaran. Tak ada kata-kata yang dapat melukiskan duka lara dan kekecewaan orang-orang kecil di bawah hukum yang tidak adil. Jadi bayangkan dengan kata yang polos untuk menjelaskan bahwa

0: orang-orang kecil itu di bawah hukum yang tidak adil. Kita lihat kalau orang kecil tak curi ayam itu dihakim oleh massa. Tetapi kalau pejabat korupsi kita lihat dikawal, dijaga, bahkan kalau kita menelusuri temuan-temuan itu bahkan di penjara juga kan mereka dispesialkan. Ada ruangan khusus. Dan itu mereka cerita terbuka seperti itu. Dan kritikan-kritikan seperti ini itu menjadi bentuk kemarahan semua orang yang diwakili oleh seorang penyair, Kak Dan.
1: Oke. Nah, untuk menjaganya begitu, untuk tetap seimbang begitu ya, jenis metafora atau simbol seperti apa yang kalau mau dibilang paling efektif lah begitu, Kak Nong, ya, menurut Kak Nong, untuk menyuarakan kritik tanpa harus terkesan terlalu gamblang ataupun vulgar begitu ya.
0: Di dalam puisi tidak mengenal gamblang dan vulgar, Kak Nong. Okay. Karena memang penyair itu menghadirkan kata-kata seperti tadi anjing menggonggong, seperti tadi bau pesing, seperti tadi itu guru palsu, nilai palsu, itu merupakan kata-kata yang sudah melewati proses seleksi untuk mewakili sebuah realitas. Karena puisi kritik sosial itu tidak boleh memainkan metafora terlalu banyak.
1: Oke.
0: Tetapi harus memainkan keluguhan realitas yang paling banyak. Kalau kita bicara tentang puisi cinta, kita bicara tentang puisi balada, kita bicara tentang puisi elegi, itu memang otomatis memainkan diksi-diksi yang berwarna indah. Kita enak dinikmati, ya. Tetapi puisi kritik sosial tujuannya bukan kita untuk menikmati, tujuannya bukan untuk kita merasakan emosi-emosi keindahan, tetapi tujuannya membuat kita sadar bahwa kita mesti marah. Puisi-puisi yang ditulis oleh misalnya Wiji Tukul misalnya, dan sekarang kan digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa organisasi-organisasi ketika mereka berdemo. Hanya ada satu kata, lawan. Jadi tidak ada, kalau pembicaraan kita tentang perihal perempuan, perihal pria, dan juga Tuhan, dan juga jenis-jenis yang lain, itu memang ada metafora, ada diksi yang dipertimbangkan untuk menghindari kevulgaran dalam sebuah karya. Okay. Tetapi kritik sosial tidak, Kak Dan. Memang seperti itu.
1: Berarti untuk penyair juga butuh riset begitu ya, supaya tulisannya itu tepat sasaran lah begitu. Apa betul, yang ditulis betul, sesuai dengan kenyataan realitas begitu.
0: Iya. Nah, karena lambang-lambang yang digambarkan oleh penyair, terutama di dalam puisi kritik sosial, itu adalah lambang yang lolos seleksi untuk mewakili realitas. Jadi kita mendengarkan seperti Mustafa Bisri tadi itu, Negeri Kuhahihi. Dia menggambarkan tikus, menggambarkan anjing, bahkan menggambarkan bau pesing. Terutama apalagi di Agus Sarjono misalnya, dalam puisinya Sajak Palsu, dia menggambarkan sekolah palsu, salam palsu, sapa palsu, bahkan nilai palsu, amplop palsu. Itu kan realitas. Karena banyak hal yang ditemukan seperti itu. Dan itu justru menurut kita itu kritik yang lebih lembut. Kalau kita mau lihat kritik yang lebih tajam kan lebih gila lagi.
1: Oke. Yeah. Berarti bisa dibilang juga kalau puisi kritik sosial ini memiliki apa ya, tempat yang lebih tinggi lah daripada soal puisi-puisi yang lain, soal perihal perempuan, perihal pria begitu ya, karena kritik sosial kan ini dilihat dari realitas kenyataan begitu.
0: Betul. Kalau kita mau bandingkan jenis puisi kritik sosial dengan diksi-diksi yang kadang terasa vulgar, tetapi bukan vulgar yang dimaksudkan itu dengan tanda kutip yang lainnya, tapi itu kepolosan realitas yang digambarkan. Itu sama seperti puisi embelling. Mereka punya tempat yang khusus. Beberapa minggu yang lalu saya sudah jelaskan puisi embelling yang dipopulerkan oleh Sutarji Kalsumbahri dan juga Remi Silado. Jadi kalau kita mau ingat kembali, Remi Silado mengatakan begini, judul puisinya Anjing. Jika seseorang mengatakan kamu awet muda, maka orang itu sedang menyamakan kamu dengan anjing. Karena wajah anjing dari kecil sampai besar sama saja. Jadi itu benar-benar punya tempat yang berbeda. Embelling itu kan bentuk kritikan juga.
1: Oke.
0: Ya, bentuk kritikan juga. Dan di dalam puisi kritik sosial, seperti yang saya sajikan puisinya W.S. Rendra, puisinya Mustafa Bisri, dan juga puisinya Agus Sarjono, itu kalau kita bandingkan dengan puisinya Remi Silado, jauh lebih tajam yang mana. Karena memang ciri khas puisi kritik sosial begitu. Atau puisi yang saya tulis, Kak Raken, judulnya Penasaran.
1: Okay.
0: Ya, itu saya kritik. Judulnya Penasaran. Penasaran. Ada seekor babi ingin menjadi anjing. Ia penasaran bagaimana merasakan makanan anjing. Dan ada seekor anjing yang ingin menjadi babi. Dia penasaran bagaimana memakan cacing. Ketika tuannya datang untuk memberi makan, tuannya bingung. Mengapa anjing saya kok seperti babi? Mengapa babi saya kok seperti anjing? Di dalam kebingungan tuannya itu, anjing dan babi itu mulai menyusun siasat. Mereka ingin menjadi tuan dan membiarkan tuan menjadi babi sekaligus anjing. jadi bagaimana di dalam kritik sosial itu diksi-diksi itu ditampilkan secara polos. Atau kita mengatakan bahwa diksi-diksi dalam karya sastra yang kritik sosial adalah diksi-diksi yang tampil tanpa sehelai kain pun. Jadi dia tampil polos. Seperti itu, Kak Kedat.
1: Oke, dan setiap baitnya juga pasti memiliki apa ya, maksud dan tujuannya juga begitu, dan bagaimana struktur bait ya, bait dan juga larik yang dapat membantu mempertegas pesan tentang kritik sosial ini.
0: Ya, karena tujuannya begini, Kak Kedat. Puisi kritik sosial itu tujuannya rakyat kecil punya keberanian untuk bicara dan para pejabat itu punya kesempatan untuk merenung dan mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang mereka buat dan karakter-karakter yang mereka tampilkan. Itu tujuan kritik sosial.
1: Oke, berarti itu merupakan salah satu tujuan dari kritik sosial ya. Dan ya. Lambang apa saja yang menjadi bentuk kritik ini? Mungkin ada lambang-lambang lain lagi begitu, Kakak Nong?
0: Ya, selain itu dilambangkan dengan batu. Karena batu itu kan keras. Jadi bagaimana di dalam puisi-puisi itu sastrawan mengatakan bahwa aku menjumpai seorang pemimpin yang kepalanya adalah batu, yang matanya adalah duit, dan hatinya adalah kemunafikan. Kami berbincang tentang bangsa yang sengaja dia buat hancur lebur. Jadi bagaimana dia menggambarkan kepalanya batu, matanya duit, dan hatinya itu adalah keangkuhan. Nah, lambang selain itu adalah di hewan paling lambat di kita itu kan adalah kura-kura ya. Itu paling lambat.
1: Nah, bukannya
0: kura-kura
1: siput.
0: Paling ya?
1: Bukannya siput.
0: Siput, kura-kura, jadi salah satunya karena untuk melambangkan orang besar kan siput itu kan kecil, tidak melambangkan orang besar.
1: Oh iya, betul.
0: Jadi penyair itu selalu mempertimbangkan, menghadirkan simbol untuk mewakili sesuatu yang lain. Jadi mereka menulis, mengkritik itu dengan bentuk-bentuk hewan, kura-kura misalnya, lambat. Jadi bagaimana kebijakan itu jalannya lambat, tetapi dia badannya besar, dia punya tubuh yang keras, tidak bisa dipotong dari belakang. Seperti itu gambaran-gambaran itu. Nah, kemudian ada gambaran-gambaran secara fisik juga, seperti kepala tanpa mata, seperti wajah tanpa mulut, seperti tubuh tanpa hati. Jadi bagaimana kepala tanpa mata, wajah tanpa mulut, dan tubuh tanpa hati itu menggambarkan orang-orang yang bodoh amat terhadap realitas yang ada di depan mata. Padahal dia adalah pengambil kebijakan itu sendiri. Jadi kita bisa menemukan begini, kemarin aku berjumpa dengan tuanku yang kepalanya tanpa mata, yang wajahnya tanpa mulut, dan yang raganya tanpa hati. Lalu aku menitipkan rindu padanya. Aku memberikan cinta padanya. Bahkan aku mengorbankan kepercayaanku untuk orang yang kepala tanpa mata, yang wajah tanpa mulut, dan yang tubuh tanpa hati. Jadi bagaimana gambaran itu memberikan semacam sebuah realitas tentang setelah seseorang itu menjadi pemimpin misalnya, dia lupa bahwa dia pernah menjanjikan mata untuk masyarakat, dia pernah menjanjikan mulut untuk masyarakat, dan dia pernah menjanjikan hati untuk masyarakat. Nah, ini yang dikritik oleh penyair di dalam karya-karya sastra. Khususnya kita bicara tentang kritik sosial ini.
1: Iya, berarti seorang penyair juga ketika mau menuliskan sebuah puisi begitu, memang lahir dari keresahan hatinya begitu, soal realitas. Betul. Yang ada, yang dia lihat. Iya. Begitu. Oke, tapi jangan lupa juga harus ada riset ya.
0: Betul.
1: Oke, dan apakah penggunaan bahasa simbolik ya dalam puisi itu memperkuat atau justru membatasi pemahaman? Apalagi kan kita menulis untuk pembaca begitu, orang yang membaca harus bisa memahami begitu. Apakah memperkuat atau justru membatasi pemahaman pembaca terhadap kritik sosial yang disampaikan, Kakak Nong?
0: Bukan sekadar memperkuat, Kakak Datin, tetapi mempertajam.
1: Oke.
0: Okay. Nah, mengapa begitu? Karena kata-katanya tampil polos. Kalau jenis puisi yang lain, kita memiliki waktu untuk merenung dan menerjemahkan maksud yang diendapkan penulis. Tetapi kritik sosial, kita baca sekali dan kita harus paham maksudnya apa. Karena memang itu tampil dengan sangat polos. Ada puisi kritik sosial dengan judul Sepucuk Surat untuk Indonesia. Lalu diikutinya Dari Kami di Kolong Jembatan. Selamat malam Indonesia, apa kabar? Apakah matahari terbit di barat dan tenggelam di sana? Sebab kami di bawah kolong jembatan ini tanpa cahaya. Jadi puisinya itu lugas, dan ketika kita baca, kita sudah membayangkan apa yang dimaksudkan penyair di dalam puisi itu. Dengan judul Sepucuk Surat untuk Indonesia.
1: Okay.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang berbeda dengan jenis puisi yang lain. Puisi yang mempertimbangkan keindahan diksi, puisi yang mempertimbangkan keharmonisan majas, bahkan puisi yang mempertimbangkan imajinasi. Tetapi kritik sosial tidak. Kalau puisi-puisi yang lain itu kan memberi ruang renung bagi kita untuk menikmati keindahan di dalam puisi itu. Tetapi kritik sosial memberikan keberanian untuk kita untuk bicara tentang realitas yang kita lihat, kita amati, bahkan punya keberanian untuk mempertanyakan itu kepada orang-orang yang kita percayakan mengendalikan kehidupan kita. Jadi memang ini warna yang sangat beda dan luar biasa kita berbicara tentang kritik sosial. Tadi saya sudah singgung, dibagi menjadi kritik sosial dan juga kritik sastra. Kritik sastra itu tugasnya kritikus.
1: Oke.
0: Okay. Jadi contoh yang sederhana itu adalah ketika Kakak Datin membaca sebuah buku, kemudian Kakak Datin memberikan pendapat dan penilaian terhadap buku itu. Itu termasuk kritik sastra Kakak Datin. Jadi ketika Kakak Datin membaca buku-buku saya, misalnya Bicara Pada Hening, lalu Kakak Datin mengatakan bahwa buku ini bagus, buku ini cocok untuk dibaca ini. Ada banyak hal yang ada di dalam buku ini, nilai-nilai yang diendapkan. Itu yang disebut kritikus. Jadi memberikan penilaian terhadap hasil karya sastra orang lain.
1: Oke, baik. Dan kalau yang tadi kritik sosial itu harus lugas ya, harus memang bisa dipahami oleh masyarakat luas begitu. Tapi boleh tidak untuk menggunakan bahasa-bahasa kiasan begitu ya, menggunakan bahasa kiasan itu di awal? Boleh tidak atau harus menggunakan bahasa kiasan di akhir begitu, atau bisa di awal, di akhir juga boleh begitu?
0: Bahasa kiasan yang digunakan itu tidak sedominan jenis puisi yang lain. Karena memang tujuannya itu kan untuk menggerakkan orang lain. Nah, jadi untuk menggerakkan orang lain itu harus menghadirkan hal-hal yang bersifat kontradiktif. Hal-hal yang bersifat menciptakan reaksi. Jadi puisi jenis lain itu menciptakan respon pembaca terhadap karya yang dibaca. Tetapi puisi kritik sosial bukan menghadirkan respon, tetapi menghadirkan reaksi. Karena dia menampilkan aksi di dalam karya itu. Dan reaksi itu yang menunjukkan bahwa adanya pergerakan untuk menyuarakan hal-hal yang memang pantas untuk disuarakan.
1: Okay.
0: Hal-hal yang memang wajib untuk disuarakan. Jadi memang ini benar-benar tujuannya itu untuk menggerakkan sesuatu dalam memperbaiki sesuatu yang lain.
1: Baik.
0: Kalau apalagi sekarang kan, apalagi sekarang kan kita kenal Kakadaten viral dulu baru diurus. Kalau tidak viral tidak diurus. Nah, kalau misalnya kita menggunakan metafora yang lebih lembut, itu kan tidak viral itu. Harus lebih kasar. Harus lebih tajam, harus lebih provokatif supaya langsung menjadi perhatian. Perhatian khusus dan diberikan penyelesaian terhadap peristiwa-peristiwa itu.
1: Kalau untuk sekarang bagaimana? Apakah masih relevan atau?
0: Sangat relevan. Sekarang itu harus begitu. Karena orang sudah tidak peduli lagi dengan kata-kata yang kiasan-kiasan yang lembut. Orang harus omong lurus-lurus.
1: Oke. Apalagi dengan keadaan sekarang yang kalau mau dibilang tidak baik-baik saja begitu. Berarti kritik sosial ini masih sangat-sangat relevan begitu.
0: Betul. Dan kritik sosial sekarang itu jauh lebih variatif lagi. Bukan hanya hadir sebagai dalam bentuk puisi, hadir bahkan dalam bentuk lagu. Kita kan tahu itu ada lagu yang baru viral.
1: Oke. Nah, kalau dalam puisi kritik sosial ini ya Kak Kanong, bagaimana keseimbangan antara fungsi sastranya sebagai karya seninya begitu dan sebagai media perlawanan sosial yang dapat dipertahankan begitu?
0: Dua-duanya itu ada di dalamnya. Karena seni di dalam sastra itu membuat orang itu merespon. Ya, sementara untuk sebuah pergerakan itu kita lihat bahwa segala bentuk pergerakan kita, baik itu dulu perjuangan, itu kan melalui sastra. Pidato-pidato Soekarno dulu, itu kan sangat sastra. Betul. Berikan aku 10 anak muda, dan kuguncangkan dunia. Jadi, itu sangat sastra. Karena beliau menghadirkan simbol-simbol. Atau kita mendengar kembali pidato-pidatonya Bung Kanis misalnya. Semuanya itu kan sangat sastra. Hanya sastra yang disampaikan itu tidak dalam bentuk puisi, tetapi dalam bentuk orasi. Nah, puisi-puisi sastra, puisi-puisi seperti W.S. Rendra, puisi-puisinya Mustafa Bisri, bahkan Agus Sarjono, itu kan kalau kita terjemahkan lebih sederhana, itu adalah orasi sebenarnya. Itu adalah sebuah orasi. Orasi apa? Orasi kekecewaan, orasi kemarahan, bahkan orasi untuk menciptakan kekecewaan itu bagi orang yang mendengar dan kemarahan bagi orang yang menikmati puisi itu. Jadi kita yang membacakan itu, orang lain yang mendengarkan ikut marah terhadap realitas yang kita gambarkan melalui puisi itu.
1: Oke, berarti puisi juga bisa digunakan dalam orasi begitu?
0: Betul. Oh, orang demo-demo kan lebih banyak bacakan puisi. Kita lihat dulu kalau 98 misalnya, tahun 70-an, itu W.S. Rendra turun baca puisi. Wijit Tukul turun baca puisi. Jadi puisi itu memang salah satu wadah untuk menyuarakan kritik sosial.
1: Oke, berarti memiliki kekuatan yang sangat besar juga untuk menggerakkan orang.
0: Iya, iya. Karena kata-kata di dalamnya membangkitkan semangatnya, membuat orang marahnya. Dan orang marah itu karena dia sadar bahwa memang seperti itu kenyataannya. Dan memang kita punya hak untuk marah.
1: Oke, untuk mendapatkan keadilan begitu.
0: Iya.
1: Oke. Nah, dan tidak terlepas juga dari gaya bahasanya begitu yang memang digunakan oleh penyair untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kelompok sosial tertentu yang menjadi objek kritik ya begitu, Kak Kanong?
0: Iya. Di dalam gaya bahasa kan kita kenal dengan ameliorasi dan peyorasi. Jadi ameliorasi itu memperhalus makna. Kalau peyorasi itu memperkasar makna. Jadi contoh, dulu kan kita kenal istri. Istri itu kan sebenarnya lembut itu. Tetapi sekarang kan orang lebih sering mengatakan bini dan maitua. Yes. Jadi kalau kita mau terjemahkan itu, bini dan maitua itu jauh lebih kasar daripada istri. dan kata-kata itu juga digunakan di dalam gaya bahasa kritik sosial. Jadi dulu itu kan orang masih katakan tuan. Kalau kita baca puisi-puisi dulu itu tuan. Tapi sekarang tidak. Orang bahkan mengatakan penegak hukum jalannya miring dan bau pesing dan beberapa simbol-simbol hewan misalnya dihadirkan untuk menggambarkan kemunafikan para pemimpin seperti itu di dalam puisi.
1: Oke. Tadi sempat disinggung juga soal penggunaan bahasa yang kasar dan juga penggunaan bahasa yang halus begitu ya. kalau dilihat dari bahasanya begitu ya, istri oke, itu ada dalam kamus besar begitu. Kalau untuk bini, kemudian satunya lagi tadi
0: maitua.
1: Maitua, ha. Kalau maitua kan otomatis pasti ini juga baru hadir ya, kata maitua dalam kosakata yeah. yang ada dalam kamus besar begitu ya. Kalau untuk bini,
0: betul. Bini itu kan dari bahasa Jawa kan, dari orang-orang Jawa mengatakan itu. Jadi itu lebih kasar daripada istri sebenarnya. Okay. Demikian pun maitua. Hanya karena memang kita sering mengatakan itu, jadi kita rasa biasa. Tapi kalau kita telusuri asal-usulnya itu tidak. Itulah ada dalam makna peorasi dan ameliorasi itu yang tadi saya jelaskan itu, Kak Kedaten. Nah, tadi lupa, apakah laki-laki dan perempuan juga tidak masuk di dalam kritikan? Kritik norma. Makanya kita kenal perempuan itu kadang diidentikan seperti kupu-kupu malam. Ya, itu seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan yang lebih kasar lagi, itu mengatakan bahwa pelabuhan. Jadi mereka hanya dijadikan tempat singgah, tetapi tidak jadikan tempat tinggal. Demikian pun laki-laki, hidung belang, mata keranjang. Kemudian ada yang mengatakan bahwa laki-laki itu seperti pisang, hanya punya jantung tapi tidak punya hati. Jadi itu juga kritikan-kritikan yang sangat tajam sebenarnya. Jadi segala aspek kehidupan kita itu, kalau masuk di dalam kritik sosial, apalagi puisi kritikan, itu otomatis tidak akan terlepas dari kata-kata yang sangat polos, lugas, dan sangat emosional kalau kita baca dan kita dengarkan.
1: Oke, berarti kalau bicara soal kritik ini masuk dalam semua aspek kehidupan ya?
0: Betul, okay. Betul.
1: Baik. Dan ini kalau Kotong mau singgung soal penyair-penyair muda begitu, otomatis pasti di kemudian hari juga ada yang mau menulis soal kritik sosial begitu ya. Nah, kalau untuk penulis-penulis muda, apa yang mereka harus ambil begitu? Ya, memulai duluan lah begitu. Langkah awal yang mereka harus tulis begitu. Apa yang harus diperhatikan?
0: Ya, saya menemani beberapa kelas sastra Kak Kedaten. Salah satunya itu adalah lapak baca sunset di PBSI Undana. Dan mereka itu mahasiswa-mahasiswa semester 2, semester 4, semester 6, dan beberapa semester 8. Mereka lebih sering menulis puisi kritik sosial, tetapi jauh lebih tajam daripada puisi yang saya sampaikan tadi. Dengan diksi yang jauh lebih tajam.
1: Mungkin ada salah satu.
0: Saya penasaran. Ya, saya penasaran. Mengapa memilih diksi itu? Mereka menjawab, Hanya dengan diksi ini yang menggerakkan realitas untuk punya keberanian berbicara. Hanya dengan kata-kata ini yang membangunkan semesta punya keberanian untuk berteriak. Jadi mereka bahkan mempertimbangkan itu di dalam menulis puisi-puisi. Karena puisi-puisi mereka itu nanti akan jadi buku Kakak Daten. Nanti buku mereka baru kita perbincangkan.
1: Boleh.
0: Dan di dalam karya-karya mereka tuh mau perempuan mau laki-laki lebih banyak kritik sosial. Dan yang jauh lebih unik itu adalah perempuan justru lebih provokatif menggambarkan tentang diri perempuan.
1: Oke.
0: Ketimbang laki-laki menggambarkan perempuan. Iya. Lalu kan saya penasaran mengapa diksi ini, mengapa majas ini, mengapa tidak ada yang lain? Dia bilang, Kakak Nong, mungkin untung yang lain Kakak Nong bisa paham, tapi untuk yang ini hanya perempuan yang tahu tentang perempuan.
1: Oh iya.
0: Jadi mereka menggambarkan seperti itu.
1: Masuk akal juga juga
0: gitu. Okay. Ketimbang laki-laki menggambarkan perempuan itu ya.
1: Iya. Kalau laki-laki yang Kakak temui, yang mereka tulis, itu mereka lebih memahami laki-laki atau lebih memahami perempuannya?
0: Iya, kalau laki-laki itu lebih banyak kritik kebijakan.
1: Oh, kebijakan.
0: Jadi kritik pemerintah, kritik tentang itu. Kalau perempuan itu lebih banyak kritik terhadap kehidupan. Oh, bahkan kritik terhadap diri mereka sendiri. Jadi kalau kita mau lihat, aliran laki-laki itu adalah aliran realistis. Sementara aliran perempuan itu lebih banyak ke aliran humanis emosional. Jadi bagaimana mereka mengkritiki kehidupan dengan emosi-emosi yang mereka gambarkan tentang diri mereka sendiri. Saya masih ingat ada beberapa larik yang ditulis oleh penyair perempuan di dalam kelas itu, mm-hmm. mereka mengatakan begini, kalau bukan ular yang menggoda saya, maka saya tidak akan menggoda Adam. Jadi Adam itu berdosa bukan karena saya, tetapi karena ular. Bayangkan mereka melempar itu kepada ular. Padahal mereka yang memutuskan mau percaya ular atau tidak itu.
1: Oke, mungkin ini ada pihak ketiga begitu ya.
0: Betul, betul. Jadi selalu ada lempar-lempar ya, atau kita istilah peribahasa dulu itu lempar batu sembunyi tangan.
1: Baik. Tapi untuk langkah begitu ya, langkah teknis pertama yang paling apa ya, untuk memulai untuk para pemula begitu ya, langkah teknis pertama apa yang paling kakak sarankan begitu supaya tulisan mereka itu berbobot ya, dan merasa tertarik lah begitu untuk dibaca.
0: Puisi kritik sosial itu yang paling utama yang harus disiapkan penyair ketika dia memilih menulis puisi kritik sosial itu adalah kemarahan, kekecewaan. Jadi langkah pertama itu dia harus marah dulu, dia harus kecewa dulu, dia harus jengkel dulu. Jadi marah, kecewa, dan jengkel itu pada realitas yang mengganggu kehidupannya dan mengganggu kehidupan banyak orang. Itu dulu yang paling pertama. Setelah itu, baru dia mulai memilah diksi yang mana menghadirkan reaksi dan provokasi. Itu penting itu. Nah, apakah kritik itu harus semuanya keras? Tidak juga, Kak Daten. Ada kritik-kritik yang lembut. Nah, seperti tadi saya sampaikan beberapa contoh itu. Bisa jadi kita menulis seperti ini. Kalau untuk pemula, saya ingin memberikan beberapa tahapan dalam penulisan kritik. Tidak perlu harus kasar-kasar. Kita bisa menulis dengan sangat lembut. Kita bisa mulai seperti ini. Minggu lalu, aku sengaja berkunjung ke rumahmu. Ada dua kursi yang sengaja kau biarkan untuk menerima kehadiranmu. Yang satu sofa, yang satu kursi kayu yang reot. Aku kira kamu akan mempersilakanku untuk menikmati kelembutan sofa, kehangatan sofa. Tetapi ternyata, kursi kayu yang reot itu sengaja kau sediakan untuk menerima kehadiran. Jadi, bagaimana memberikan apa semacam status sosial antara orang kaya dan orang miskin? Pertanyaannya, apakah semua kritik sosial harus kasar? Tidak. Yang barusan saya sampaikan tadi juga kritik sosial dengan simbol kursi sofa dan kursi kayu yang reot. Menggambarkan status sosial orang kaya dan orang miskin yang tidak dianggap. Seperti itu, Kak Kedaten. Dan untuk pemula, kalau memang, karena biasanya pemula kalau menulis kritik sosial, itu biasanya liar, Kak Kedaten. Mau sejengkel apapun penyair, mau sekecewa apapun penyair, harus ada batasan-batasan itu. Harus ada batasan-batasan itu. Batasan utama adalah tidak boleh sara. Ya?
1: Iya.
0: Suku, agama, ras, dan seterusnya itu tidak boleh. Yang kedua, hindari kata-kata yang berkaitan dengan apa bentuk-bentuk fisik yang tidak boleh disebutkan. Tidak boleh. Nah, kalau penyair, penulis-penulis pemula, kadang-kadang mereka melewati batas itu.
1: Oke.
0: Dan biasanya ketika mereka menulis dan melewati batas itu, dan kita lakukan editing, kita bisanya memberikan saran untuk mengganti dengan kata-kata yang lain. Karena kata-kata yang lain seperti itu, Kak Kedaten.
1: Oke, supaya tidak menyinggung soal agama, ras, begitu ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Dan itu yang menjadi tugas dari seorang editor, begitu.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Kenong. Mungkin yang terakhir sebagai harapan juga dari Kak Kenong tentang ketompong topik malam hari ini, kritik sosial dalam puisi untuk kepada penyair-penyair yang ada di luar sana.
0: Kak Daten, kritik sosial di dalam puisi itu memberi ruang bagi kita untuk mengekspresikan kekecewaan kita, meluapkan kejengkelan kita, bahkan media untuk menggambarkan rasa kepedulian kita terhadap kebersamaan. Karena orang marah itu adalah orang yang peduli terhadap kebersamaan, adalah orang yang peduli terhadap sesuatu yang tidak pantas untuk dilanjutkan, sesuatu yang tidak layak untuk diteruskan. kemarahan penyair di dalam puisi itu bukan kemarahan kosong, tetapi kemarahan orang-orang yang diwakil oleh penyair dalam mewujudkan apa yang tak sempat disampaikan oleh mereka dan disampaikan oleh penyair. Rasa marah itu menunjukkan bahwa kita punya kedekatan emosional. Rasa jengkel itu menunjukkan bahwa kita punya kepekaan psikologis, kita punya keintiman kebersamaan. Jadi ketika kita marah, artinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan sesuatu yang tidak beres itu harus diselesaikan. Dan cara penyair untuk mengungkapkan kemarahan itu dengan menghadirkan realitas-realitas, fakta-fakta yang dimodifikasi, yang diperkenalkan melalui karya. Dan karya itu, Kakak Daten, setiap karya itu tidak lahir dari kekosongan realitas, tidak muncul dari kehampaan maksud. Jadi kritik sosial itu lahir karena adanya sesuatu yang tidak beres, dan sesuatu itu harus diperbaiki. Karena ketika kita mendiamkan kejahatan, itu kita jahat, Kak Kedat.
1: Okay.
0: Dan ketika kita mendiamkan kebenaran, itu adalah dosa yang paling besar. Jadi kritik sosial di dalam karya sastra, itu tujuannya tidak mendiamkan kejahatan, tidak mendiamkan kebenaran. Kejahatan harus punya mata untuk menampilkan diri, dan kebenaran harus punya mulut untuk menyampaikan itu kepada semesta ini, Kak Kedat.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Kenong sudah berbagi dengan Kotong di malam hari ini di Kecapi Kotong Baca Puisi ya, dengan kritik sosial dalam puisi ini. Memang sangat luar biasa, dan semoga ya yang menjadi apa ya, yang dikritiki begitu ya, yang dikritiki segera sadarlah begitu. Oke deh.
0: Ya.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Kakak Nong sudah berbagi dengan Kotong di malam hari ini ya. Sukses selalu Kakak Nong, dan Kotong bakal ketemu lagi di Sabtu depan ya dengan topik yang berbeda lagi, Kakak Nong.
0: Iya. Baik. Karena setiap malam Minggu itu ketika puisi yang bicara, kita punya banyak hal yang akan kita sampaikan.
1: Dan itu merupakan sebuah kejutan juga.
0: Betul.
1: Bagi yang mendengarkan.
0: Ya.
1: Yeah. Oke, okay, baik. Selamat malam Kak Kenong, sukses selalu untuk aktivitasnya ke depan ya. Salam puisi Kak Kenong.
0: Salam puisi, sampai jumpa.
1: Baik. Baik, Bapak Mama, Kak Kenong dan Kak Nona semua, demikian tadi Kotong Pengobrolan ya bersama dengan Kakak Enong Yonson ya, selaku penulis dan juga penyair yang sudah berbagi dengan Kotong tentang kritik sosial dalam puisi. Jampi mana-mana dulu karena Kotong Mesa Sando Malam masih terus menemani semuanya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Kepulauan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih dari kawasan Tompolo 8/4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Malam hari ini ya, yang dari tadi saya tunggu-tunggu untuk bergabung di Kota Mbah Senggol Salam Perempat RRI Kupang. Nah, ini dia saatnya ya. Jadi Bapak Mama dong bisa bergabung di line SMS, di WA, di nomor yang sama, dan bisa telepon juga di ini nomor ya 0811-3820-1043, dan juga di kota mulai telepon seperti biasa 0380-833-499, dan juga di Facebook Perempat RRI Kupang ya. Katong terima dulu di 833-499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam. Halo. Oke, sayang sekali terputus ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Iya.
0: Iya, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Selamat malam Kak Date.
0: Iya, selamat malam juga CEO.
1: Aduh Kak Date.
0: Iya.
1: Sedikit menanggap yang tadi kritikan itu. Menurut dia itu ibarat apa, figuran yang nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi.
0: Betul, setuju Mama.
1: Dan orang teguri tidak selamanya orang membenci, tapi orang menyayangi.
0: Betul sekali, beta setuju deh Mama. Kalau dia salah, tegur.
1: Iya kan.
0: Apalagi kalau
1: itu berarti bukan orang yang punya niat jahat, tapi orang sayang, makanya orang terima.
0: Betul. Kalau dia omong kasar, tegur. Soalnya boleh omong kasar. Kalau buang sampah sembarang, tegur. Jangan buang sembarang begitu.
1: Aduh, iya. Aduh, jangan bilang keadaan kami di sini. Orang manfaatkan renovasi itu sebagai tempat sampah.
0: Aduh, itu tuh yang susahlah besar itu.
1: Hujan keadaan kan kami agak di bagian bawah. Hujan, kalau saluran drainase ini kan tersumbat, kami jadi sengsara.
0: Tapi ada tempat-tempat sampah kok di situ yang disediakan.
1: Kalau kita di sini kan agak lingkungannya luas, kak. Ada tempat-tempat yang kan lahan luas ya, ada orang buang sampah. Tapi ternyata ada orang di depan rumah yang ada drainase, mereka memanfaatkan drainase sebagai tempat buang sampah. Lalu saat kita tegur, ternyata mereka bilang, hey, kau anak kecil tau apa, begitu. Ya kan, mereka anak kecil. Karena kita lihat itu salah, kita tegur salah. Makanya tadi dia bilang, tegurannya nyata, itu kaya dia diperkasi.
0: Betul, seharusnya punya kesadaran,
1: Dan
0: nanti kalau lingkungan kotor, juga orang datang dari mana-mana, giliran orang omong, ini lingkungan pun kotor, leh. Buang sembarang, nanti ya malu siapa? Kotor sendiri ya malu, toh.
1: Kan? Kita bisa bedakan sampah non organik dan sampah organik.
0: Iya betul.
1: Nah ya, kalau kita mau omong kan ada yang menanggapi dengan raya rasa egois sebenarnya yang tinggi.
0: Iya, jadi lebih baik ya, lebih baik buat ya, buat tempat sampah yang bisa apa ya tempat sampah kemudian buang di situ dan bisa bakar juga di situ. Jangan kau manfaatkan got, selokan, apalagi kalau musim hujan begitu.
1: Nah, ini bagian aparat pemerintah kak turun saya ini mau yang bilang drainase saya bilang maaf. Aduh, sudah biar titik tuh di sini. Baik bahasa sebanyak ini bahasa semarah-marah katanya orang semua bergambar kom cerita lah.
0: Itu husband su ini toh teguran nyata daripada kasih yang tersembunyi toh. Tegur bapak.
1: Ini dia ketawa setengah mati.
0: Baik, ini mau dengar lagu yang mana ini, Mama Aileen? Di sini ada Koi Veto Namuro, Anak Kepala Desa, Tahatalo, Lup Kleo, Kakak Manis, Isekau Rasa, Anak Satu Otak Dengan Lu, kemudian Mai Tebe Songket, dan juga Kakak Setia, serta Nusa Mansuek.
1: Tebe Songket sudah.
0: Tebe Songket.
1: Tebe Songket sudah.
0: Jangan tebe di lantai, oh, soalnya seru kalau tebe di
1: lantai.
0: Kalau di lantai tuh abu soalnya naik, mesti dicari lapangan kok, cari tanah kok. Tapi ini semusim panas, bagi ini pasti depa abu naik itu yang bikin seru, nah. Apalagi kalau banting kaki, wih, itu inja-inja.
1: Oh iya, kenapaan?
0: Iya.
1: Bisa minta nomor-nomor penting, kalau saya maksudnya biasanya kira ada informasi tentang budaya, kayak apa, kayak dihubungi.
0: Ada. Ini mama ada telepon nih, tinggal mama kasih tahu sa.
1: Oh, oke deh.
0: Ini kan nomor bisa WA, bisa SMS juga.
1: Oke deh. Baik, terima kasih. Berlanjut salam.
0: Silakan, Mama Aileen.
1: Oke, salam yang pertama buat kakak sendiri yang lagi bertugas. Setiap harapan kami dan doa kami, semoga kakak tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Supaya kakak tetap menjadi yang terbaik bagi kami semua pendengar setiap program.
0: Amin.
1: Terus, salam yang berikut buat Bapak Kose di Epura. Selamat malam, Bapak. Apa kabar? Semoga Tuhan bisa memberkati Bapak dan keluarga juga. Mm-hmm. Ada apa dia? Bapak dan Enggasi. Ada Kak Firis Koe, ada Kak Jan Tegari, ada Pak Udi Koksi U, Kak Jim Molteng, ada Mahfudna Mamuti, Kak Mama Jisila Logama, ada Mama Pemajikan Muti, ada Kak Damkir di sana, ada Bapak Nehemia, Kak Saka Parisi, ada Kak Miri Kicapri juga, ada Kak Resan Pantulan, Mama Maji, Mama Hita, Kak Natalia, ada Melani, Ibu Winagati Onisobo, Ibu Natalia Tulito, Kakak dan Kak Luli, pokoknya salam kompak selalu buat yang suka bergabung di Pro 4.
0: Baik.
1: Pantun buat Pro 4 pakai bahasa Jawa, nah yang susah untuk ada pengerti.
0: Yang penting Mama kasih ini sah depo arti.
1: Artinya kalau pasti familiar itu
0: pakai. Enak coba dolo to pakai bahasa ini Timur to, coba pantun pakai bahasa daerah.
1: Begini, em hatam tolong satu mesej.
0: Cakep.
1: Matun jawan itu lo nuwakit atau matun jawat lo al kita ibatun isbayan itu lo al alajmir kata bawaya. Artinya mari setong sama-sama berjuang bersama dengan Pro 4 dalam susah senang Pro 4 tetap ada bersama-sama dengan kita.
0: Mantap sekali, terima kasih Mama.
1: Oke deh, salam kompakal, terima kasih pemberkati kaidapen dan keluarga.
0: Oke, terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Mama Aileen dari Niki Niki ya, sudah bergabung. Dan kalau di 833-499, halo selamat malam. Oke, sayang sekali ya, belum bisa terhubung ini. Halo selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Selamat malam.
0: Iya. Dengan siapa dari mana ini?
2: Dengan kakak pun cowok jelek dari Parlen.
0: Oh, cowok jelek dari Parlen. Sonde diragukan lagi.
2: Sonde lah kakak.
0: Iya. Diri sendiri yang mengaku nak jadi beta menyetujui, sah.
2: Itu kakak. Daripada orang lain yang om biar beta mau sambil itu kakak.
0: Iya. Ini malam mau dengar lagu yang mana, kakak Saka?
2: Yang ada di kakak polis, kakak.
0: Yang ada... Koi Vetok Namuro, anak kepala desa, Tahatalo, Lup Om Cleo, kakak manis, Isekau Rasa, Satu Otak Deng Lu, Kaset, kakak Setia. Di penjulu itu Kaset, tapi kepanjangannya kakak Setia. Ada juga Nusa Mansue.
2: Kakak Setia, sakakak.
0: Kakak Setia, oke. Okay. Jangan ragukan kalau kesetiaan dari anak-anak Pariti ini.
2: Iya, apalagi kakak. Kalau anak-anak Pariti selalu setia, nak kakak.
0: Apalagi gang Parlen ini, wey. Jelas
2: nak kakak. Orang bilang jelas dan padat kakak.
0: Jelas dan padat.
2: Atau
0: eh?
2: Padat dan jelas.
0: Padat dan jelas.
2: Oh, pikir jelas dan padat.
0: Oke, ini masalahnya buat siapa?
2: Salam pertama buat mama yang sudah beristirahat. Ucapkan selamat malam. Terus tadi yang lihat itu Mama Aileen kok.
0: Iya, Mama Aileen.
2: Oh iya, buat Mama Aileen. Makasih atas singgolannya. Terus Mama Anita Weteta, Bapak Vindi Weteta yang bilang kabar, Bapak Yuven lagi, Bapak siapa lagi? Bapak Miller, ucapkan selamat malam, Mama Dewi Ade Mentari, Ade Melani, Mama Cantika Kakak Ina, siapa lagi kakak Tarin Om Leni, kakak Yuven Fatu Venu, kakak Joey Molteng, kakak Putra Molo Barat, kakak Odi Kofeu, terus kakak Dani mana Tilong,
0: Kakedani Patululi.
2: Patululi. Kakedani, Kakedani Mama Ima. Siapa lagi? Wapo ni Mutis. John Tekar, Kakak Vini, Kakak Natalia. Terus Kakak Lelita Batu Plat. John Campung, Kakak Melki Campung. Oke,
0: yang terakhir buat siapa ini?
2: Yang terakhir buat Kakak Revlan di Sulamus, Kakak.
0: Baik.
2: Buat Kakak, salam, pulang hati-hati.
0: Oke, terima kasih ya Kakak Saka dari Pariti, dari Gang Parlin ini. So, bergabung dan kau dengar lo dua lagu yang mendatang putar. Ada salah satu ya dari Kakak Hirohalo ini. Ini malam kotong mau buat TB. Kotong mau kasih Abu Naedol loh ya. Satu lagu dari Kakak Hirohale, judulnya.

0: apa bakar sembarang begitu? Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI. Ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar, di situ mereka juga terlibat, menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

0: Perompet dari Kupang Suara Budaya NTT, satu lagu dari kakak Son, kakak Igor, dan juga kakak Hanser serta kakak Potas. Judulnya itu Kaset, ya. Yang di kepanjangan tuh kakak setia. Jadi jangan ragu lah kalau kakak susetia. Son mungkin akan berpindah pi yang lain hati. Masih di Bahasa Enggol Salam, perompet dari Kupang 8334399. Halo, selamat malam Bahasa Enggol Salam.
1: Shalom. Selamat malam, Kadaten.
0: Iya, salam, selamat Kadaten malam juga.
1: Kadaten tidak sombong, rajin menabung, dan rajin berdoa.
0: Amin. Kabar baik kok, Opa Miller.
1: Terima kasih, Kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Saya dan keluarga ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga. Semoga Kadaten itu sehat. Amin. Bukan harta yang banyak, tapi sehat.
0: Amin. Tadi Mama Aileen bilang,
1: ya, kalau Kadaten itu sehat, maka melebihi dari harta yang ada.
0: Iya. Tadi Mama Aileen su telpon, su pakai pantun, pakai bahasa daerah, lah, bahasa timur tadi.
1: Ah, itu beta mengerti. Itu beta mengerti.
0: Terus yang
1: karena
0: jadi
1: orang tua su pantun, jadi beta berani pantun pakai bahasa timur.
0: Awi, kata. Padahal beta baru mau omong nih. Coba las ame Mama Aileen pun pantun dulu.
1: Oh, itu kan saya biasa urus orang toh, Kakak. Dia urus adat, jadi biar Mama Aileen sudah mendahului saya, jadi saya juga malu. Nah.
0: Berarti Opa Miller kalah nih.
1: Bukan kalah, oh, bukan. Tapi kita mesti menghargai.
0: Oke deh, berpikir harus saling baku babalas dulu. Soalnya ini kan
1: Tidak usah. Karena ini Mama Aileen seduluan, Kakak.
0: Oke, jadi jangan takut mendahului
1: kita, begini, Kadaten. Kalau bahasa adat ini memang dalam instannya sederhana. Tapi kalau kita salah ucap, maka kita punya keluarga susah, nak kata.
0: Oke, baik.
1: Jadi orang biasa tutur adat di timur. Jadi jangan salah jawab. Kalau salah jawab, itu turunannya nanti susah seumur hidup, nak kata.
0: Oke, jadi ini.
1: Ya, jadi adat orang timur. Kadangnya orang dengar bilang ini omong apa nih ya. Tapi kalau salah dalam mengartikan atau salah menjawab tutur kata atau tutur adat, maka anak cucunya akan susah seumur hidup.
0: Oke, baik.
1: Ya, bisa dimengerti. Kata. Jadi memang kalau orang bilang natoni itu biasa, tapi kalau tutur sampai kepada tutur adat, itu berhati-hati, Kakak. Itu mesti potong hewan satu, mesti panggil orang kampung, mesti omong adat dulu baru hidup keluarga baik, nak Kakak.
0: Baik.
1: Nah, jadi tidak sembarang, Kakak.
0: Tapi kalau bilang terima kasih dalam bahasa Dawan?
1: Makasih ahoit.
0: Makasih ahoit.
1: Jadi Kak, ahoit itu kata penghargaan. Jadi itu macam ke seperti terima kasih ahoit. Ahoit itu berarti kita tutur kata dalam nilai santun pada orang yang memberikan pada kita.
0: Oke.
1: Jadi bukan makasih saja, bukan. Kalau bahasa dari Soe ke batas Soe, Niki-Niki, Amnuban itu ahoit, itu berarti kata penghargaan.
0: Iya. Oke deh. Baiklah, terima kasih Opa Miller untuk pencerahannya, ya.
1: Iya.
0: Iya, ini malam mau dengar lagu yang mana?
1: Kakak. Ini orang Kupang nih sudah lupa ini. Ini nangka itu sebenarnya kalau orang Kupang bilang sosak.
0: Sosak.
1: Ya. Ah, sosak. Kalau dulu botong mama botong di sini kan ada tanam nangka. Jadi mama suruh bilang lupi ame sosak dulu.
0: Okay.
1: Nah, sosak itu adalah nangka, Kakak. Ya.
0: Baik.
1: Jadi kalau orang tua mau usir ketong dong bilang iskorobis.
0: Iskorobis.
1: Nah, itu usir kotong, lalu iskorobis dari rumah sudah. Jadi kebanyakan anak-anak sekarang tidak pakai itu kalimat, lekakan.
0: Baik. Oke deh, terima kasih ya, pemirsa. Ini malam mau dengar lagu yang mana? Di sini yang beta siap tuh,
1: ada lagu
0: Koi Veto Namuro. Koiveto Namuro, anak kepala desa Tahatalo, Lup Om Kleo, kakak manis Ise Kau Rasa, satu otak deng lu Nusa Mansuek.
1: Eh biar kakak manis ya. Di sini sana ada yang manis, leka kesupai semua.
0: Oh, mai semua. Yang kamu muda kok. Baik, salamnya buat siapa ini? Muda.
1: Baik, awal ini terima kasih Tuhan Yesus beta pun kakak datang sehat ya kakak.
0: Amin.
1: Tuhan Yesus memberkati kakak. Semoga kakak sehat. Itu bagian dari kebahagiaan dari kami sekeluarga.
0: Iya, terima kasih.
1: Pulang hati-hati di jalan kakak sayang. Titip salam hormat dan salam santun kami sekeluarga untuk semua keluarga di rumah ya kakak sayang.
0: Baik.
1: Nah, baik, lanjut salam untuk Mama Ilin. Terima kasih banyak atas pantunnya. Wis nenok nokan kita.
0: Oke. Okay.
1: Salam untuk semua keluarga yang ke yang orang kedua dari Mama Ailin itu sekakak.
0: Kakak Saka.
1: Oh iya, kakak Saka dari Periti. Ini kakak siapa dari Batu Plat? Besi lupa di pun nama lain.
0: Kakak Lelita.
1: Oh, kakak Lelita. Iga, Ibu Wijati di apa?
0: Wonosobo.
1: Mama Ani di Fatukanutu, Tomon, Bung Melki di Kamplong, Abang John di Takari, Fendi Iu, Mama Del, Mama Marlin, Kakak Dani di Fatululi. Yang berikut ini siapa dari Sulamo tu? Dia pun nama siapa leh? Saya lupa ini.
0: Dari Sulamo. Kakak Revlan.
1: Oh ya, kakak Revlan, kakak Odi, kakak bapak aku yang suaranya tambah ganteng nah, Mama Jesse. Mama Jesse di Lelogama, semoga sehat selalu kakak ini siapa ya, dari Melani, kakak Melani, semoga sehat selalu. Dan terakhir untuk Mama France di Nenevo Koko, semoga sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati Mama Erta di Taimaman. Dan ini tadi malam jawab Bapak Jo itu tuh Bapak Jo Nua kakak. Yang dari Tofa itu,
0: iya.
1: Itu namanya Bapak Jo Nua.
0: Baik.
1: Marganya Jo Nua. Nua.
0: Iya.
1: Ya, mungkin ini saja kakak. Ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
1: 7 tahun petik sekali.
0: Cakep.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di rindu, dekat di kadaten. Semoga kadaten diberkati Tuhan di dalam segala hal. Salam indah penuh santun, miler kau ses keluarga. Salam.
0: Salam, terima kasih ya. Kakak, bukan kakak tapi opa ya. Opa Miler dari Oipura bergabung dan kota dengar lagi 2 lagu yang berarti putar. Salah satunya ada dari kakak Vicky Lonek. Judulnya Kakak Manis.

0: rabies termasuk salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
1: Pince, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mampu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar, lu bisa kerja. Dari kerja, lu bisa punya duit. Dari duit, lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi, semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, mah jangan yang tebal-tebal.
2: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
3: Jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: Perompak dari Kupang Suara Budaya NTT. Koi Feto Namuro. Satu lagu tadi dari Kakak Vicky Banesi merupakan lagu dari daerah Marasi, Morosada dan Putar di Basenggol Salam Perompak dari Kupang untuk sesi pertama ya. Di 833499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
1: Dengan Ana di Tova, Kakak.
0: Kakak Ana dari Tova.
1: Iya.
0: Kabar baik Kakak Ana?
1: Baik Kakak. Kalau kabar Kakak dengan Dede dengan Ina?
0: Hela Oma.
1: Oh iya. Berarti sama ya. Cukup.
0: Iya. Kakak Ana mau dengar lagu yang mana untuk ini malam?
1: Lagu apa-apa Kak Daten, Kakak belum baca.
0: Belum baca kok, ini baru sesi pertama. Ini sesi pertama, ini besok baca tadi ya.
1: Oh, saya lupa.
0: Oh, lupa,
1: saya
0: lupa.
1: Bukan, saya tidur nyenyak tadi kok. Saya dengar-dengar ini yang itu, cerita itu.
0: Oke, di sini ada anak kepala desa, Tahatalo, Lup Om Cleo, Isekau Rasa, Satu Otak Denglu, Nusa Mansuek.
1: Oh, Satu Otak Denglu, Saka.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Buat Kakak Daten pertama dengan Ina, Dede, Oma dan Opa. Sebentar, buat Kak Daten pulang hati-hati, Tuhan Yesus memberkati di jalan, sampai di rumah dan selamat.
0: Amin.
1: Buat ini Kak Marcel sama Tio, buat Kak Elda dan sama teman-teman di Tova, selamat malam. Buat Ma Ima dan Kak Dani, buat Kak Ferry sama Kak Melki, buat Cecilia sama Kak Joy dan Opa Sila dan semua-semua saja teman Ana yang sudah salam Ana, salam balik.
0: Baik.
1: Buat kita semua Tuhan Yesus memberkati malam santai seterusnya, bang.
0: Amin.
1: Dan sehat deh. Kakak, dadah, selamat malam.
0: Dadah, terima kasih ya. Kakak Ana dari Tova Su bergabung ya. Katon terima dolar ya di 8334 atas. Oke, ini masih ada satu lagi ini ya. Oke. Dan di 833499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
2: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
2: Mama Cantika Kuanino, Kakak.
0: Mama Cantika dari Kuanino.
2: Iya, Kakak.
0: Akhirnya Mama Cantik. Selama ini hanya dari WA, sama ini hari beta berdengar Mama Cantika suara ini.
2: Oh iya, Kakak.
0: Kabar baik kok, Mama?
2: Kabar baik, Kakak.
0: Iya.
2: Kakak, bagaimana kabar?
0: Sama, beta juara bye-bye, Sao.
2: Iya, Kakak.
0: Ini mau salamnya buat siapa, Mama Cantik? Atau mau dengar pilih lagu duluan, boleh?
2: Pilihnya, Kakak.
0: Ada anak kepala desa, Tahatalo, Lup Om Cleo, Isekau Rasa, Nusa Mansuek.
2: Nusa Mansuek, Kakak.
0: Baik, salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat Kak Ana yang baru lewat. Bapak Melki Camplong.
0: Iya.
2: Bapak Miller. Kakak Melani, Kakak Lelita, Kakak Tari. Dani, Mama Ima, Mama Jessie, Mama Glenn, Mama Betsy, Bunda Asmi, Bapak Alo, Bapak Saka, semua-semua Pak Kakak.
0: Baik.
2: Buat Kakak, pulang hati-hati di jalan Kakak.
0: Terima kasih.
2: Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih Mama Cantika ya dari Kuanino. So, bergabung di 833499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
3: Halo.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
3: Dengan Revlan Suramu, Kak.
0: Oh, Kakak Revlan.
3: Mm-mm.
0: Akhirnya sampai juga
3: dari awal tapi jaringan terminalnya lagi penuh sama penumpang itu Pak.
0: Oh. Oke, jaringannya penuh dengan penumpang
3: Iya.
0: Kakak Revlan tahan-tahan tapi sana ada yang berhenti
3: Sana ada yang berhenti.
0: Lanjut terus, sana ada yang peduli dengan Kakak Revlan. Tapi kabar baik toh Kakak Revlan?
3: Selalu baik Kak, sebaliknya?
0: Sama-sama, sangat baik. hari ini.
3: Iya.
0: Ini malam Kak Reflem mau salamnya buat siapa ini?
3: Yang berlewat tuh Mama Cantika dari mana tuh Kak?
0: Dari Kuanino.
3: Oh iya, salam kenal buat Mama Cantika. Ya, salam buat semua saya Kak yang sudah senggol nama Kak Reflem. Nah, kesannya ini lagi dingin nih Kak.
0: Oh dingin. Putar ame kopi dulu, kau minum biar hangat.
3: Harus dengan kacang Kak.
0: Oh, dengan kacang? Kacang goreng, kacang rebus? Kacang ya, bakar?
3: Goreng sah.
0: Oh, goreng sah. Kacang goreng kalau bikin asin sedikit, wih itu enak leh.
3: Itu suka Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Reflan.
3: Oke, maaf malam buat Kak Datel pulang ya. Ya, kalau pulang yang saya masalah ya Kak.
0: Tenang sa, paling betanya belok kiri belok kanan sa, lurus.
3: Ya, salam buat ingatan di rumah sama adik kecilnya.
0: Oke, terima kasih Kakak Reflan.
3: Ya, malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Kakak Reflan ya dari Sulamu ya di Desa Pantulan sudah bergabung. Halo, selamat malam, Basenggol salam.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ini beta dari Pantulan, ini beta tembus sampai di Mutis nih.
4: Iya kakak.
0: De Mama Foni.
4: Iya.
0: Iya. Kabar baik kok Mam Foni?
4: Cuman kabarnya selalu baik-baik kakak.
0: Amin. Titip salam buat yang di belakang tuh.
4: Ada senyum-senyum ini kakak.
0: Itu senyum lebar kok, senyum sakit kiro.
4: Senyum lebar.
0: Oh, senyum lebar bahaya. So, aduh. Berpikir senyum tipis lah.
4: Okay.
0: Ini, Mam Foni mau salamnya buat siapa?
4: Salam yang pertama kakak yang bertugas, tetap semangat. Harus ada suami bersama anak juga, selamat malam. Ada kakak Reflen yang barusan lewat juga. Ada Bapak Santika. Ada Mama Aileen. Ada kakak Saka, ada kakak Dani bersama Mama Ima di Patululi, ada Ma Amrita, ada kakak Melke, ada kakak Dani di Camplong, Bapak John Takari, ada Bapak Ako juga, ada kakak Udi, ada kakak Putra Morbar, ada Bapak Herman, kakak Siri Angka Infatum Nasin, ada adik Melani, ada Opa Sila, ada kakak Berdeka Pokmen buat semua. Oh iya, kakak Yuven, Mama Marsu, selamat malam.
0: Baik.
4: Buat semua saya yang lagi pantau Pro 4, selamat malam semua.
0: Oke.
4: Selamat malam.
0: Terima kasih, Mam Foni, ya, dari Mutis Oe Popo bergabung. Halo, selamat malam, Basenggol salam.
5: Halo, selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana ini?
5: Dengan Bapak Nehemia di sana Kak Daten.
0: Akhirnya Bapak Nehemia sampai juga. Tadi lewat ini. Tadi naik kapalnya kapal ini, ferry atau pakai perahu ini?
5: Tidak, pakai perahu sendiri.
0: Oh, pakai perahu sendiri. Itu kira-kira berapa jam dari Hansisi sampai di Kupang?
5: Dari Hansisi sampai Tano ya paling lama itu 20 menit kadang.
0: Paling lama 20 menit.
5: Ya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Tapi kalau dari pelabuhan yang dulu namanya Pantai Batu itu, itu paling lama 25 menit.
0: Paling lama 25 menit. Itu pun tergantung dengan cuaca ya, kalau musim angin.
5: Ya. Ya, tergantung cuaca dengan orang laut bilang arus.
0: Iya, iya. Tergantung arus, karena kalau mau pakai perahu juga itu harus pintar-pintar lihat arus ya.
5: Iya, iya, betul kata itu.
0: Iya, baik. Bapak Nehemia, kabar baik?
5: Kabar baik juga kata itu.
0: Amin. Ini malam mau salam buat siapa, Bapak Nehemia?
5: Ini kalau mau sebut satu-satu bisa sampai pagi, jadi ya salam semua saya.
0: Oke deh. Ya.
5: Baik yang dari daratan timur, daratan semau. Pokoknya salam semua Kak Daten.
0: Baik, terima kasih Bapak Nehemia.
5: Oke, terima kasih juga Kak Daten. Nanti pulang salam buat keluarga di rumah Kak Daten.
0: Oke.
5: Orang dari semau. Kalau Kesemarin sampai di Penautan, saya bilang Om Nehe yang mana itu juga.
0: Om Nehe?
5: Ya, Nehemia.
0: Om Nehemia, di Hansisi ya. Situ ya?
5: Iya, Bapak.
0: Baik, baik. Oke, terima kasih. Makasih. Oh iya, satu lagi Bapak Nehemia.
5: Ya.
0: Kalau salah satu tempat wisata di situ yang namanya Goa Leatalae.
5: Oh, itu dekat ini, tidak jauh dari Pantai Hansisi, paling 1 kilo lebih.
0: Oh, paling 1 kilo lebih, sah?
5: Iya.
0: Itu nanti lewat Bapak Purum atau?
5: Sana lewat.
0: Oh, sana lewat. Berpikir ya. Lewat, nah supaya nabeta nanti singgah ame kok. Supaya tanya jalan kok. Siapa tahu Bapak Jumoh ikut, nah kotong sama-sama pergi Goa Leatalae.
5: Kalau kita ke itu tempat gua apa itu, itu bilang saja ke Oesemuk.
0: Oesemuk?
5: Ya, jalan Oesemuk.
0: Oh, oke, okay. Jalan Oesemuk. Baik, baik.
5: Iya, iya.
0: Terima kasih Bapak itu, Nehemia.
5: Di Hansisi itu banyak anak-anak objek yang tahu itu. Tanpa bilang saja tempat wisata yang di Oesemuk itu tidak berkata.
0: Oh iya, baik, baik. Oke, okay, terima kasih Bapak Nehemia.
5: Oke, okay, sama-sama Kak Dateng.
0: Oke, okay, terima kasih ya Bapak Nehemia dari Semau Hansisi bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
6: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
6: Selamat malam, Ben.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, dari mana ini?
6: Dengan orang Moloteng, Kak Daten.
0: Orang mana?
6: Orang Moloteng, Kak Daten.
0: Orang Moloteng. Ini suaranya sedikit berbeda ini.
6: Ada pilek berdemam, Kak Daten.
0: Oke, okay, pilek berdemam ya. Baik, iya. Baik. Iya, cepat sembuh ya Kakak Joy.
6: Iya, Kak Daten, makasih.
0: Iya, orang bilang kalau apa kerja pakai topi ini kakak jusondena.
6: Aduh, kadaten satu malam, pokoknya satu malam itu saya tidak tidur sampai pagi kembali. Kena ini penyakit kadaten.
0: Iya, baik, cepat sembuh kakak Joy.
6: Amin.
0: Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
6: Ya awalnya buat kadaten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas, sebentar pulang hati-hati, dan titip salam buat, sampai di rumah titip salam buat kakak Nona bersama si buah hati, dan baik. Oma dan opa di rumah.
0: Oke.
6: Okay. Terus yang pertama buat Betmese bersama mama di Patiliusnya, selamat malam. Terus buat Bapak Aloseran, terus buat Mama Anita di Wateta, Mama Jisi Lelogama, Mama Madi di Kota Bis, terus buat Abang John Sakari, terus buat Kak Udi di Kokpeo, Bapak Herman di Angkai, terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, terus buat Bapak Dion di Hane, terus buat Mama Cantika, Bunda Asmi, Mama Endang di Cabang Ragnamo,
0: okay.
6: Mama Ima di Patululi, Mama Glenn, dan Bung Dani di Patululi dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, tempat Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Baik.
6: Dan buat Kak Daten, sebentar pulang hati-hati, dan semoga tiba di rumah dengan keadaan baik.
0: Amin. Terima kasih ya Kakak Joy dari Molteng sudah bergabung dan kau dengar lagi beberapa nomor lagu yang mau datang putar. Nanti setelah itu datang kembali untuk temani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di sesi kedua ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.
7: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Matekyo merupakan ritual adat masyarakat Kemak Kabupaten Belu yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2016 dengan kategori adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan. Matekyo berasal dari bahasa Kemak. Mate artinya mati atau tewas, dan kyo berarti memikul atau pikul. Matekyo dimaknai sebagai suatu upacara adat dalam rangka penyerahan arwah yang telah meninggal dunia puluhan tahun yang silam kepada sang pencipta melalui pelaksanaan pesta kenduri. Maksud dan tujuan pelaksanaan ritual Matekyo bagi orang Kemak yakni menghormati dan membalas jasa arwah kepada keluarganya pada saat masih berada di dunia, menyelamatkan arwah dari kungkungan dosa, ikatan-ikatan berupa hukuman yang dikenakan secara adat pada saat bersiarah di dunia. Dengan terselenggaranya Matekyo menjadi tanda arwah tersebut telah dihantar ke hadapan Allah di tempat tinggi.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Pelabuhan di Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Mama, bikin kopi dong.
2: Mama, Mama, Musashi ada di mana?
3: Tiap hari seperti ini. Tak apalah, asalkan suami dan anak-anak bahagia.
4: Kasih ibu seperti sang surya, selalu ada meski terkadang kita lupa menghargainya. Ia menyinari jalan kita, menghangatkan hati kita, dan memberi hidup dengan cinta yang tak pernah habis. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, ucapkan terima kasih. Peluk dia, ceritakan padanya bahwa kita menghargai setiap momen yang ia curahkan.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Bahasa Inggris Salam Perempat dari Kupang, dan Daten coba cek dulu ya di Facebook Perempat dari Kupang. Sambil menunggu ya. Oke, ini sudah ada Kakak Narsiwati ini. Malam baik. Selamat malam minggu untuk semua yang lagi malam minggu, yang bujang malam minggu dengan HP. Pokoknya salam santun untuk semua saja. Terima kasih ya. Sone papa bujang, yang penting happy ya. Ada perempat yang selalu temani. Pacaran saja dengan perempat ya. Sambil dengar radio ya. Halo, selamat malam Mbak Singgol Salam.
1: Halo, selamat malam Mama Daten. Selamat malam minggu.
0: Selamat malam minggu Ju, Mama. Ya. Mama ya? Jessie.
1: Iya.
0: Iya, ini Mama Jessie. Tumben hari ini datangnya agak lat ini.
1: Habis.
0: Habis apa? Coba habis apa?
1: Adalah jalan kaki.
0: Oh, ternyata jalan kaki. Soalnya papa mama itu juga sehat.
1: Olahraga.
0: Olahraga, tapi Andi ya, olahraga jo harus tahu di penjara kan. Ini dari Lelogama sampai Kupang ini jalan kaki juga lumayan. Ini bukan lumayan tapi memang. Lumayan.
1: Bawa makanan, jadi jalan-jalan berhenti kok makan.
0: Wih, bawa makanan berapa banyak, Mama?
1: Ada nasi satu
0: perut. Habis semua.
1: Tinggal sedikit sah.
0: Oh, tinggal sedikit sah. Wih, berarti Mama ya. Makan irit-irit ya?
1: Irit-irit.
0: Oke, ini mas salamnya buat siapa? Atau mau dengar lagu duluan? Beta.
1: Lagunya?
0: Yang beta siap di sini ada Kai E, Sujalan 30, Love in Rote, Kau Hadir, Olao, Husik Hela Hau, Pulanglah, Hau Mihangara, Harus Pergi, dan juga Tadang.
1: Harus pulang, eh?
0: Pulanglah, harus pergi.
1: Pulanglah.
0: Oke.
1: Ya, karena susiku panjang harus pulang.
0: Pulang semua, pulang.
1: Ini sotega sampai usir pulang ini.
0: Sonde, Mama, silakan. Sebelum pulang, nah salam-salam ame dulu. Mau pika tuk siapa pun rumah duluan.
1: Buat Ama Daten. Semangat selalu. Pulang hati-hati di jalan. Tiba di rumah dengan selamat. Salam buat

0: sana. Ganteng, opa dan oma salam sehat.
1: Iya.
0: Nah, berikut buat Anita yang hari ini menemui hari ulang tahunnya. Selamat berbahagia mama, umur panjang, sehat selalu sayang semua keluarga, terlebih disayang Tuhan.
1: Mm-hmm.
0: Terus anaknya mama Rian.
1: Iya.
0: Terus anaknya mama Beci.
1: Mm-hmm.
0: Banyak selamat malam, selamat berbahagia.
1: Oh, berarti ini malam ada 3 orang yang berbahagia.
0: Iya, ini Mama Rian punya anak, terus Mama Wici punya anak.
1: Dan juga
0: Mama Anita.
1: Mama Anita.
0: Iya. Oke. Berikut buat Mama Glenn di belakang Hotel Cendana.
1: Uh-huh.
0: Bapak Miller, Bapak Is, Bapak Ori, Mama Jendika, Mama Didi Besmarak, ada Kak Joy di Melotenya, ada Bapak Louis, Mak Tati, berikut buat Kak Foni di Muti yang tadi sudah senggol.
1: Oke.
0: Okay. Mama Didi Camplong, orang rumah ini Mama Jesus sendiri, jadi orang rumah ada keluar, jadi bentar orang rumah orang pulang. Nah,
1: tega sekali ya.
0: Ya?
1: Tega sekali ya.
0: Sudah, ini memang orang dong. Sekarang kasih tinggal mentua sendiri. Datang sen buka pintu biar tir di luar.
1: Aduh, jangan ya mama.
0: Dan semua-semua saya yang tadi sudah masuk dan senggol Mama Jesse.
1: Mm-hmm.
0: Nah, terima kasih atas senggolannya. Tuhan memberkati kita semua di malam minggu ini. Dan hari esok kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Kita siap untuk pergi berbakti di rumah Tuhan dengan kita.
1: Amin.
0: Terima kasih, Mama Daten.
1: Terima kasih.
0: Mama pulang dulu.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih ya Mama Jesse dari Lelogama bergabung. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Minggu, Kak Daten.
1: Selamat malam Minggu juga dan selamat berbahagia Mama Anita.
2: Terima kasih banyak Kak Daten.
1: Sehat-sehat terus ya Mama.
2: Amin.
1: Semakin diberkati di usia yang sandi muda lagi,
2: ya,
1: diberikan kesehatan, kekuatan.
2: Amin, amin, amin, amin, Kakak
1: Daten. Iya, Mama Anita mau pilih lagu yang mana?
2: Pilihnya Kakak Daten.
1: Di sini masih ada KIE, kemudian ada juga Sujalan 30, Love
2: itu,
1: in Sujalan 30.
2: Iya.
1: Oke, okay, salamnya.
2: Tapi umur bukan 30, tapi umur saya 62.
1: Iya. Baik, tetap sehat terus ya, Mama.
2: Amin, sekarang sehat. Yeah.
1: Salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat Mama Jesse yang suka setiap penolong tahun buat Mama Anita.
1: Mm-hmm.
2: Terima kasih banyak, Mama. Tuhan selalu memberkati Mama Jesse bersama keluarga.
1: Mm-hmm.
2: Buat Bunda sini juga, tadi si Senggol Mama Anita, salam Anita pulang tahun juga. Selamat malam Bunda, Tuhan selalu memberkati.
1: Iya.
2: Buat Kakak Lelita, Kakak Sari, Bung Revan, Kakak Saka, Bapak Maye, Bapak Alo, Bapak Azi, Bunda Asmi, Bapak PU, Bung Congri di Sulamu. Buat Mama Rian bersama Beci Tuana yang ulang tahun hari ini juga, selamat berbahagia masing-masing.
1: Oke. Okay.
2: Buat Bung Ferry, Mama Elin, Bung Mirki, Bung John Camplong Takari, Mama Dersi, Bung Batu, Mama Sel, Bapak Peta Permindo, Bung Jan, Ibu Ija, Bapak Herman, Bapak Nehemia, Bapak Nadu, Bapak Birza Isira, Bapak Uri, Bapak Endang, jauh dah Mama Mari, Mama Susu, Mama Glenn, Kakak Nana, Kakak Tari, Mama Haru, Mama Andro, buat Bung Alim, Mama Dion, Bapak Dion Hane, Mbak Elang, wakil orang tua semua, Bapak John Nua, Mama Cantika, Mama Nesi,
1: iya. Bung yang Mariki, terakhir
2: dan Bung Yufen dengan Mama Marsha.
1: Baik.
2: Buat semua-semua juga kadang-kadang karena sudah terlalu banyak itu.
1: Terima kasih, Mama.
2: Buat kadang-kadang juga terima kasih banyak juga sudah pernah mengalami kepulauan tahun.
1: Iya, sama-sama.
2: Terus selalu memberkati kadang-kadang bersama keluarga.
1: Amin.
2: Di rumah. pelengat hati salam besar si ganteng mama dan opo oma di rumah.
1: Iya.
2: Makasih, salam.
1: Terima kasih, salam Mama Anita ya, yang berulang tahun hari ini. Dan juga Sonia lupa datang ucapkan selamat ulang tahun buat anaknya Mama Betsy ya, dan juga anaknya Mama Rian ya, yang hari ini menemui hari ulang tahun ya, entah yang keberapa, tapi datang doakan semua yang terbaik itu buat Mama Anita, buat anaknya Mama Betsy, dan juga anaknya Mama Rian ya. Semakin diberkati oleh Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, kekuatan ya, dan selalu mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Kau tandingan Allah, dua lagu yang merata yang putar, ada salah satu lagu dari Kakak Mario Klau, Pulanglah.

0: digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Perompet dari Kupan Suara Budaya NTT. Datang bacakan dolo yang sudah bergabung lagi di Facebook Perompet dari Kupang ya. Ada dengan siapa ini ya? Dari Kakak Temi dari Palopo, Sulawesi Selatan ini ya. Yang mau kirim salam buat betapun teman-teman Ojek Resmi Soroda Keliling dan Pangkalan Apollo di Apotek Karunia Farma, buat istriku Amis Sinar ya, beserta anakku Muhammad Rizky Saputra, buat adikku Vera Veronica beserta suami dan anaknya, buat Tony Suhandi beserta istrinya, buat Pak Sarman, Pak Hamzah, Pak Muksin, buat Pak Ibrahim, buat Pak Arif, buat Jusmadi beserta Pak Jafar di Polsek Wara Utara, buat Indriani Suen beserta suami dan anaknya, buat semuanya ya, ucapannya selamat malam saja. 833-499, halo selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo? Oke, bisa dicoba lagi ya di 833-499. Dan terima lagi di ketemu lain telepon. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam. Halo, selamat malam. Baseng,
1: halo.
0: Iya, Mbak Senggol salam, selamat malam. Dengan siapa, dari mana? Iya.
1: Dengan Edison di Sakteo.
0: Oke, Bapak Edison dari Sakteo ini.
1: Iya.
0: Iya, kabar baik Bapak Edison?
1: Kabar baik, ini kakak-kakak.
0: Amin. Sakteo ini dia di mana ya Bapak?
1: Ini jurusan Kapan.
0: Oh, jurusan Kapan, Sakteo? Ya.
1: Dengan
0: Bung Joy. Oke, dengan Bung Joy juga. Baik. Oke, Bapak Edison. Tapi ke mana untuk ini radio di sana? Perompet dapat dengar dengan jelas kok? Kalau pantau perompet itu dapat dengar jelas kok, Bapak Edison? Halo, Bapak Edison. Halo. Oke, jaringan ya. Dan nanti bisa dicoba lagi ya, Bapak Edison, di kotampulan telepon ini mungkin karena faktor jaringan juga. Jadi sempat terputus, tapi suaranya sudah dapat dengar lagi. Halo, selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Halo, malam.
0: Iya, selamat malam. Ini Bu Ser ini ya, Bunda Seribu Nama.
2: Ini Bunda Asmi.
0: Oh, Bunda Asmi sekarang. Baiklah. Kabar baik kok, Bunda?
2: Baik.
0: Ini malam mau dengar lagu yang mana, Bunda Asmi?
2: Yang ada di listnya Nyong Ganteng.
0: Di sini. Tapi kalau Bunda Asmi alamatnya di mana ini? Di Arnona atau
2: Kota
0: NBD?
2: Kupang.
0: Arnona
2: Kota
0: atau Kupang. NBD? Kota Kupang
2: ada
0: luas.
2: Ada di Kota Kupang.
0: Iya.
2: Iya.
0: Kota Kupang kan luas, ada Arnona, NBD, Nunhila, NBS, NBD, NBD sudah tadi. Ada Fontaine, ada Koenino, ada Kana.
2: Di Fontaine.
0: Oh, di Fontaine, iya. Baiklah. Ini bukan Bunda Seribu Nama juga, tapi ini Bunda Seribu Alamat, cuy. Di sini lagu yang beta siap tuh. Lagu yang beta siap ada KIE, Love in Rote, Kau Hadir, Olau Husik Helahau, Hau Mihangara, Harus Pergi, Tadang.
2: Hau Mihangara.
0: Hau Mihangara. Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Lagu ini aku titipkan untuk Mbak Meridetan, Mama Rian yang lagi berbahagia karena anaknya yang nomor 2 lagi berbahagia juga. Selamat berbahagia aja, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, sukses dalam panggilannya.
0: Panggilannya apa ini?
2: ibu guru yang cantik, oh, tapi okay. Ada di OEE Samsoe.
0: Baik, baik. Karena harus diperjelas toh panggilan.
2: Oke, okay, Kakak Dian. Lalu malam juga buat Mama Susan, Mama Glenn, Om Edulake, terus buat Ma Mary Latif, Ma Kak Evan, Kak Emilino, Ma Mei sama Bapak Paul di NKT One. Lalu
0: sebentar, Kakak NKT One. Siap. Itu alamat di mana itu?
2: Naikoten 1.
0: Oh, Naikoten 1 NKT. Aduh. Baiklah.
2: Lalu ada Bapak Aloseran, Bapak Saka, Bapak Louis, Ma Anita yang berbahagia juga. Selamat berbahagia, Tuhan Yesus memberkati. Lalu ada Kakak Fendi Oteta, Ma Tati, Bapak PU, Bapak Bung Sonri Sulamo, lalu Om Edang, Ma Marlin, Bapak Charles Kota Bes, Ma Harlan Leloboko, Ma Francine Fokoko, Ma Jesse sama Oma Amdifu.
0: Iya. Yang terakhir buat siapa ini? Ini
2: di Lelogama. Lalu Opa Emi, Opa Men.
0: Terima kasih Bunda Asmi.
2: Dan semua sah yang lagi dengerin. Oke, untuk yang ganteng mat malamat bertugas sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Titip salam buat Bapak Ade.
0: Baik.
2: Oke deh. Dadah.
0: Dadah, terima kasih ya Bunda Asmi sudah bergabung di Katampung Lain Telepon ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
3: Selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam juga.
3: Iya, selamat malam sayang.
0: Dari mana ini?
3: Dari Australia.
0: Oh, Australia. Camplong ini kok?
3: Camplong, iya.
0: Ini malam kayak harga beda sedikit.
3: Ya, beda kakak.
0: Bedanya karena apa ini?
3: Beda rasa kok bedanya?
0: Iya, suaranya ini.
3: Oh, siap, suara.
0: Ada minum
3: lagi
0: kopi,
3: senang kan? Kakak karena beta dengar Bunda Asmi sana salam sama beta, jadi beta senang.
0: Oh begitu eh? Itu sindiran tuh mah. Jadi ini Bunda Asmi tolong senggol ame Kakak Melki. Oh.
3: Iya, karena tiap kali beta salam si salam benda Bunda Asmi itu Asmi itu.
0: Jadi harus salam balik kok.
3: Oh. Tunggu hau sama-sama, mari sana salam nih sana papa, beta senang itu.
0: Reti hau lihain deh oh.
3: Iya, Australia ya.
0: Bisa bahasa Australia ya, kau sonde?
3: Bisa mau pi cari sama sama iya pertama dulu kata.
0: Boleh.
3: Dia sering pernah kasih ikan, dia mau kirim ikan, bisa kasih putu dulu baru kasih.
0: Iya, kau putu sampai dulu to?
3: Bisa kasih putu, kau kasih peregu duluan.
0: Wah peregu sah kasih Bapak Ma'ye.
3: Oh wah peregu.
0: Yang penting nah, sampai
3: dulu. Kakak datang walepa kok.
0: Boleh beta walepa sah.
3: Ma aku ini kakak datang di Matani sana beta mau lempar ke mana.
0: Kirim. Beta suka si hidup bluetooth Bapak.
3: Oh suka si hidup.
0: Suka si hidup.
3: Memakan lewat bluetooth susun enam.
0: Yang berikut buat siapa?
3: Mama. Yang baru, yang kedua dari Mama
0: Bunda Asmi,
3: Bunda Asmi,
0: Bapak Edison, Mama Anita.
3: Oh ya, Mama Anita saya beta harus salam dia karena dia selalu salam beta. Mama Anita, Pariti,
0: Oeteta,
3: Bapak Luis. Kakak Fendi, Mama Tati, Kakak Saka, habis ini Kakak Safa yang di sebelah.
0: Di mana?
3: Bapak PU, Bapak PU Sulamo itu.
0: Iya, baik.
3: Dari NBS. Adi Melani.
0: Oke.
3: Adi Mentari. Mama Dewi. Adi Lilita di
0: Batoplat.
3: Batoplat. Kakak Cecilia Kaja, Kakak Tari Nomleni, Mama Glenn, Bapak Miller, Bapak Aldi itu di sebelah, jadi biar Bapak Aldi di Mama Nahari.
0: Baik.
3: Opa Peter bersama Oma.
0: Oke.
3: Mama Glenn bersama kekasihnya.
0: Yang terakhir buat siapa ini?
3: Anita.
0: Yang terakhir buat siapa?
3: Mama Jessie, Mama Jessie Lelogama, Mama Tati.
0: Baik, terima kasih Kakak Melki.
3: Mama Ana Tova, Kakak Ana Tova, Mama Elda Tova.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Kakak Melki.
3: Kakak datang juga orang mau salam yang lain-lain. Nanti dong marah sama Kakak datang ini.
0: Ya ini kalau salam semua maka kotong pagi.
3: Ya ini terlambat.
0: Iya. Tapi kalau kau mau salam semua maka sampai pagi ini Kakak
3: Melki. Mama Mari, Mama Fani.
0: Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Kakak Melki sudah bergabung di 8334-99 dan menjadi orang terakhir juga ya yang sudah bergabung karena ketemu waktu juga sudah ada di menit ke-57 terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya datang harus tutup sudah ketemu kebersamaan ya. Yang sudah beruntung besok masih bisa bergabung lagi ya. Tentunya di jam yang sama dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung dan sekaligus datang juga mau pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua ya. Dan datang itu masih terus menemani semuanya sampai di jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu terbaik dari Kotom Daerah NTT ya. Pantau terus Perempat FM Suara Budaya NTT. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus Doera Hela Ungadi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epik

Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Perempat Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Basodara Nyong Nona hari ini Minggu 7 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi. Salam jumpa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kita bertemu lagi di siaran pagi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dan pagi ini kembali Beta Jen yang menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai tuntas nanti di jam 11 siang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, menatap hari yang baru yang diberikan Tuhan adalah sebuah anugerah bagi kita. Mari kita jalani hari ini dengan hati yang gembira dan tentunya dengan semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas kita di pagi ini. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

7 hingga 8 berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang."

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa bersama saya Agnes Mariana Lambila, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam renungan pagi hari ini. Kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, pemilik dan pemelihara kehidupan kami. Allah yang berjanji setia bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kalau pagi ini kami boleh bangun dan menikmati hari yang baru, kami percaya bahwa itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk hidup, untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau membaca bagian kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan dan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, firman dan kebenaran yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab bagi kita pada kesempatan pagi hari ini terpilih dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop maksud Injil ini dicatat. Tetapi semua yang tercantum di situ telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema renungan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini, memperoleh hidup di dalam Kristus. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu puisi karya sastrawan terkenal Khairil Anwar berjudul Aku. Puisi ini menggambarkan semangat dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Penggalan bait terakhir berbunyi, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dari puisi ini, bisa kita pahami bahwa hidup begitu berharga. Walaupun banyak luka dan bisanya, namun kita tetap ingin hidup dan semangat memperjuangkan kehidupan. Berbicara tentang semangat untuk hidup, seorang bintang film terkenal pada tahun 1960-an bernama Susan Howard pernah berperan sebagai wanita yang kena kanker otak dan bergumul dengan maut sambil merintih, "Aku ingin hidup." Ia juga pernah berperan sebagai seorang narapidana yang kena vonis hukuman mati, lalu meronta dan berteriak-teriak, "Aku ingin hidup." Sungguh mengharukan bahwa ternyata akhir dari hidupnya sendiri, ia kena penyakit kanker otak dan akhirnya ia pun berteriak, "Aku ingin hidup." Buku biografi mengabadikan teriakannya itu sebagai sebuah judul, yaitu I Want to Live. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya Khairil Anwar dan Susan Howard saja yang ingin hidup, melainkan kita semua pun ingin hidup. Buktinya, kita akan cepat melompat ke pinggir jika melihat ada kendaraan yang hampir menabrak kita. Bukan hanya ingin hidup, tetapi kita pun ingin mempertahankan hidup. Contohnya, korban-korban kapal yang tenggelam selama beberapa hari akan berpegangan pada papan ataupun pelampung dan benda lain yang dapat dipegang untuk melawan gelombang laut. Orang masuk rumah sakit, diinfus, dibedah, disinar, dan sebagainya. Untuk apa? Tujuannya satu, untuk mempertahankan hidup. Kita semua ingin hidup, bukan hanya hidup sementara, tetapi hidup yang kekal. Dalam pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan tiap minggu pun, terdapat pengakuan akan hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa setiap kita ingin hidup, mempertahankan hidup, bahkan memiliki hidup yang kekal. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Yohanes memberikan penjelasan tentang apa tujuan segala kesaksiannya. Ia berkata, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.
Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan kata hidup dalam ayat ini, bukan muncul dengan tiba-tiba. Kata hidup adalah salah satu kunci dari kitab Injil Yohanes. Sejak dari pasal yang pertama, Yohanes menampilkan peranan kata hidup. Dalam pasal 1 ayat 4, ia menuliskan, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia." Yohanes ingin menyatakan bahwa Yesus adalah hidup yang sejati, dan melalui perjumpaan dan pengenalan dengan Dia, manusia memperoleh bagian dalam hidup itu. Lalu di sepanjang kitab Injil Yohanes, ia mengemukakan paham tentang hidup seperti sebuah garis yang tidak putus. Kalau kita baca kitab Injil Yohanes seluruhnya, akan tampaklah betapa banyaknya kata hidup yang digunakan di dalamnya. Yang sangat menonjol adalah kata-kata Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ketika kitab Injil Yohanes menulis ucapan Yesus, "Aku hidup dan kamu pun hidup," maka Yohanes sedang mengaitkannya dengan apa yang terjadi pada peristiwa kebangkitan Yesus dan penampakannya. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup yang di dalamnya manusia beroleh bagian itu, menurut kitab Injil Yohanes, bukan hanya perkara masa yang akan datang, melainkan sejak sekarang ini sudah menjadi kenyataan. Ini bisa terjadi karena Yesus telah bangkit dan hidup. Kebangkitan Yesus adalah dasar yang menjadikan kita percaya bahwa hidup sejati dalam Yesus sudah kita peroleh dan kebangkitannya. Ucapan Yesus bahwa Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup menjadi nyata, sah dan berlaku. Bukan sekedar sebuah omongan kosong belaka. Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah letak kedalaman makna kebangkitan Kristus menurut kitab Injil Yohanes. Dengan kebangkitannya, Yesus memberikan jaminan dan menunjukkan dirinya sebagai hidup. Pesan penting bagi kita sekalian pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah menganugerahkan hidup kepada kita sekalian. Pakai hidup ini untuk memuliakan namanya. Ingatlah, kita tidak hanya hidup secara biologis, tetapi kita juga hidup secara teologis, yaitu membangun hubungan yang benar dengan Allah, membangun hubungan yang benar dengan sesama manusia, dan membangun hubungan yang benar dengan alam ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa kami yang setia, Bapa yang tak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kami mengucap syukur untuk hidup kekal yang Kristus anugerahkan kepada kami. Sekiranya Tuhan mendapati kami pada kesempatan pagi hari ini, kami masih meragukan akan Engkau dan kebangkitan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang membaharui hati dan pikiran kami. Hidup yang kekal menjadi milik kami ketika kami mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau mati, Engkau bangkit, dan memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada kami. Ajarkan kami ya Bapa sebagai pengikut-pengikut-Mu. Sekiranya dalam kehidupan kami, kami melalaikan hidup ini, kami hidup dengan sembarangan, kami hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ampuni kami. Bawalah kami untuk selalu ada di jalan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, firman dan kebenaran yang hidup itu, kami datang dan berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.

17 ayat 1 berkata, "Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan."

Roma 5 ayat 5 berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita."

Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian."

Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Prompat RRI Kupang. Informasi yang pertama, di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi global dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, sebuah gerakan doa lintas denominasi skala nasional akan siap digelar. Fenomena krisis ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat kelas menengah ke bawah memicu kerinduan para hamba Tuhan untuk bersatu hati mencari solusi. Di antaranya adalah konser doa. Pulau Sumba di Provinsi NTT mendapatkan kehormatan menjadi salah satu pusat pelaksanaan utama dari gerakan doa yang masif. Panitia lokal juga mengumumkan bahwa kegiatan keagamaan inklusif ini didesain khusus untuk menyentuh aspek rohani sekaligus memohon kelimpahan serta pemulihan ekonomi daerah. Beralih ke informasi selanjutnya. Transformasi digital mulai dimanfaatkan dalam program pengentasan kemiskinan di Rotendao. Pemerintah menghadirkan aplikasi Hoholok sebagai sarana pendukung. Inovasi ini merupakan bagian dari proyek perubahan peserta PKN tingkat 2 program. Aplikasi Hoholok dirancang menghubungkan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan pembangunan dengan sasaran utamanya adalah masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2. Data tenaga kerja juga akan dihimpun secara terintegrasi melalui sistem digital. Informasi ini dikutip dari lri.co.id mengakhiri Barita Prompat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, pagi-pagi Bapak Mama, Bapak Saudara yang akan bersiap-siap mengikuti ibadah pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati juga untuk semua Bapak Mama yang mendapatkan bagian pelayanan ya di hari ini. Oke, selamat pagi juga, selamat berbahagia buat Bapak Mama yang bertemu sama hari bahagia di tanggal 7 Juni 2026. Untuk anak Juniper juga yang berulang tahun hari ini, selamat bertambah satu usia, menikmati usia yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Juga untuk semua yang bertemu sama hari bahagia ataupun

Jika kamu mungkin akan siap untuk sidang meja dan masih banyak lagi kebahagiaan lain di depannya. Tetap jaga kesehatan untuk Ketong biar Ketong juga bisa menikmati kebahagiaan dengan sehat. Oke, selamat pagi, rangkaian Sasono Pagi di edisi Minggu hari ini sudah kita siapkan untuk menemani Bapak Mama semua sampai

Bapak mama bapak saudara semua, tahukah kita bahwa kunci masa depan pangan ada pada perpaduan antara tradisi dan inovasi? Integrasi antara kearifan lokal dan teknologi modern menjadi kunci dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan. Teknologi tidak hadir untuk menggantikan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan untuk memperkuat dan menyempurnakannya. Sebagai contoh, penentuan waktu tanam

dan higienis. Pendekatan ini memberikan dampak luar biasa. Dari sisi lingkungan, mampu menekan emisi karbon dan menjaga keanekaragaman hayati. Sementara, dari sisi sosial ekonomi, petani

0: mandiri dan berdaya saing dengan menjaga kearifan lokal dan merangkul teknologi modern.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day yang jatuh tiap tanggal 7 Juni 2026, di mana peringatan ini ada di bawah Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, atau Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Setiap tahun tanggal 7 Juni, FAO dan WHO bersama dengan otoritas nasional, masyarakat, sipil, akademisi, dan peserta lain di seluruh dunia memperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia. Hari ini juga menyoroti keamanan pangan sebagai hak dan tanggung jawab bersama dan berfungsi sebagai peluang kuat untuk melakukan tindakan kolektif. Bahkan kalau bisa dibilang, keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen, dan konsumen. Semua pihak juga punya peran, mulai dari pertanian hingga meja makan, untuk memastikan makanan yang kita konsumsi aman dan tidak membahayakan kesehatan. Nah, melalui Hari Keamanan Pangan Sedunia, WHO juga melanjutkan upaya untuk mengharusutamakan keamanan pangan dalam agenda publik dan mengurangi beban penyakit bawaan makanan secara global.

0: Santi, bilia lupa muka murung terus ni. Saudagar kar mana ni? Duduk tong kadagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar masone laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jisannya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa. Biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang sa. Ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produk.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, papa mama, papa saudara, kakak nyong dan kakak nona, kotong masih bapote tentang Hari Keamanan Pangan Sedunia yang diperingati pada hari ini 7 Juni 2026. Nah, untuk tema sendiri ya papa mama, di tahun ini atau peringatan pada hari ini 7 Juni 2026 terkait Hari Keamanan Pangan Sedunia ya, yaitu From Burden to Solution, Safe Food Everywhere, yang mana menyoroti bagaimana data tentang penyakit, beban, dan nyawa yang hilang dapat memandu tindakan menuju solusi yang terfokus dan hemat biaya. Karena kalau kita lihat, penyakit bawaan makanan tetap menjadi beban global yang besar, menyebabkan setidaknya 200 penyakit yang memengaruhi kesehatan, mata pencarian, pendidikan, dan perekonomian. Namun, sebagian besar penyakit ini sebenarnya dapat dicegah. Dipimpin oleh WHO, kampanye tahun ini didedikasikan untuk menyoroti beban penyakit bawaan makanan dan solusi berbasis sains yang dapat mencegahnya. Intinya, tema tahun ini adalah rilis terbaru estimasi WHO tentang beban penyakit bawaan makanan. Nah, di mana papa mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nuna? Ada laporan temuan temuan utama ya, yang disertai dengan dashboard interaktif dan halaman observatorium kesehatan global yang juga diperbarui dengan estimasi nasional berdasarkan bahaya yang memberikan estimasi global, regional, dan estimasi nasional tentang penyakit bawaan makanan, kematian, dan beban kesehatan masyarakat yang dinyatakan sebagai tahun hidup yang disesuaikan dengan kecacatan dari tahun 2000 hingga 2021. Nah, laporan ini juga didasarkan pada data yang dikumpulkan secara global dan terkait dengan berbagai bahaya dan hasil penyakit bawaan makanan berdasarkan bahayanya, yang juga ini akan membantu negara-negara ya untuk mengidentifikasi mana prioritas kebijakan ya yang dapat ditempatkan dengan sebaik-baiknya. Tema ini juga membahas solusi mengatasi beban penyakit bawaan karena makanan. Perkiraan WHO yang baru akan membantu memperkuat komitmen politik dan respons multisektoral yang tentunya tepat sasaran sesuai dengan besarnya beban kesehatan masyarakat.

0: Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara signifikan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Nona, si otak kita tawa lo, wo.

Iya, papa mama, papa saudara, kakak nyong dan kakak nona, kotang masih beromong ya bapote tentang peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia. Nah, kalau kita lihat makanan yang aman, ya, makanan yang aman pasti membuat anak-anak sehat begitu ya. Jauh dari pewarna buatan, pemanis buatan, kemudian makanan yang sehat, yang mengandung vitamin, mineral, protein, ya, dan sejumlah zat-zat penting lainnya bagi pertumbuhan anak. Namun, sekarang ini kita lihat banyak sekali makanan tidak aman yang dikonsumsi oleh anak-anak. Menurut WHO, makanan yang tidak aman menyebabkan 866 juta kasus penyakit dan 1,5 juta kematian setiap tahunnya dengan anak-anak kecil beresiko paling tinggi. Jadi untuk anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun, mereka menghadapi resiko hampir 3 kali lipat ya terkena penyakit akibat makanan yang tidak aman dibandingkan anak-anak yang lebih tua dan juga orang-orang dewasa. Meskipun hanya mewakili 9% dari populasi global, anak-anak kecil menderita hampir 1/3 dari semua kasus penyakit bawaan makanan, terutama penyakit diare yang dapat mematikan bagi kelompok usia rentan ini. Selain itu, paparan bahan kimia seperti metil merkuri dan timbal dalam makanan dapat membahayakan perkembangan otak dan menyebabkan masalah neurologis dan perkembangan seumur hidup pada anak-anak. Kita akan lanjut potet tentang Hari Keamanan Pangan Sedunia di sesi kedua dari Sasando Pagi Bapote di pukul 7 ya, selepas

pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Ketua Komunitas Pribumi Persembahan untuk Ibu Bumi, Doni Parera, mengajak masyarakat Flores memperkuat upaya pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon dan perlindungan kawasan hutan. Ia menyoroti kondisi lingkungan di Flores yang dinilainya mengalami keperosotan akibat laju deforestasi yang terus berlangsung. Menurutnya, berkurangnya tutupan hutan telah berdampak langsung terhadap menurunnya debit sejumlah sumber air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih serius, terutama pada musim kemarau ketika kebutuhan air untuk rumah tangga dan sektor pertanian semakin meningkat. Beralih ke informasi berikut, upaya menekan angka kemiskinan terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Rotendao. Berbagai strategi dijalankan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah. Salah satu langkah yang dilakukan melalui proyek perubahan peserta PKN tingkat 2 program tersebut yang digagas Asisten 2 Sekda Rotendao Antenius FD Banepa. Ia mengatakan strategi yang diusung berfokus pada pemberdayaan tenaga kerja lokal. Masyarakat miskin juga diarahkan terlibat dalam pembangunan infrastruktur daerah. Informasi ini dikutip dari rri.co.id mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana Intan.
1: Tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu sendiri juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya.
0: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Ana Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
1: Sejak kecil saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba gitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat saya sudah beranjak remaja, itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas gitu dengan sentuhan yang lebih modern.
0: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
1: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu. Dan narasi visualnya, motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri begitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
0: Lebih jauh, Rambu Ana Intan mengatakan, dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
1: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Itu adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest atau yang lain-lain. Gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
0: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
1: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain, Kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Nah, saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleat atau teknik ini support begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri gitu.
0: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
1: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya begitu. Nah, saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi begitu.
0: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
1: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini, terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu, Kak. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapu. Gitu.

0: yang menjadi pandangan dari Rambu Ana Intan selaras dengan Christine Lalamila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
1: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat makna budaya dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami, menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
0: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
1: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti acara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang. Namun, selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
0: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Ana Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
1: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun itu tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

Tenunan orang Sumba adalah cerminan identitas, nilai, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif asli dan makna budaya di balik setiap helai tenun, proses kreatif ini menjadikan tenun Sumba tetap hidup sebagai simbol perpaduan indah antara tradisi dan inovasi.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak, Mama, Mbak, Saudara, saatnya kita dengarkan Mbak Omong Bola Pro 4 RRI Kupang.

Brito yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub

signifikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan. Hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: Demikian Baomong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, WHO juga memperkirakan bahwa makanan yang tidak aman ya ini menyebabkan sekitar 866 juta kasus penyakit dan 1,5 juta kematian setiap tahunnya. Yang mana sebagian besarnya ini sebenarnya dapat dicegah dengan berbagai langkah, termasuk peningkatan air bersih, sanitasi dan kebersihan, praktek keamanan pangan seperti pasteurisasi, dan akses ke layanan kesehatan bagi populasi rentan. Nah, meskipun beban penyakit bawaan makanan secara keseluruhan telah menurun sejak tahun 2000, ketidaksetaraan regional yang besar masih tetap ada, dengan beban terbesar berada di Afrika dan Asia Tenggara. Bahkan paparan biologi termasuk bakteri dan virus yang ditularkan melalui makanan serta infeksi parasit menyebabkan sebagian besar penyakit dapat ditularkan melalui makanan. Sementara paparan bahan kimia menyebabkan sebagian besar kematian. Di tahun 2021, bahaya kimia menyumbang 73% kematian akibat makanan yang terkontaminasi. Sebagian besar kematian terkait bahan kimia ini dikaitkan dengan arsenik anorganik dan timbal, terutama karena paparan ini meningkatkan risiko

Nah, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, analisis terbaru dari WHO secara signifikan juga memperluas basis bukti dengan menilai 42 bahaya utama yang ditularkan melalui makanan, termasuk bakteri, virus, parasit, dan bahan kimia. Dari 194 negara dari tahun 2000 hingga 2021, perkiraan ini juga mencakup bahaya baru termasuk logam, rotavirus, dan Trypanosoma cruzi atau parasit penyebab penyakit Chagas.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Mama bersaudara Kak Kanyong dan Kak Nona, perubahan pola makan, tekanan lingkungan, globalisasi dan ketidaksetaraan dalam sistem pangan juga terus membentuk siapa yang paling rentan terhadap makanan yang tidak aman. Anak-anak dan orang-orang yang tinggal di komunitas dengan sumber daya terbatas mengalami beban kesehatan terbesar, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dan kawasan Afrika dan Asia Tenggara juga bersama-sama menyumbang hampir 3/4 dari semua penyakit bawaan makanan dan 60% dari kematian global. Nah ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Data tingkat nasional yang mencakup tahun 2000 hingga 2021 juga membantu pemerintah untuk memfokuskan kebijakan dan tindakan mereka ke area dengan beban terbesar. Nah, perkiraan ini juga dimaksudkan untuk mendukung pemeringkatan risiko nasional, memungkinkan pemerintah untuk membandingkan ancaman keamanan pangan, memprioritaskan intervensi, memperkuat kolaborasi multisektoral, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. WHO juga merilis penyakit bawaan

perhatikan makanan atau pangan yang dikonsumsi ya, khususnya untuk anak-anak ya, agar aman, bebas dari bahan-bahan kimia dan yang tentunya menyehatkan bagi anak-anak.